0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gini, dan selamat pagi yang baru bergabung. Anda sedang dengerin Mantengin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Aye Bang Wawan, Dermawan Ismail Dimari. Udah ada penelpon? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Volume radionya dikecilin boleh?
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, Bu Umi, volume radionya tolong dikecilin, Bu Umi. Boleh? Oke,
2: Pak.
1: Oke, baik. Agak menjauh aja, Bu Umi, mungkin. Ya, ya, agar feedback, mohon maaf.
2: Gak bisa mati.
1: Ah, gak bisa mati.
2: Mas nyala kecil.
1: Ya, baik. Passwordnya Bumi, silakan.
2: 4 FM Suara Budaya Jakarta, tanggung jawab lah.
1: Oke, baik. Kalau Bumi sendiri menyikapi arti tanggung jawab seperti apa, Bumi?
2: Tanggung jawab di dalam keluarga ya, kita bisa jadi contoh buat anak-anak.
1: Okay.
2: Misalnya anak-anak itu masih sekolah, kita ngawasi belajarnya. Kalau ada yang nggak tahu, kita bisa ngasih tahu, menjelaskan. Terus misalnya untuk waktu, kita juga harus bisa membagi waktunya, waktu ibadah.
1: Baik.
2: Harus ibadah, waktu belajar ya belajar, waktu istirahat ya istirahat. Gitu misalnya nanti anak-anak itu bisa menerapkan sama orang tua sebagai contoh itu Bang Wawan.
1: Jadi jadi begitu
2: ya, untuk
1: banyak
2: lingkungan, ya.
1: Untuk lingkungan?
2: Ya untuk lingkungan ya, bisa menjadi contoh buat tetangga, keluarga kita harus rukun. Jangan ada masalah apa-apa. Terus untuk lingkungan RT ya, kita mengikuti peraturan yang ada.
1: Baik.
2: Misalnya membayar pungutan-pungutan apa itu, keperluan untuk keamanan, untuk sampah, untuk apalagi gitu, gitu pengelolaan.
1: Seperti itu ya, baik. Yang pasti itu bentuk tanggung jawab Bu Umi, ibu sebagai ibu terhadap anak-anak yang mendidik, memberikan suatu hal yang baik begitu ya Bu Umi ya, dan juga lingkungan Bu Umi. Oke, baik. Bu Umi dapat sapa salam tanggung jawab dari Aki Adi di Pondok Gede. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar? Sehat selalu. Oke.
2: Hati-hati. Amin. Semoga hati-hati sehat juga.
1: Lanjut lagi ada Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Bu Umi, sehat selalu ya Bu Umi ya.
2: Amin. Terima kasih Bang Haris. Sama-sama. Belum jemur nih ya.
1: Belum jemur. Iya, baik. Terus ada lagi bentaran dari Ibu Tami di Limau Depok. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya.
2: Salam, terima kasih Bu Tami. Lama enggak kedengaran. Semoga sehat selalu Bu Tami.
1: Nah, itu dia, baik. Ya, selanjutnya ada Ibu Ani. Apa kabar Bu Umi? Sehat selalu.
2: Alhamdulillah sehat Bu Ani. Bu Ani juga sehat.
1: Amin.
2: Lama juga nih, jarang kedengaran. Yang penting sehat ya Bu Ani.
1: Amin, itu yang terpenting ya. Baik, Bu Umi mau kirim salam buat siapa?
2: Ya, salam juga buat Bu Ani, Bang Arif, Puan Positi, Bu Tami. Terus untuk Kakung Jo dan Uti. Buat Pak Irman Kanesa. Untuk ya semua aja ya yang lagi dengerin ini. Oh iya Pak Mukimin, Bu Yati, lama juga gak kedengaran
1: gitu ya.
2: Semoga banyak
1: amin,
2: yang datang. Sibuk banyak rezeki ya Bu Taka, Bu Yati, Pak Mukimin juga. Khusus Bang Wawan, selamat bertugas. Sehat selalu Bang Wawan, banyak rezeki. Ya sama-sama juga, yang lagi dengerin ini. Pandang, Mbak Haji Suwanda, Abah. Nah, terima kasih Bang Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Umi ya. Di belakangnya Bu Umi udah siap-siap Aki Adi. Assalamualaikum, selamat pagi Aki Adi.
3: Waalaikumsalam. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Terus apa Aki Adi? Ayo. Ayo Aki, ayo. Paspor. Tanggung jawab lah.
3: Tanggung jawab nih.
1: Oke, Aki Adi, sosok Aki Adi seperti apa sih tanggung jawabnya dan tanggapan kaitannya dengan arti tanggung jawab itu sendiri?
3: Kaitannya dengan tanggung jawab Aki sendiri, ya sama lah, nggak beda sama Bumi gitu.
1: Dan pastinya Aki Adi pun juga sebagai ayah, bapak rumah, pemimpin rumah tangga. ini pun juga bisa menjadi contoh begitu buat orang lain di sekitarnya ya Pak Akyadi ya.
3: Betul. Satu begini Nawawa.
1: Gimana Akyadi?
3: Kita beri contoh juga tanggung jawab memang harus besar.
1: Iya.
3: Beginilah. Iya. Aku kan dari dulu sampai hingga sekarang dari pertama punya istri sampai punya anak itu kita bertanggung jawab juga itu.
1: Iya betul.
3: Iya. Sampai kaki dibikin kaki, kepala dibikin kepala itu
1: negara. Itu bagian cara Aki Adi memberikan apa tanggung jawab yang optimal untuk keluarga begitu Aki ya.
3: Nah, itu dia.
1: Siap, baik.
3: Satu,
1: ya,
3: duanya,
1: keduanya.
3: Anak juga harus tanggung jawab kita,
1: iya,
3: dalam pendidikannya juga.
1: Betul, gitu. Betul, betul.
3: Kata bahasa caranya juga harus kita didik. Itu tanggung jawab kita juga.
1: Betul, gitu. Betul Aki.
3: Dengan lingkungan, misal upama lingkungan nih apa kumuh, jangan kita ngomongin orang, kita harus bertanggung jawab juga, gitu. Dua, tanggung jawab laki-laki, genteng bocor aja kita dijawab.
1: Iya, iya betul betul ya. Oke. Jadi banyak tanggung jawab yang diemban Aki Adi sebagai pemimpin laki-laki di rumah tangga gitu ya.
3: Iya, istri juga tanggung jawab kita secara apa-apa, misalnya dalam pendidikannya. Ayo ngaji sana, gitu. Ibu-ibu sana, itu kita bertanggung jawab juga. Makanya tanggung jawab itu ya memang beresiko lah, namanya manusia itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Kita lanjut aja ya. Udah Wawan nih, ini siaran. Kalau udah Wawan nggak siaran, ini lah berarti kan tanggung jawab Wawan juga.
1: Betul, itu dia ya. Jadi setiap manusia mempunyai tanggung jawabnya masing-masing yang harus dituntaskan begitu ya, Aki ya.
3: Iya.
1: Baik. Dan ini pun juga tanggung jawab sapa salam dari Ibu Tami di Lemo Depok. Assalamualaikum Aki Adi, apa kabar? Sehat-sehat selalu katanya.
3: Waalaikumsalam, Ibu Tami sehat selalu. Semangat.
1: Terus ada lagi Pak Iwan Santoso di Kemayoran tadi menyapa Ibu Umi, selamat pagi Bu Umi, sehat selalu dan selamat pagi. Assalamualaikum buat Aki Adi, semangat pagi katanya.
3: Terima kasih.
1: Terus ada Dewan. Iya saya. Dewan. Saya.
3: Posisi Aki lagi di Jonggo ini.
1: Mau ngapain ke sono?
3: Ini kan malam ini ada pesta rakyat.
1: Masya Allah. Ya itu kan nanti malam pagi-pagi di ini jam berapa ya? Udah datang ke sono Aki buru-buru amat.
3: Aku nginep emang ini di. Emang Aki kan asli orang Jonggo.
1: Oh gitu. Mau nginep tempat siapa? Hotel di hotel ya?
3: Hotel Pendio, bukan Hotel Pendio, bukan. Kalau Hotel Pendio mah kita wah tahanan dong.
1: Begitu ya, Masya Allah. Yang pasti enak bener dah jalan-jalan sono ya. Terus adalah.
3: Ya, kita siap-siap lanjut.
1: Iya, ada lagi nih Bang Haris. Selamat pagi, Aki Adi sehat selalu ya katanya.
3: Terima kasih Bang Haris. Sehat-sehat juga untuk Bang Haris keluarga.
1: Terus ada Teh Epi di Ciomas Bogor. Assalamualaikum Aki Adi, apa kabar? Semangat pagi, betul Aki Adi harus tanggung jawab.
3: Terima kasih juga untuk Teh Epi. Terima kasih salamnya untuk Teh Epi juga. Sehat selalu.
1: Amin. Teh Epi. Siap, baik, baik. Oke, okay. Aki Adi mau kirim salam buat siapa?
3: Kirim salam untuk Kak Kunjo yang ada di Laman Dawasana sama Utinya. Lanjut sama Pak Embang yang ada di Senjo situ.
1: Baik.
3: Sama Pak Kusna juga yang di Senjo.
1: Iya.
3: Sama Bang Tono juga.
1: Bang Tono juga, boleh.
3: Iya. Untuk Udah Wawan.
1: Saya. Iya.
3: Juga panjang umur.
1: Amin ya Rob. Terima kasih Aki Adi.
3: Dimudahkan segala apapun dimudahkan.
1: Amin ya Rob. Aki Adi juga gitu dah. Dilancarin nontonnya nanti ya.
3: Iya, yang penting kita positifnya dong.
1: Siap, beneran. Itu dia, cakep dah. Oke. Baik, terima kasih. Sama-sama Aki Adi. Sehat selalu buat Aki Adi.
3: Assalamualaikum.
1: Aha, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ayo bacain dulu WhatsApp-nya. Oke, siap Bang Haris di Kalianyar. Ada yang mau ke lapangan berjemur dulu. Iya, siap. Tetap semangat ya. Oke, siap. Amin insyaallah. Baik, ayo bacain dulu WhatsApp-nya. Ada Ibu Tami di Limo Depok ya. Oke, assalamualaikum Bang Wan, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Saya bertanggung jawab sebagai istri, walaupun lagi gak enak badan, kalau masih bisa bangun, saya harus menyediakan sarapan, membuat teh setiap pagi. Bertanggung jawab juga untuk pekerjaan saya, menerima jahitan, ya harus, saya harus menyelesaikannya. Semua tugas-tugas rumah tangga pun saya harus menyelesaikannya. Itu aja Bang Wan. Salam-salamnya buat Kakung Jo, Uti, Pak Mukimin, Bu Yati, Bu Ani, sehat-sehat selalu, Bu Umay, Teh Evi, Pak Tupar, Mas Bayu, apa nih, Bu Alma, untuk semuanya aja. Semoga mendengarkan. Bang Wan sehat-sehat selalu ya. Amin. Iya. Iya nih sedikit aja. Oke, terima kasih. Berikutnya oke. Baik. Amin amin amin. Baik. Ayo tuntasin dulu untuk WhatsApp-nya. Ibu Purnani di Wonogiri, suwun Bang Wan minta doanya ibu saya yang tersayang lagi gerah atau sakit udah 2 minggu mau apa nih? Enggak mau makan, cuma bubur sumsumnya, usia 95. Semoga ibu dari ibunya Ibu Purnani yang usianya saat ini 95 tahun disembuhkan dan di sehat seperti semula. Amin. Baik, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya Mas Afif di Sumana punya mengucapkan semoga cepat sembuh untuk Bu Tami, katanya begitu. Baik, amin. Ada pula ada Ibu Yati di Sumur Batu Kemayoran, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ibu Yati Sumur Batu ya, tentang tanggung jawab. Dalam kehidupan ini kita bertanggung jawab atas kehidupan dalam keluarga, seperti kesiapan makan ya, pastinya kesiapan pendidikan, kesiapan kesehatan, kehidupan sosial dan lain-lain. Jadi semua itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi semoga kita hidup dengan happy, bahagia dan bersyukur. Salam ke buat Udawan, Tiara, Dinda dan kawan-kawan dan pendengar semuanya. Baik, terima kasih. Lalu ada Pak Karim di Pejaten ya, baru pulang kerja nih, langsung dengerin RRI. Wow, Masya Allah. Pak Karim sehat selalu ya, sarapan terus istirahat sebentar baru bobo, boleh deh karena tugas malam ya. Oke, sehat selalu, salam buat keluarga ya Pak Karim ya. Berikut ada Ibu Alma di Depok nih ya, Bogor maksudnya. Waalaikumsalam Bang Wawan, kalau saya tanggung jawab itu sebagai istri dan seorang ibu. Makanan mereka tanggung jawab saya, kebersihan rumah tangga tanggung jawab saya, pakaian yang mereka pakai tanggung jawab saya. Jadi penting nih banget saya di dalam kehidupan sehari-hari. Salamnya buat semua pendengar Prompet, salam bahagia selalu buat Bang Wawan. Matur suwon nge, pada padang nge. Iya. Lanjut lagi ada siapa tadi, sebentar ya. Oke, hold on. Ada Mas Suparman di Temanggung ya. Selamat pagi, sehat selalu, tetap semangat buat semua pendengar. Abang Pok semuanya panjang umur, murah rezeki dan semoga tujuan tercapai. Bahagia selalu buat Abang Empok, tingkah laku di dalam segala bidang, entah di keluarga dan bicara bermakna dan prinsip Bang. Dirgayu RRI, semoga RRI tetap jaya selalu, tetap di hati masyarakat. Baik, matur nuwun Mas. Oke, baik. Siap-siap kita menuju ke siapa? Bentaran. Oke. Oke, ada Pak Mukaimen nama Bu Yati. Action. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Wawan.
1: Pasporte monggo.
4: Rumpat FM ya. Suara Budaya Jakarta. Tanggung jawab lah.
1: Lah, ya harus jawab lah. Iya, kudu tanggung jawab lah. Oke.
4: Curang lagi.
1: Enggak apa-apa. Wis lah, harga podo.
5: Podo kok
1: enggak iya. Oke. Baik, kalau Pak Mukimin dulu deh sebagai pemimpin rumah tangga, arti tanggung jawab di keluarga Pak Mukimin seperti apa yang dilakukan?
5: Kalau saya tanggung jawab itu ya tanggung jawab didik istri, cari nafkah. Ya bersih-bersih, berkebun.
1: Menyayangi saya. Istri tanggung jawab enggak?
4: Punya Bang Wan.
1: Tanggung jawab ya menyayangi istri ya, salah satu nih ya.
4: Iya, gitu. Terus katanya anu menjaga amanat.
5: Amanah
1: dari gitu.
5: Istri.
4: Itu tuh menjaga kan.
5: Menjaga.
1: Nah, itu dari sudut pandangnya Pak Mukimin niku. Kalau dari Bu Yati gimana?
4: Ya kalau saya tuh kalau sama Pak Mukimin ya, tanggung jawabnya ya juga nganu apa itu?
1: Apa itu?
4: Misalnya kalau di disuruh memegang apa itu ya?
1: Amanah, misalkan.
4: Suruh mengurusi ekonomi gitu ya.
1: Ekonomi, oh, ya. Bendahara rumah tangga, nge.
4: Iya, yeah, yeah. Misalnya Pak Mukimin habis bekerja itu kan masuknya ke saya kan gitu.
1: Iya,
4: yeah. Jadi saya itu harus menjaga gitu, amanahnya kan harus saya jaga. Oi, gitu.
1: Benar, masya Allah. Nah itu dia ya, paling saling tanggung jawab menjaga satu sama lain dari pasangan Pak Mukimin sama Bu Yati. Ini penting adanya, begitu ya?
4: Iya, Pak Mawan harus. Misalnya Pak Mukimin satu hari itu, misalnya dapat gocang itu ya harus saya jaga, misalnya supaya cukup buat makan 3 hari atau 4 hari gitu.
1: Wow, oke. Jadi sing penting Bu Yati tanggung jawab untuk mengatur keuangan ngono ya.
4: Iya.
1: Betul. Keras banget betulnya. Banter-banter banget we. Kayak sepertinya di garis bawah tenan ngono ya. Kayak ada sesuatu ngono gitu. Betul ngono loh.
4: Iya,
1: dimantep-mantepkan ya.
6: Mantep kok.
1: Iya, masya Allah. Itu dia ya. Guyu. Siap.
4: Tapi sekarang itu banyak orang yang gimana? Orang gede-gede yang kurang tanggung jawab.
1: Begitu
4: itu
1: ya. Iya. Udah, yang walaupun sing gede, sing cilik, nggak tanggung jawab ya. Ya, ada yang bilang begini, urusan masing-masing, harus tetapi tanggung jawab. Harus tanggung jawab apapun itu ya bentuknya ya.
4: Iya.
1: Tenane. Siap. Nah. Tapi yang saat niki ada nih pendengar-pendengar sing tanggung jawab silaturahma, enggak usah rahmi lagi rahma. Jadi iya. Ada yang ucapkan, ada Uni Linda ya. Assalamualaikum Ibu Yati dan Pak Mukimin, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja, bukan? Selalu semangat iya. Katanya.
4: Iya, Bu Uni Linda, moga capek cegak.
1: Capek
4: yo Uni.
1: Capek cegak.
4: Capek cega.
1: Terus ada lagi Ibu Taimi.
4: Yang Uni Linda tadi nganu bilang sama saya gini.
1: Apa itu?
4: Saya didoain moga capek cega yo gitu.
1: Iya.
4: Terus saya anu ini kepala saya sakit bana.
1: Iya, betul. Iya. Terus ada Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Pak Mukimin sama Bu Yati, sehat-sehat selalu katanya.
4: Sehat selalu juga buat Bu Tami.
1: Terus dapat sapa salam dari Mas Suparman di Temanggung. Salam kenal nggih kanggem Bu Pak Mukimin, Mama Bu Yati di Surakarta katanya. Sehat-sehat selalu.
4: Nggih, salam kenal balik kanggem
5: Pak Suparman
4: Temanggung.
1: Terus ada lagi TEPC Omas Bogor, CEO Taylor. Bu Yati jadi menteri keuangan ya. Uang istri milik istri, uang suami milik si istri juga ya. Semangat.
4: Iya, happy benar. Saya jadi menteri keuangannya Pak Mukimin ini.
1: Oke. Lanjut lagi ada Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum Pak Mukimin sama Bu Yati. Apa kabar? Sehat-sehat ya.
4: Iya, Bu Ani. Bu Ani juga moga sehat selalu.
1: Amin. Baik. Oke, Pak Mukimin sama Bu Yati mau kirim salam buat siapa?
4: Salam buat Tati Aki Yati.
5: Aki Yati.
1: Ya.
5: Bang Jo sama Uti.
4: Bang Hadi sekaliannya.
5: Bu Umi.
4: Bu Umi terus Uni Linda.
5: Linda.
1: Linda.
5: Bu Elmi.
4: Ali sama Tama.
1: Ali sama Tama.
4: Buka on air nanti.
1: Iya, masih pada bobok kayaknya ya.
4: Iya. Maaf ya Bang Lawan.
1: Dimaafkan.
4: Kalau nanti saya tidak bisa
5: mendengarkan.
1: Kenapa
5: mau arisan di Surakarta?
1: Wah, dalam berapa hari?
4: Iya, nanti sore pulang.
1: Nanti sore pulang. Udah dapat atau enggak? Udah dapat belum?
4: Belum.
1: Oke, Abang Po, cangcingnya babe, kita doain ya Pak Mukimin sama Bu Yati dapat arisannya, ya.
4: Iya.
1: Amin.
4: Ini kan acaranya tidak hanya pilihan arisan saja, Bang Lawan, kan. Pemilihan ketua
5: reuni.
1: Oh, ketua reuni. Wes mantep, Po.
5: Iya, mau reuni
1: besok.
4: Habis lebaran.
5: Lebaran.
1: Wah, asik itu, pasti rame ya. Ketemu konco-konconya ya.
4: Di tempatnya Pak Mukimin.
1: Aduh,
4: di tempat alumni ini tempat belajarnya Pak Mukimin dulu. Wes
1: adalah siap mantep, Po. Keren. Siap.
4: Iya. Iya, nanti juga di sini juga nanti ada tamu yang yang dulu tempat tinggalnya ini Pak, Celilitan ya.
5: Ah. Di Celilitan.
4: Terus nanti mau main ke sini.
5: Main ke sini.
1: Alhamdulillah nanti ketemu lagi ya temannya dari Celilitan nih. Eh Celilitan kan apa tuna apa?
4: Tunanetra.
1: Iya, kan ada itu ya. Ada pantinya. Nah, di situ waktu itu saya ngajar juga tunanetra.
4: Oh, di Celilitan ya
1: pengalamannya. Iya, betul.
4: Loh, wah tapi sayangnya kok saya kok nggak jadi muridnya Bang.
1: Oh iyalah, gitu dahlah, iyo. Insya Allah lain kesempatan ge.
4: Iya loh, sekarang jadi muridnya di udara dulu.
1: Waduh, ge, putar nopo-nopo. Siap. Oke, baik. Terus ada lagi nih, salam dari Abah Kusnadi di Pasar Rebo. Assalamualaikum Pak Mukimin dan Bu Yati. Kumaha damang, mugi sehat sadayana nya. Bilangnya gini, hatur nuhun Abah.
4: Abah Kusnadi.
1: Gitu. Siap-siap. Kan enak ya saling menyapa. Ada lagi nih Pak Masdi di Kampung Jaha Tangerang. RRI 4 Suara Budaya Jakarta, tanggung jawablah. Dari Pak Masdi di Tangerang lagi nyimak, salam banget ya yang lagi on air. Namanya siapa? Salam kenal katanya.
4: Yati dari sama Pak Mukimin.
1: Tuh Pak Masdi, Bu Yati sama Pak Mukimin. Siap.
4: Salam kenal juga Pak Masdi.
1: Oke, siap, baik. Oke, mau kirim salam buat siapa?
4: Oh, tambah satu lagi.
1: Boleh tambah.
4: Bang Gilang kak sudah lama gak on air ya.
1: Gini, perlu diinformasiin Bang Gilang, Abang Poncang Cinyak Babe. Bang Gilang lagi ada kerjaan ke Kalimantan. Bang Wawan, mohon maaf, tolong sampaikan.
5: Kalimantan.
1: Iya, saya sementara ini di Kalimantan ada kerjaan sedikit. Ya, salam hangat buat semuanya, kata beliau waktu itu.
4: Oh ya, moga Bang Gilang moga sukses.
1: Amin, amin. Siap deh kalau gitu.
5: Pak jadi pemadam di sana?
1: Mungkin bisa jadi atau ada bisnis lainnya di sana.
4: Iya.
5: Jadi pemadam di sana.
1: Iya, benar-benar iya.
4: Oh ya, buat Bang Noel suhunya sudah naik berapa derajat Bang Noel? Bang Noel kan ada iklannya gini. Saya panasnya tidak naik tapi nak
1: hanya yang iya ya. Itu dia Bang Noel ya. Aduh ya ampun.
4: Bang Noel muka cepat bangun Bang Noel.
1: Enggak, ntar udah bangun kok. Nanti dia beliau siaran jam 10 ya. Yeah.
4: Iya, muka nanti jam 2 saya
5: sudah pulang.
4: Saya sudah pulang.
1: Sudah pulang ya. Siap deh, mugi-mugi dapat arisan ya. Pak Mukimin sama Bu Yati ya. Amin,
4: Bang Wawan.
1: Siap kalau begitu.
4: Iya, makasih banyak Bang Wawan.
1: Sama-sama.
4: Bang Wawan sehat selalu, sampai ketemu besok ya Bang Wawan.
1: Sampai ketemu besok. Jangan lupa sarapan nggih.
4: Nggih,
1: oke.
4: Nggih,
1: siap. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Jelang kabar berita pukul 8, kita dengerin dulu Angel Olivia. Hai abang. Bang Wawan kali ya. Tetap di Mari di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Halo semangat. Jangan lupa sarapan deh ya.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk

0: sampai jam 8.
1: Abang Po, Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah atau WASD Setda Provinsi DKI Jakarta meraih 2 penghargaan juara ATU dalam Ajang Nasional Apresiasi Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi atau WEPTK 2026 yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau WESDM. Penghargaan tersebut itu diberikan dalam rangkaian The 12th Indo-EPTK Connect 2026 di Jakarta Kamis kemarin. 2 penghargaan yang diraih yakni juara 1 manajemen energi di industri dan bangunan gedung kategori bangunan gedung besar, serta juara 1 penghematan energi di instansi pemerintah kategori gedung pemerintah daerah. Penghargaan tersebut itu diterima langsung Kepala Biro Umum dan ASD DKI Jakarta, Shoni Cahyadi, bersama Kepala Bagian Rumah Tangga, Rizka Novia Bewinda. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Bandung nyiapin rekayasa lalu lintas untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Pocari Run 2026 yang berlangsung pada 19 sampai dengan 20 September 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan nyampein bahwa ruas jalan yang menjadi lintasan peserta kagak hanya ditutup secara total, melainkan menerapkan sistem buka tutup agar kegiatan tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas pengguna jalan secara berlebihan. Dan disampaikan bahwa pengaturan lalu lintas tentu akan dimulai sejak dini hari pada 19 atau Sabtu ini, sejumlah ruas jalan mulai diberlakukan rekayasa sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga 7 waktu Indonesia Barat. Sementara pada Minggu esok, pengaturan lalu lintas berlangsung lebih awal, yakni sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat hingga 8 waktu Indonesia Barat. Sampai dimari dulu beritanya. Ayah Darmon Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Jakarta.
1: Ladies and gentlemen,

dari Mpok Mulan Jamila nih dengan makhluk Tuhan paling seksi. Masya Allah. Dan pasti ya, selamat pagi yang baru bergabung, ada sedang dengerin mantengin Probot FM Suara Budaya Jakarta. Yang telepon tungguan ya, bentar ya yang telepon.

0: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta. Kabarnya gini nih, udah ada penelpon di 021. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Masya Allah. Apa ya? Paspornya gue lupa nih. Gitu kali ya.
1: Paspornya. Kalau 4 DPN, Radio Budaya Jakarta.
0: Terus?
1: Tanggung jawab dong.
0: Masya Allah, tanggung jawab. Pak Ali Taufan, how are you today?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Gimana? Posisi di mana nih?
1: Di Menteng.
0: Di Menteng. Gimana kondisi?
1: Masih kelabu deh.
0: Kelabu? Ya Allah. Tapi ada progres ya. Ya Allah, diem. Dae-dae. Oke, perihal tanggung jawab. Opininya. Silakan gimana?
1: Ya, semua tuh pekerjaan tanggung jawab sih.
0: Ya.
1: Di bidang apapun tanggung jawab.
0: Kudu ya. Yeah.
1: Iya, masuk.
0: Terus?
1: Halo. Ya kalau si, ya maksudnya pekerjaan pun juga tanggung jawab.
0: Dan dalam rumah tangga pun juga tanggung jawab gitu ya, Pali ya.
1: Iya.
0: Dan Pali, Ayi salut sama Pali pun halnya. Pali dengan beberapa istri tanggung jawab memberikan nafkah ke semuanya itu, wow, keren banget.
1: Ya, bikin perbuatan kita ya kita tanggung jawab dong.
0: Lah kudu begitu. Kita yang
1: iya,
0: kita makanya, yang pengen iya. Nah, sandang pangannya itu dia. Kita yang memilih, kita kudu juga harus bertanggung jawab sama mereka-mereka gitu ya. Bini-bini gitu ya.
1: Iya.
0: Saik neber.
1: Kan kalau bini banyak kan enak.
0: Oh.
1: Ganti-ganti ya.
0: Bisa ya. Tinggal ke hari ini pokoknya merata dan berimbang begitu ya.
1: Ya, seimbang dengan keadaan kondisi badan.
0: Itu dia makanya. Makanya dong kudu semangat. Jangan sampai ape jatuh lagi ya.
1: Enggak, karena gue enggak waspada.
0: Bener ya, janji ya sama kita ya, janji ya. Makanya niatin gini, ya Allah, kalau ayo sembuh ya Allah, ayo mau datang ke RRI, mau ketemu Bang Wawan ya Allah, gitu ya.
1: Saya tapi datang cuma di luarnya doang, itu makan toprak tuh.
0: Bujuk, datang napi ke atas ketemuin kita. Ya Allah, dia mah.
1: Kita kan waktu itu siang, Bang Wawan gak ada.
0: Lah kan malam bisa ketemu kita, kan ini dekat nih ya. Lagi di Menteng.
1: Ya kadang-kadang saya di Menteng, kadang-kadang di sesian 1, sesian 2 gitu.
0: Oh gitu, ya gak apa-apa, izin sama bini, mau ketemu Bang Wawan dulu, ajak dah kalau bisa bininya.
1: Oh bini, kadang-kadang, lu gak usah gerian gue, dibilang gitu.
0: Oh gitu.
1: Mana-mana gitu.
0: Oh gitu ya, ya Allah, iya deh.
1: Kalau masuk rumah udah dikunci.
0: Udah dikunci, udah dipager gitu ya. Kagak nih, ini buat, ini jatah gue nih gitu kali ya.
1: Iya.
0: Aduh ya Allah, gak apa-apa deh. Yang penting apa Pak Ali rata kepada sesama bini-bininya semuanya dan tetap semangat selalu ya.
1: Yeah.
0: Saik dah gitu, kalau gitu kita senang banget dah tuh ya.
1: Ya kan kalau kita kan perbuatan kita ya, kita tanggung jawab.
0: Lah kudu.
1: Iya sama mertua.
0: Iya beneran.
1: Iya sama istri sama anak juga iya, tanggung jawab.
0: Beneran cakep. Kita mah
1: dan ya, kalau gini ya ada tuh yang enggak itu ya saya marahin tuh si kasar di Depok tuh dia suka marah-marah
0: iya
1: saya marahin
0: gitu ya
1: memang ya. Saya ini apa saya
0: itu?
1: Ya kalau uang si Depok tanggal 1 tanggal 31 transfer uang makan,
0: iya,
1: uang dapur,
0: tepat waktu dah. Iya, makanya. Beneran.
1: Pusing kalau gitu tanggal 1 Bungawan.
0: Ya Allah, tapi alhamdulillah lancar-lancar aja kan ya.
1: Ya kalau ya lancar datang ke Menteng atau ke Senayan 2.
0: Nah, ya iyalah kudu tanggung jawab kita gitu ya. Nah,
1: iya. Kita kan uang kadang-kadang kosong, kadang-kadang
0: iya. Kagak napa dah. Iya, mudah-mudahan semuanya akur dan pastinya mengerti akan kondisi gitu ya. Amin ya.
1: Ya kalau udah ini ngerangkul semua orang.
0: Begitu.
1: Iya, enggak ya, peduli apa kaki sakit.
0: Gitu. Ya Allah, sabar-sabar dah. Ya udah, nih ada yang sabar juga nih Bu Ani di Depok. Assalamualaikum, Pak Ali Topan, apa kabar? Tetap semangat ya
1: kabarnya katanya. Kabarnya baik Bu Ani, biar cepat sehat ya.
0: Amin. Terus ada lagi Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Pak Ali Topan, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja. Kabar ya.
1: Baik, Linda. Iya. Sehat selalu, Linda.
0: Terus ada sebentar. Ada Bu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Pak Ali, apa kabar? Tetap semangat.
1: Waalaikumsalam Bu Tami. Bu Tami biar sehat ya.
0: Amin. Iya, yeah, terus iya. Terus ada Pak Iwan Santoso, apa kabar? Sehat-sehat saja ya, Babe?
1: Ya, sehat-sehat saja deh.
0: Oke, okay. Pak Ali mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Ibu Dindin ya.
0: Ibu Dindin,
1: oke. Okay. Kemarin sih belum
0: main. Udah ikutan tadi Hikmah Pagi.
1: Oh, saya ketinggalan dong.
0: Baru, itu dia. Apa?
1: Baru nyimak ini kita baru putar radio.
0: Oh gitu ya, baru bangun sih Bu Dindin. Emang udah dari tadi subuh.
1: Waduh, buat Umi ya, buat Ibu Tami juga ya, buat, buat yang satu lagi siapa ya?
0: Siapa?
1: Bu Ani ya.
0: Bu Ani, iya.
1: Ya, buat Pak Aris ya. Ya, buat Kangung Jo.
0: Kangung Jo, iya.
1: Buat Bang Ganesha. Tuh, buat itu yang duet tuh siapa yang duet ya?
0: Apa?
1: Yang duet, kalau next duet.
0: Oh, Pak Mukimin sama Bu Yati.
1: Iya, yeah. Pak Pung Imin sama Bu Yati ya. Yeah. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin
1: ya,
0: ya Rob, siap.
1: Ya buat Pung Mawan.
0: Saya.
1: Semoga sehat selalu
0: amin,
1: ya.
0: Amin, amin sami-sami.
1: Ya, bisa kali ini buat Kamelia nih di Sunter Hijau ya.
0: Oke, okay. Kamelia.
1: Buat Ani.
0: Ani juga.
1: Ya Ani tuh di Pulau Seribu.
0: Siap.
1: Ini di Bukit Pedes Bogor.
0: Oh Pedes Bogor.
1: Ini di puncaknya.
0: Oke, okay. Siap.
1: Ya buat semua aja deh.
0: Siap 87 kalau gitu.
1: Iya. Yeah. Oh, terima kasih.
0: Sami-sami Pak Ali, sehat ya. Waalaikumsalam Pak Ali Topan. Ya, yang ada di Menteng sekarang. Terus ada Nia Angelia di Rorotan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab itu penting banget bang. Misalnya yang jagain parkiran aja kudu tahu kalau motor hilang. Intinya semuanya orang mesti ada tanggung jawab. Rumah tangga pun juga begitu dan lain-lain. Dah cakep dah tuh. Ada CEO Taylor, TPC Mas Bogor, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
2: 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Tanggung jawablah.
0: Tanggung jawablah TPI. Gimana ini tanggung jawabnya TPI ini? Gak mau ke RRI Jakarta, tanggung jawablah.
2: Masya Allah.
0: Masya Allah.
2: Itu berjanji itu salah satu hal yang harus ditunaikan ya.
0: Nantu dia, iya. Yeah.
2: Jadwalnya masih padat.
0: Ya Allah, kan? Padat merayap kagak? Pakai merayap kagak?
2: Enggak, masih ya? Bisa disiasati.
0: Siasati.
2: Makanya waktu benar-benar ininya bener. Bulan Desember.
0: Masya Allah, benar dah tuh wanita karir dah tuh. Terus ukuran kita udah aman, ukuran baju kita udah aman ya?
2: Ukuran udah aman.
0: Alhamdulillah.
2: Baru dicatat, belum dieksekusi.
0: Siap, nggak apa-apa dicatat aja dulu deh sampai tahun berapa? Nggak apa-apa.
2: Ya
0: kita mah sabar.
2: Jadi utuhnya. Jadi utang yang harus ditanggung jauh.
0: Enggak udah santai aja mah kita jangan goyang. Oh prioritaskan iya. Dulu pelanggan-pelanggan. Kita mah nanti tahun jebot. Enggak apa-apa aman. Tepi kalau kita berbicara masalah tanggung jawab. Seperti apa sih nih Tepi nih? Nah kan Tepi sebagai seorang CEO Taylor ya. Bertanggung jawab untuk melayani customernya tepat waktu. Nah pernah kagak nih meleset atau gimana gitu?
2: Kalau meleset sih enggak. Soalnya kan sebelumnya udah bikin janji dulu.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu misalnya dia datangnya tinggal 3. Gitu. Terus saya tanya mau dipakainya kapan, okay. Mulai apa gitu. Soalnya enggak bisa buru-buru. Karena kan biasanya di tanggal 1 atau di tanggal 2 tuh udah ada yang lebih dulu datang. Jadi saya lebih fokusnya ke yang lebih dulu datang.
0: Tapi takutnya gini gitu. Nih tapi ulah gitu atuh. Abdi teh udah bayar mahal, kok dia duluan?
2: Tapi rata-rata sih Bang Wawan jarang ya yang bayar di muka.
0: Oh gitu.
2: Kecuali depo gitu. Kecuali misalnya pesenannya banyak. Terus nominalnya ratusan ribu. Nah itu udah wajib DP.
0: Oh gitu.
2: Kalau untuk yang rombak-rombak mah pokoknya beres bayar
0: gitu. Tapi memang konsepnya kumaha sih siapa cepat dia bayar atau ayar duitnya duluan, ya itu yang prioritas utama?
2: Sebenarnya
0: atau
2: Bang Wawan, tukang jahit itu pasti aja punya perasaan gak enak kan.
0: Opilnya ayah, intuisinya ayahnya.
2: Gitu.
0: Oh,
2: jadi
0: siap.
2: Kadang tuh dia ngerasa semua orang tuh baik gitu. Semua orang tuh bisa dipercaya.
0: Betul,
2: gitu. Jadi
0: betul.
2: Kadang lemahnya bisnis pakai sistem kepercayaan tuh lemah gitu. Kita berusaha percaya.
0: Siap.
2: Gitu misalnya kayak Bang Lola nih.
0: Iya.
2: Tapi saya pesan baju ya ukuran L gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi Bang Lola pun gak punya koin. Saya yang beli kainnya.
0: Oh gitu, cuman pesan.
2: Bilang pesan gitu, yeah. Tapi harusnya kan Bang Wawan kasih DP. Yeah. Harusnya. Walaupun belum terima totalan, harusnya Bang Wawan kasih DP. Ini saya bebasin enggak kasih DP karena saya percaya Bang Wawan enggak akan meleset, enggak akan ingkar janji. Gitu, akhirnya saya beli bahan sesuai keinginan Bang Wawan.
0: Oh, gitu.
2: Saya ke pasar gitu. Saya ngejar, saya udah jadi. Pas udah jadi, saya kabarin Bang Wawan dong. Bang Wawan, ini bajunya udah
0: jadi.
2: Selesai. Gitu. Terus kata Bang Wawan, aduh Tepi gimana ya, saya lagi banyak kebutuhan nih.
0: Mau ini.
2: Loh, kan di satu sisi saya sebagai penjahit udah berusaha tanggung jawab, udah menunaikan janji, udah kasih kelonggaran juga buat Bang Wawan nggak bayar DP, gitu. Kalau saya mau sakok bisa aja.
0: Iya.
2: Bang Wawan nggak bisa pesen baju kalau nggak DP, saya bisa aja.
0: Bisa
2: gitu.
0: Wae. Iya.
2: Nah di detik-detik terakhir itu Bang Wawannya malah ngeles.
0: Nah itu dia. Jadi banyak banyak malah yang apa kasusnya seperti itunya.
2: Ada beberapa tukang jahit itu ngalamin hal kayak gitu. Akhirnya kan rugi materi, rugi segala-gala.
0: Bener.
2: Yang dialamin sama tukang jahit gitu.
0: Nah itu ya, mohon kiranya ya yang mau pesen jahitan kepada siapapun juga, khususnya ke TEPI, ulah kitunya. Jadi harus tanggung jawab. Ayah DP nah. Pun halnya kalau itu ya kita pun juga kerja keras ya, pakai tenaga, tapi ya harus menyesuaikan tanggung jawab dengan waktu. Toh selesai harus dibayar kitunya. Siap.
2: Bawaan mau titip pesen dong.
0: Boleh, sok mangga.
2: Ini masih berkaitan sama tanggung jawab ya.
0: Sok, saha.
2: Saya prihatin sekaligus marah sih istilahnya gitu.
0: Gimana?
2: Sama tetangga-tetangga yang masih bakar sampah.
0: Aduh, tetangga ulah kitu, tetangga jauh ya teh musim gitu. Kering ya ulah kitunya.
2: Soalnya
0: cicing.
2: Kan, gimana? Walaupun pinggir kali mungkin jauh dari rumah dia,
0: iya.
2: Tapi kan pinggir kali itu dekatnya ke rumah saya.
0: Itu dia, terus kena angin juga lah tuh.
2: Nah, terus bukan ada rumah saya aja, tapi ada beberapa rumah juga yang ada di dekat kali gitu.
0: Oh, iya,
2: terus ada
0: betul.
2: Pepohonan juga gitu. Terus selain itu kan di arah bawah sana kan ada rumah juga.
0: Aduh,
2: istilahnya di saat kemarau kan air kali itu dibutuhkan sama semua orang.
0: Betul banget.
2: Terus kalau pinggir kalinya dipakai tempat bakar sampah, apa nggak mengotori air?
0: Iya pastinya ngotorin dah tuh, ya apa pembakarannya kan ya, abu-abunya segala macam ya Allah.
2: Iya padahal udah ada video edaran dari Bupati Bogor.
0: Iya.
2: Itu cuma sekedar di-share doang, di-share ulang.
0: Dari
2: grup warga,
0: iya.
2: Di-share ke masing-masing status WA. Ya kalau cuma di-share doang mah saya juga bisa.
0: Lah semua anak bocah teh bisanya.
2: Iya kok kenapa gak dipraktekin gitu, kok kenapa sih? Pejabat setempat tuh nggak
0: gitu ya?
2: Aware gitu, nggak negur. Apa salahnya sih ditegur kan buat kepentingan bersama gitu.
0: Iya.
2: Lagian kalau kayak kemarin tuh pas kering-keringnya, pas panas-panas dia tetap bakar sampah.
0: Begitu.
2: Itu kalau ada api yang ketiup angin kena pepohonan, apa nggak jadi kebakaran gede?
0: Benar.
2: Apa dia bisa tanggung jawab?
0: Tah kudu kitunya. Jadi ulah kondisikan hal-hal yang tidak baik ya. Ini tugas bersama, imbasnya kena ke sama-sama kitunya.
2: Iya, belum lagi terus terang aja Bang Wawan, saya jadi sering sakit kepala.
0: Aduh,
2: sering
0: pusing-pusing ya.
2: Karena tiap hari menghirup udara kotor. Bukan saya so idealis atau apa, bukan. Itu lagian kan bukan cuma tanggung jawab ya. Itu kan ada hisabnya juga.
0: Iya benar, kudu gitunya.
2: Nah, dia ngebersihin rumahnya dia dari sampah. Mm-hmm. Padahal udah ada ini ya. Mm-hmm. Udah ada iuran sampah tuh yang sebulan sekali cuma 20.000, masa enggak mampu?
0: Masa enggak mampu
2: itu bayar iuran sampah. Kita sambil minta lagi sama Allah. Mm-hmm. Ya Allah minta ganti rezeki. Itu dari uang yang udah di apa dibayarkan buat iuran sampah gitu, kok pelit-pelit banget gitu.
0: Mungkin lagi entah ya duit nah kalinya.
2: Wah, Bang Wawan.
0: Wah, kumaha.
2: Julukannya aja bos, masa bos enggak punya duit.
0: Oh, gitu. Ya udah deh dirapel aja deh 5 bulan gitu kalinya.
2: Peleter ya.
0: Iya. Pakai peleter segala.
2: Aduh, kesian dong itu petugas kebersihannya.
0: Itu dia menghambatnya. Siap-siap iya. Deh. Oke, okay, kalau gitu. Sami-sami atuh tehnya, ulah pokoknya teh semangat, sabar sing sabarnya.
2: Mohon iya. Ya biasalah perempuan mah
0: ah, iya, emang ada-ada. Iya, apalagi teh lagi si bulan teh dateng. Aduh. Tapi iya teh, kalau ini pada tanggung jawab untuk menyapa teh happy-nya. Kada kakung jo di Lamando Kalteng. Pagi teh happy, salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Betul teh happy, buat himbauan ya agar tidak membakar sampah sembarangan karena akan menimbulkan polusi udara. Oke. Okay. Terus ada
2: alhamdulillah kakung jo, terima kasih.
0: Terus ada lagi Aki Hadi di Pondok Gede, hebat iya mate happy. Nasihat buat tetangga, sehat selalu dan dari Aki Hadi.
2: Masya Allah, alhamdulillah Aki Hadi, sawang sona, sehat walafiat juga.
0: Terus ada Ibu Tami di Limo Depok. Nah ini Ibu Tami teh juga tailor juga iya mate saminya. Assalamualaikum Tepi, benar kata Tepi, masih masalah pelanggan sama saya juga. Seperti itu, sehat-sehatnya Tepi-nya.
2: Waalaikumsalam Bu Tami, ya semoga kita rezekinya melimpah ya Bu Tami.
0: Amin, itu dia. Dan Sahadi, sakedap. Ada Pak Aan di Limo Depok. Nyimak aja, tapi masih di rumah sekarang sudah disurkan. Salam buat TEPI.
2: Waalaikumsalam Pak Wawan. Pak Aan, semangat.
0: Terus ada lagi Pak Iwan Santoso Kemayoran, sehat selalu ya TEPI. Tamala Iraha, rekening manggung deh dai atuh.
2: Atuh kolaborasi sareng Bang Iwan yang tidak tahu.
0: Siap.
2: Nanti Bang Wawan yang jadi produsernya.
0: Tah ya. Eta teh sok mangga dikoordinasikan. Siap. Oke. Okay. Baik TEPI, mau kirim salam jeung saha?
2: Buat semuanya aja semoga tetap sehat walafiat.
0: Amin.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat barokah. Bang Wawan sinenggal damang, tetap semangat. Hatur nuhun, mohon maaf lahir batin.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: 2 tahun nganasa tinggal.
2: Abang Po balik lagi bareng Bang Zaki di cerita dalam lagu. Ini lagi-lagi ayah punya si cantik Happy Asmara yang ternyata setelah sukses dengan lagu-lagu Jawa, lagu koplo gitu ya, Happy belakangan juga sukses dengan membawakan lagu cover lagu-lagu dari daerah lain yang jadi viral pastinya. Termasuk salah satunya adalah lagu Pambasilet 2 Tahun Nganasa Tinggal. Lagu asli berbahasa Manado ini aslinya diciptain oleh musisi Wendy Balati atau Wen the Jetski, dan pertama kali dirilis serta dipopulerin sama penyanyi Yozi Mamondol beberapa tahun yang lalu. Tapi rezekinya pas di Happy Asmara nyanyiin, lagu ini viral terutama di TikTok, dan mungkin Abang Po pernah make nih lagu ini jadi sound untuk video-video di TikTok. Coba kita dengerin yuk versinya Happy Asmara di cerita dalam lagu. Ini dia, Pambasilet 2 Tahun Nganasa Tinggal.
0: Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu.
1: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
3: Kabar Jakarta, bagaimana kabarnya gini nih? Masih bersama ya Bang Wandi Mari. Udah ada Kak Kung Jo di Lemendau jelang kabar berita. Assalamualaikum Kak Kung Jo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
3: Pagi Kak Kung Jo, how are you today?
4: Alhamdulillah, agak mendingan.
3: Agak mendingan, ya. Alhamdulillah, disyukuri ya.
4: Kak Kung Jo, kabut,
3: ya Allah. Kak Kung Jo, pasportnya dulu boleh?
4: Lobe. Tempat FB Jakarta, tanggung jawab.
3: Tanggung jawab lah. Nah Kak Kung Jo sebagai imam nangoma kepriwe, tanggung jawabnya seperti apa sih yang perlu kita ketahui?
4: Ya intinya Kak Kung sebagai kepala rumah tangga tanggung jawab penuh Bang ya.
3: Siap.
4: Bertanggung jawab, tidak makan memenuhi kebutuhan keluarga ya. Terutama kebutuhan lahir ya, seperti sadang pangan. Sadang kebun pangan, okay. Masih yang lain sekarang banyak kebutuhan,
3: yeah.
4: Kemudian masih didik juga ya Bang ya,
3: yeah.
4: Ngebimbing bukan aja kalau disalahin imam kan, ngebimbing termasuk ngasih contoh yang baik-baik Bang. Jadi kita kalau ngebimbing juga kita ngasih contoh yang baik Bang.
3: Benar, kudu kalo gitu
4: ngebimbing. Iya kalau kita ngebimbing orang untuk baik tapi kita juga baik, gimana orang mengikuti kita kan.
3: Lah begitu. Itu ini, dia
4: ya, contohnya yang tersurat dengan tersirat Bang, itu lebih baik tersirat Bang.
3: Iya benar-benar.
4: Kalau tersurat kan itu kan, tersurat kan aturan, kamu harus begini kan begitu. Tapi kenyataan kita sendiri nggak bisa ngasih contoh yang baik, begini dan kita diem. Ya kita diam tanpa ngasih bimbingan ataupun ngasih arah, mau begini begini enggak. Tapi kita ngasih contoh yang baik. Itu mereka malah justru lebih nempel gitu loh Bang.
3: Benar.
4: Jadi untuk aku sendiri untuk ngedidik anak ya, dari kecil sampai gede, aku jarang ngomong kok.
3: Jarang ngomong.
4: Jadi mereka tahu. Ini maksudnya kamu begini begitu enggak, takut nanti mereka ini Bang, ini lepil gitu loh. Jadi mereka beta sendiri seperti apa orang tuanya kan gitu. Dengan sendirinya dia nanti ngikutin kan begitu. Terus nanti ada mereka punya kesalahan, kita ingatin baik-baik kan begitu. Tapi alhamdulillah selama ini enggak ada sedang ya. Kami aman-aman, kami sebagai kepala rumah tangga juga aman-aman. Dan matian enggak terlalu sibuk lah ya ngurus anak. Kamu sebegini, begitu-begitu enggak. Jadi anak-anak aku ini memang penurut semua itu loh Bang. Mengikuti apa orang tua kan gitu. Jadi ibarat pepatah begini Bang. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan.
3: Betul,
4: begitu.
3: Iya. Betul.
4: Dan begitu.
3: Iya.
4: Kan kecer-kecer.
3: Kecer-kecer. Iya, kemana-mana. Siap.
4: Kita kembali pada kita Bang. Kalau kita jadi seorang pemimpin, jadi pemimpinlah yang baik kan begitu.
3: Iya.
4: Jadi imamlah yang baik kan begitu. Ya kan begitu Bang ya.
3: Iya benar.
4: Untuk jadi panutan. Jadi kalau kita sudah begitu, kita nggak perlu susah-susah kok. Jadi kalau kita kadang-kadang ini Bang, kita terlalu monoton jadi orang tidak terlalu ikut ya. Apa keinginan kita harus mereka ikuti kan,
3: betul,
4: begitu.
3: Betul. Yang jadi pasti kita mungkin kan, iya saling menghargai, respect each other mungkin gitu ya, Kakungnya.
4: Betul. Iya begitu. Jadi enak Bang. Jadi jangan sok jadi orang tua kan begitu, nggak boleh loh, nggak boleh Bang. Jadi orang tua justru ngasih contoh yang baik kan begitu.
3: Iya.
4: Gitu. Jadi dengan sendirinya nanti anak ini akan tumbuh Bang. Tumbuh dengan kesadaran penuh kan begitu.
3: Seperti
4: yang dapat kesadaran, Bang.
3: Iya,
4: kalau jadi anak kalian gundang itu repot kita
3: benar,
4: Bang.
3: Benar.
4: Jadi kita akan kesini sulit gitu loh.
3: Nah.
4: Jadi dengan cara kita bidang pelan-pelan,
3: yuk
4: kita tumbuhkan kesadaran mereka agar mereka bangun sendiri. Bangun sendirinya beda dengan yang dibangunkan kan begitu.
3: Seperti itu ya, baik. Kak Kung Jo,
4: iya.
3: Ini udah ada sapa salam nih dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Assalamualaikum. Tadi menyapa Pak Ali Topan, apa kabar, sehat selalu, dan salam kenal buat Kak Kung Jo, tetap semangat. Salam buat Utinya, begitu.
4: Ya.
3: Iya.
4: Kak Kung aja kenama Putri Titi Dewi.
3: Iya. Mungkin lupa.
4: Iya.
3: Terus ada lagi. Ada lagi nih. TFI Ciomas Bogor, Kak Kung Jo beserta keluarga semoga sehat selalu, walafiat dalam ridho serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya.
4: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ika walaupun kadang-kadang ini bang kemarin kabut semakin tebal,
3: tapi agak mendingan bang. Baik, iya iya. Karena
4: kemarin tempat kita di kebakaran,
3: betul,
4: di
3: betul.
4: Kebakaran, bang. Jadi
3: jaga kondisi ya Kak Kongjo ya. Oke, baik. Berikut, iya. Berikutnya ada Ibu Tami di Limau Depok. Assalamualaikum Kak Kongjo, sama Uti, salam sehat selalu katanya.
4: Iya sama-sama Bu Tami, alhamdulillah agak baik kan ini. Uti lagi siap-siap bagian kolak ini di belakang ini.
3: Oke, okay, baik. Uti masak apa? Kakung Jo langsung aja.
4: Tadi kakung ditumisin kakung sama kangkung ya. Ditumisin kangkung sama tumisin kakung. Salah kok. Tumisin kangkung sama sama ikan pindang.
3: Iya, kakung pindang kakung ditumis kangkung. Kangkung ditumis kangkung gitu ya. Ya Allah, dai.
4: Jadi glepo.
3: Siap, siap, siap. Baik. Kakung mau kirim salam buat siapa, Kung?
4: Ya, saya dari awal ya buat Pak Mukimin Nambu Wiyace tadi ya. Beliau kan katanya mau arisan bang di jam berapa
3: iya.
4: Bagaimana
3: amin.
4: Mudah-mudahan dapat beliau ya.
3: Amin.
4: Dapat jabat modal kan begitu. Kemudian buat Bumi juga. Yes. Kemudian tadi buat Pak Ali Topat, Aki Yadi juga.
3: Aki Yadi juga.
4: Kemudian Bu Tami tadi udah nyego-nyego juga Bu Tami, Teh Epi juga. Itu jabatan besi juga Bang Ali sama sama Pak Sitema ya Sitema ke Sitema Saro kemudian Bu Ani juga
3: Bu Ani juga ya
4: ujok lah mengebel ini terus buat Uda Suhatman kemudian Uda Wahyu juga buat Anjang juga yang lama terus

0: tugas atau kerjaan begitu. Iya, insyaallah.
1: Nah, Kalimantan, soalnya Kalimantan dulu Mas Bang. Satu Kalteng aja nih.
0: Betul, betul.
1: Satu Kalteng ini, iya. Gini Bang. Satu iya, Kalteng ini luas aja di Kalimantan Jawa, masih
0: betul.
1: luas Kalimantan.
0: Iya, ini, betul. Siap. Baik. Mudah-mudahan ada informasi selanjutnya ya. Oke. Okay. Baik, Kang Ujo, mohon maaf nih, udah mau ini nih kita kabar berita ya. Insyaallah kita lain kesempatan kita sambung lagi Kang Ujo ya.
1: Insyaallah.
0: Oke, baik Kang Ujo. Sama-sama Kang Ujo. Sehat selalu. Salam buat Uti.
2: Ya Bang.
0: Oke. Okay. Oh gitu ya. Siap. Terima kasih Kak Kung Jo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Itu tadi Kak Kung Jo ya. Oke. Okay. Ayo bacain dulu untuk WhatsApp-nya ada Mbak Asi di Cawang ya. Oke. Okay. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum Bang Wan. Salam sehat. Kalau rapi-rapi rumah itu udah tanggung jawab saya. Siap. Saya mau pergi ada acara atau main di tempat saudara apa sih beres-beres rumah dulu. Kalau bukan saya yang beres-beres nggak ada yang mau nunda-nunda nanti lah. Ntar lah. Kalau saya orangnya nggak kesabaran. Lihat kalau melihat rumah berantakan tangan gatel. Mau ngeberesin aja. Kalau rumah udah rapi kan enak dilihatnya. Kalau tamu datang jadi betah. Itu aja cerita dari saya Bang Wan. Makasih, sama-sama Mbak. Makasih Mbak. Oke. Terus lanjut lagi. Bentaran ada siapa sih? Tadi Ade lagi nih. Oke, pendengar lainnya 0812 112 4928. Itu ada Kang Nur Opik di Pangedangan Tangerang ya. Pangedangan Tangerang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Jawa Jakarta. Tanggung jawab lah. Ngomongin tanggung jawab, waduh berat banget Bang. Ya Bang Wan, sebagai kepala keluarga ataupun jabatan atau kepemimpinan, soalnya bagi saya tanggung jawab itu urusannya bukan hanya di dunia saja, tapi tembus kehidupan lainnya. Maka dari itu saya selalu berhati-hati setiap akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyangkut dengan tanggung jawab. Maaf Bang, sambil bikin pempek nih. Waduh, gitu ya. Enak nih kayaknya ya. Oke, terima kasih ya Sun ya. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Tanggung jawablah.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Edin, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tau.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
2: Prumpat FM, suara budaya Jakarta.
3: Kabar berita jam 9.
4: Abang Po, kantor wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta baru aja ngerampungin rapat harmonisasi 3 rancangan peraturan daerah atau era perda penting secara paralel di Hotel Bidakara Jakarta Kamis kemarin. Rapat itu menjadi momentum penting untuk mengebahas transformasi besar-besaran 3 badan usaha milik daerah atau BUMD andalan Jakarta agar pelayanan makin maksimal bagi masyarakat. Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta Baroto negesin bahwa harmonisasi itu memegang peran krusial dalam ngadirin landasan hukum yang kokoh, terpadu, dan berkepastian bagi ketiga BUMD strategis tersebut.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Magelang Jawa Tengah nyatain bahwa gelaran Borobudur Indonesia Expo 2026 di alun-alun Kota Magelang pada 17 sampai dengan 20 September 2026 menjadi pengungkit perekonomian daerah. Wali Kota Magelang Damar Prasetyo di Magelang nyampein bahwa kegiatan itu ditargetin ngadirin hingga 40.000 pengunjung dan transaksi mencapai 2 miliar rupiah. Dan disampaikan penyelenggaraan kegiatan itu menjadi salah satu strategi pemerintah Kota Magelang untuk ngegerakin ekonomi masyarakatnya. Dan disebut Kota Magelang memiliki keterbatasan sumber daya alam karena itu kekuatan kota diarahin pada sumber daya manusianya, inovasi, kreativitas, serta sektor jasa dan ekonomi kreatif. Sampai di mari dulu beritanya, Ayah Darmon Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kembali lagi di sini di Prompot FM Suara Budaya Jakarta. Ya, ya Allah, senang banget ya. Ya, apabila kita apabila kita selalu memberikan yang terbaik buat siapapun juga. Dan pastinya tema kita pagi ini berkaitan dengan tanggung jawab ya. Hal ini pun halnya juga saya tanggung jawab untuk menerima tamu-tamu istimewa ya, menyambut katanya menyambut untuk HUT RRI ke-81 dari salah satu komunitas. Namanya komunitas apa ini? Oke, apa kabar semuanya ibu-ibu dan ada masnya mbak juga sehat ya? Oke, ayo dong jangan takut-takut, nggak digigit kok. Ayo, ada siapa yang perwakilan mungkin? Aha, dari siapa dan di mana? Ayo, silakan duduk dulu. Duduk, ayo nggak apa-apa. Aha, ya dengan siapa dan di mana? Dengan siapa? Aha, dari mana mbak? Pagi juga.
1: Syira.
0: Syira.
1: Kami dari tour operator ya. Namanya Wisata Kreatif Jakarta.
0: Wisata Kreatif Jakarta. Oke, baik.
1: Aha. Ya, kebetulan saya membawa beberapa tamu saya. Ini adalah acara reguler untuk Wisata Kreatif Jakarta.
0: Oke, baik.
1: Dan istimewa banget.
0: Istimewanya?
1: Karena saya membuat satu tema yaitu tentang RRI.
0: So, how come? Kenapa memilih RRI untuk menjadi suatu tema?
1: Memperingati hari raya besar untuk RRI ya, yang ke-81 11 September.
0: Baik.
1: Dan juga saya ingin membangkitkan kembali dunia radio karena
0: amazing.
1: Ya, karena sekarang zaman teknologi sudah semakin canggih ya. Live streaming,
0: betul.
1: Terus juga
0: digital
1: betul. Ya. Media sosial itu seperti TikTok, YouTube, betul. Segala macam. Bahkan radio yang tadinya sempat mengabarkan berita gitu ya, itu sudah mulai terlupakan gitu. Jadi saya mau mengangkat kembali.
0: Siap.
1: Tanggung jawab kita nih dari generasi yang sebelumnya.
0: Sama di zaman now ya, zamannya Gen Z pun halnya juga alpha ya, beta segala
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Siap, Mbak. Oke, tadi dengan Mbak siapa?
1: Syira.
0: Mbak Syira, Mbak Syira. Ini membawa berapa orang nih masanya? Kayaknya ada 15.300.
1: Saya mau 3.000 orang.
0: 3.000 orang ya. Wow, oke. Okay. Ini this is the first time Mbak Syira datang ke RRI atau gimana?
1: This is the second time.
0: Second time.
1: Because the first time 2006 when I have the 2006. Big event. From my college ya, really? The London School of Public Relations.
0: Oh my god.
1: Kita ngadain acara festival teater dan kita pakai gedungnya. Gitu, apa ruangannya? Ruangan teater yang di bawah. Itu tahun 2006.
0: The difference between 26 until 2026 ini seperti apa?
1: It's very different ya.
0: Okay.
1: Karena pertama waktu tahun 2006 waktu saya kuliah itu tampak seperti menyeramkan radionya ya. Karena gelap, gelap gitu kan.
0: Waktu itu mungkin lampunya belum dibeli.
1: Oh iya, mungkin lagi putus ya. Maintenance-nya ya. Belum ini, belum benerin.
0: Tapi saat ini udah banyak perubahan signifikan menurut Mbak Syira dan teman-teman.
1: Sudah berubah banget.
0: Sudah berubah banget ya.
1: Lebih friendly dan lebih terang gitu ya, dan lebih transparan pastinya.
0: Oke, iya bentuk dari kita kaca biar transparansi bersama pendengar-pendengar, listener siapapun juga yang hadir di mari. Tahu kagak di Prompat ini programnya apa? Ayo.
1: Programnya ini Prompat ya?
0: Iya, Prompat apa?
1: Prompat itu tentang budaya bukan?
0: Nah, bingo.
1: Iya, kan?
0: Jadi kita di mari kita bahasa Betawi.
1: Oke, halo nya babe,
0: cangcing. Nah, iya, kita ngomongnya abang pok cangcing nya babe begitu.
1: Oke.
0: Iya, so you have to talking about Betawiness, oke?
1: Okay?
0: Oke. Okay. Oke, okay, that's a ya. Ada orang Betawi kagak di mari?
1: Ada orang Betawi di sini?
0: Iya. Yeah. Lahir doang ya. Tapi enggak apa-apa ya. Kan Jakarta ini kan begitu banyak ragam corak budaya dan tradisi yang ada di sini. Nah, selain ini siapa bawa siapa-siapa apa jadi dari daerah mana semua?
1: Nah, nih, mungkin kita bisa kenalan kali ya.
0: Oke, dari sudut kiri. Boleh dah.
2: Halo semuanya,
0: halo.
2: Saya Devi.
0: Hai Mbak Devi dari
2: bagian dari Wisata Kreatif Jakarta.
0: Nice. Oke. Jadi asli dari mana?
2: Asli lahir di Bandung.
0: Di Bandung.
2: Tiasa di Jakarta.
0: Bahasa Sunda kitunya.
2: Itu tiasa.
0: Biasa euleuh kumaha atuh. Tapi tenan naon ya. Oke, hatur nuhun. Selanjutnya next, adik siapa?
3: Halo, dengan Tari.
0: Jangan malu-malu buat Tari. Ya Allah kagak gitu.
3: Enggak malu, enggak malu. Takut malu-maluin
0: malahan. Enggak.
3: Dari Tari dari Halim, Jakarta Timur, dekatnya bandara banget itulah.
0: Itulah. Asli orang mana?
3: Saya asli orang tua Jawa.
0: Jawa.
3: KTP saya sini sih. Lahir di sini.
0: Jawanya mana?
3: Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah. Oh, iso basa Jawa ne. Sithik. Sithik nggih. Matur nuwun nggih. Next ada siapa nih, Ibu?
4: Halo, halo, saya juga. Teti dari sekarang domisili Cilengsi.
0: Cilengsi aslinya?
4: KTP-nya sih masih Jakarta.
0: Masih Jakarta. Terus aslinya orang mana?
4: Asli orang tua saya orang Jawa.
0: Orang Jawa.
4: Tapi kebetulan suami saya juga orang Betawi loh.
0: Betawi lah ya.
4: Betawi apa Kampung itu? Rawe.
0: Kampung Rawe. Iya, Allah terima kasih dah. Next, oke. Okay. Ini kayak kita pasien ya next sih. Oh, kagak apa dah.
4: Pagi semua.
0: Pagi semuanya, masya
4: saya
0: Allah.
4: Dia.
0: Hai,
4: saya
0: Budia.
4: Saya dari Cilengsi.
0: Cilengsi.
4: Sama kayak tadi Mbak Teti ya.
0: Iya, kenapa? Itu samanya gimana?
4: Sama sewilayah gitu.
0: Wilayahnya aslinya mana?
4: Asli mana ya?
0: Mana ya? Ayo. Kita kasih waktu 15 ini, hari.
4: Bapak Jogja, Ibu Sunda.
0: Bahasa Jawa atau biasa atau bahasa Sunda?
4: Iso
0: itu kan kayak makanan Padang itu babat iso gitu ya.
4: Enggak
0: ya.
4: Iso bisa
0: nggih, yeah. Matur nuwun nggih. Next, ayo siapa lagi? Boleh harga sama di bane aja. Iya, di situ boleh.
5: Halo, selamat pagi.
0: Pagi juga dengan siapa?
5: Saya Demi.
0: Hai Demi.
5: Ya, Demi
0: Mor. Cintaku padamu.
5: Apa aja boleh.
0: Apa aja boleh.
5: Ya, saya dari Tangerang Selatan. Aslinya
0: asli
5: Jawa Timur, tapi lahir besar Jakarta.
0: Iso bahasa Jawa?
5: Iso sithik-sithik.
0: Sithik-sithik.
5: Nggih,
0: matur nuwun sangat nggih. Oke, monggo. Mbak, dengan siapa?
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan siapa? Eva.
0: Hamba Eva.
6: Ya, ya. Tinggalnya di Tangerang Selatan.
0: Tangerang Selatan, baik.
6: Asli campuran.
0: Campur mana sih?
6: Lahirnya di Kalimantan Timur. Tapi
0: ulun ikam.
6: Aceh.
0: Bahaba.
6: Bahaba alhamdulillah.
0: Ndak, iya. Balasnya habaget gitu. Bahaba itu apa kabar? Balasnya habaget. Nah, gitu. Oh, lun habaget gitu. Saya baik-baik saja begitu. Aduh.
6: Siap,
0: biasa di luar saya biasa gitu. Oke, baik. Syukron ya. Makasih. Oke, lanjut. Siap. Ayo mbaknya. Nantu di belon. Hey.
7: Ayo.
0: Gak apa-apa diwakilin. Ya Allah malu-malu bener. Gak apa-apa malu. Ya. Oke. Okay. Halo, dengan siapa? Halo.
8: Dengan Ewaldo.
0: Hai Ewaldo. Ya, dari?
8: Saya dari Pluit, Jakarta Pluit. Utara.
0: Oke. Okay. Ya. Siap. Oke. Okay. Turunan ya.
8: Turunan ya. Jadi kalau aslinya import.
0: Import. Ni hao.
8: Ini ya.
0: Gak apa-apa. Ini bagian dari Indonesia ya. Iya. Ya. Oke. Okay. It's okay. Seneng banget ya. Jadi istilah KT-nya ini siapa tadi namanya?
8: Ewaldo. Biasanya panggilannya Edo.
0: Edo.
8: Iya.
0: Edo kok Edo ini istilahnya raja ame ratu-ratunya nih. Sebab banyak banget ya. Masya Allah. Thank you very much. Yeah,
8: sama-sama.
0: Oke. Okay. Lanjut Ibu. Ayo. Wow, pada senang-senang nih, senang banget nih kehadiran nih. Halo, dengan siapa Ibu? Pagi.
9: Saya Angel.
0: Hai Angel Udi.
9: Saya dari Pluit juga.
0: Dari Pluit juga.
9: Saya namanya Edo.
0: Oh, mamanya Edo. Yeah. Nihau Ibu.
9: Saya enggak ngerti lagi.
0: Enggak
9: ngerti.
0: Lo piye to? Enggak apa-apa.
9: Saya asal Surabaya.
0: Surabaya to. Weh, rujak cingur pripun?
9: Surabaya.
0: Rujak cingur. Oh, weh kok enggak gawa mrene to?
9: Oh, rudi masak.
0: Weh lah dalah. Ya oke, boleh tepuk tangan buat semuanya nih. Kalau Mbak Sera sendiri asli mana?
10: Aku asli Medan.
0: Asli Medan. Hala kita.
10: Iya, halo kita no. Dong.
0: Oh itu,
10: iya, itu.
0: Marga apa ho?
10: Bilangnya bukan marga, emang. Boru.
0: Boru iya. Apa itu?
10: Aku Boru Situmorang.
0: Boru Situmorang.
10: Iya.
0: Situmorang.
10: Situmorang.
0: Ala situ ala Rude.
10: Rude.
0: Ya udah salah dikit deh. Ya
10: Allah.
0: Oke. Yang pasti kita ketahui bahwa Indonesia begitu banyaknya ragam budayanya yang
10: betul.
0: Pasti ini menaungi komunitas yang
10: komunitas.
0: Mbak Sierra lakukan ya.
10: Sudah
0: since when that you make the community, this community.
10: Aku bergabung dengan Wisata Kreatif Jakarta atau sebut WKJ itu dari tahun 2023.
0: 2023.
10: Ya. Wow. Jadi masih ya. Masih baru lah.
0: Enggak apa-apa. Yang penting ini this is our response. Responsibility ya untuk membangun semuanya, kita harus cinta
10: betul.
0: Semuanya. Salah satunya adalah RRI begitu
10: RRI,
0: ya.
10: Betul.
0: Oke. Makasih banget. Kita nih tema kita adalah tanggung jawab. Nah, arti tanggung jawab menurut Kak Sera apa sih?
10: Tanggung jawab itu adalah suatu tindakan yang suatu tindakan yang kita harus lakukan atas apa yang kita perbuat.
0: Wih, keren banget
10: gitu.
0: Ya. simple tapi padat banget.
1: Betul. Dan dalam banget.
0: Dalam banget. Itu sumur kali ya.
1: Iya.
0: Tadi komunitasnya apa?
1: Wisata Kreatif Jakarta.
0: Wisata Kreatif. Thank you very much. Thank untuk Mbak Syara dan teman-teman, tepuk tangan semuanya dong. You're very thank you ya untuk mau berkunjung ke RRI.
1: Kita ada foundernya juga loh.
0: Siapa foundernya?
1: Ini foundernya.
0: Hai founder, kok belakangan belakangnya? Ayo ayo ayo ayo.
1: Biasalah kalau biasa misalkan ya. Founder.
0: Istilahnya kan. Kalau jagoan belakangan.
1: Iya, gitu jagoan tuh datang terakhir.
0: Jagoan terakhir. Ya, oke. Okay. Hai Mbak founder. Yo Mbak founder. Dengan siapa? Saya hai dulu dong. Dengan siapa? Enggak boleh. Semua udah kena semua nih, udah
1: sana. Ini founder Wisata Kreatif Jakarta.
0: Dengan siapa Mbak? Halo.
7: Selamat pagi, nama saya dengan Ira Latif.
0: Hai Mbak Ira Latif, apa kabar?
7: Baik-baik.
0: Sehat selalu ya, ceria ya, kuning-kuning berserta warna-warna ceria sekali. Mbak, ini tadi sedikit garis besarnya sudah disampaikan ke teman-teman. Ini salah satu bagian daripada komunitas. Sedikit aja, alasan didirikannya ini, komunitas ini.
7: Wisata Kreatif Jakarta kami sebenarnya tour operator.
0: Tour operator.
7: Kami punya basis komunitas yang cukup besar.
0: Wih, seriously?
7: Sudah mau 10 tahun sebentar lagi.
0: Ya. Mau ini dong, mau birthday dong. Bulan
7: alasan,
0: apa sih?
7: Bulan Februari.
0: Februari, oh kemar. Oh,
7: alasan,
0: next lah ya.
7: Okay, alasan pendirian Wisata Kreatif Jakarta karena background saya adalah tour guide.
0: Oh, sih.
7: Ya, pemandu wisata.
0: Oke.
7: Okay. Nah, waktu itu saya 10 tahun sebelumnya saya sudah jadi pemandu wisata.
0: Wow, keren.
7: Saya mengamati banyak orang Jakarta belum mengenal kotanya sendiri.
0: Really, benar sekali. Iya. Jadi nggak semua dalam internal kota Jakarta ini semuanya tuh dikulik-kulik begitu ya?
7: Iya, jadi kita waktu itu menyediakan wadah untuk teman-teman warga Jakarta khususnya untuk mengenali kota Jakarta dengan cara yang menyenangkan.
0: Wow, amazing ya, so much fun begitu ya.
7: Tapi perjalanan waktu nggak cuma ke Jakarta sih, kita keliling berbagai daerah juga.
0: Baduy ikut dong, kita bawa kopernya lumayan ya.
7: Besok ada ke Baduy.
0: Ke Baduy, wow, Baduy dalam apa Baduy luar?
7: Baduy
0: luar dulu ya, seperti itu ya. Sebenarnya kalau menjadi tour guide itu harus ada persyaratan khusus nggak sih? Di samping that we have to speak English is very necessary.
7: Nggak harus bahasa
0: Inggris. Harus.
7: Mungkin Sierra bisa.
0: Sierra.
7: Hari ini dia koordinatornya.
0: Oh really? Gimana Sierra? This is very important that we have talking in English because mungkin di luar sana yang nggak ngerti budaya kita itu prioritas nggak sih?
1: Pertama kalau misalkan ngomongin tentang bahasa, kita lihat dulu targetnya.
0: Gitu, pangsanya mana dulu.
1: Betul,
0: nih,
1: pangsanya mau orang Indonesia atau orang asing gitu. Karena kalau misalkan kalau orang Indonesia, ya lebih baik kita pakai bahasa kita.
0: Lebih perlu
1: kita pakai bahasa Betawi
0: Hey, hi guys, apa kabar?
1: Nah.
0: Padahal kita emang kita juga, lu makan singkong aja belagu gitu deh ya.
1: Betul, jadi kita lihat dulu pangsa pasarnya kita gitu kan. Kita audiensnya kita ini orang apa? Apakah orang Indonesia, orang lokal atau orang asing? Kalau misalkan orang Indonesia, alangkah lebih baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia.
0: Itu dia, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke, Kakak Sierra dan teman-teman, thank you very much sudah datang di sini. Terima kasih banget.
1: Udah boleh siaran bareng
0: Boleh,
1: kita seneng banget loh.
0: Lah, kita juga demen lah banyak tamu nih. Ini tamu istilahnya kita dapat tamu ini adalah raja ya, dalam arti kita dapat berkah tamu datang di mari gitu.
1: Iya. Okay.
0: Sekali lagi Sierra mau lihat ya.
1: Mau lihat godang.
0: Oke, gitu ya. Dan Abang Poncangcingnya Babe, demikian tadi udah ada ketemu apa datang di mari saudara-saudara dari komunitas
1: Wisata Kreatif Jakarta.
0: Tepuk tangannya mana? Yeay!
11: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: tobat semua.
1: Leha, gua kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
2: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
1: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
2: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
1: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
2: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
1: Yaelah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
2: Benar juga ya Bang. Enggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
1: Bener tuh Leha.
3: Setitik kepedulian sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Mau kemana? Cakep bener dah.
2: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
1: Iya.
2: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
2: Iya deh.

Bang Poncang Cinya Babe masih bersama Ayah di udah di akhir-akhir nih. Tapi Ayah bacain dulu kudu nih ya. Ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug, ya Allah. Ya udah, warung kita mau tutup tapi enggak apa-apa, masih ada waktu. Waalaikumsalam. Selamat pagi udah Wawan. Salam sehat selalu Prompot FM Suara Budaya Jakarta. Tanggung jawablah. Bagi saya setiap orang punya tanggung jawabnya. Misal orang tua jawab mendidik anaknya, guru tanggung jawab sama tugasnya sebagai pendidik dan pengajar. Anak tanggung jawab belajar dan bisa menolong dirinya sendiri dari membereskan mainan, bawa tas, sekolah, dan mengerjakan tugasnya. Dan saat berteman, kita pun juga bertanggung jawab mengajak dan mengingatkan dalam kebaikan gitu. Salam buat pendengar setia Prompat, sukses buat semuanya. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Tapi Abang Poncang Cingnya Babe, memang penting adanya tanggung jawab. Ini adalah kesadaran diri seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya serta siap menanggung segala akibat atau konsekuensi dari perbuatan dan keputusan yang telah diambilnya. Nah, pasti ada bentuk-bentuk tanggung jawabnya ya, kepada Tuhan ya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai ajaran agama kita masing-masing. Kepada diri sendiri, menjaga kesehatan, keselamatan, kebersihan, dan menepati janji. Dan kepada keluarga, menjaga nama baik, saling mengasihi, dan memenuhi kewajiban sebagai anggota keluarga. Kepada masyarakat, ikut serta dalam kegiatan sosial dan menjaga kerukunan warga. Kepada bangsa dan negara, ya, mentaati hukum yang berlaku dan membayar pajak pasti ya. Jadi manfaat sikap tanggung jawab itu penting juga ya, dihargai dan dipercaya oleh orang lain. Pun halnya juga melatih disiplin dan kontrol diri yang baik, mampu menyelesaikan tugas dan dengan optimal. Baik, itu ya. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang bertanggung jawab akan apapun itu dia. Ya, Abang Poncang Cinya Babe, ya, mohon maaf nih udah di ujung acara. Ayo kudu pamit. Selepas ini ada Bang Noel untuk temenin Abang Po Cangcingnya Babe ya. Mohon maaf banget apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita jumpa lagi ya besok pagi ya. Akhirnya Ayah kudu pamit. Ayah Bang Wawan, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.

Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulain dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin ama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molenvliet Oost yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul, terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe, selamat pagi menjelang siang. Balik lagi bareng ayo Bang Noel di Mari. Dan tentunya setelah tadi malam kita budaya Banyumasan ya, kita kembali lagi di Jakarta Punya Cerita untuk edisi weekend di Sabtu 19 September 2026. Sudah masuk pertengahan bulan September nih ya Bang Po ya. Kita berharap kan, katanya kalau orang zaman dulu tuh bilang pokoknya kalau udah bulan tuh udah masuk ada berbernya, September, Oktober, November, Desember itu udah memasuki musim hujan, katanya begitu ya di zaman dulu ya. Cuman di belakangan ini, tahun-tahun terakhir ini, cuaca benar-benar nggak bisa diprediksi ya Bang Po ya. Semuanya hampir meleset semua tuh perkiraan kalau mulai bulan September udah mulai hujan katanya. Tapi berhubung hari ini tadi ayo berangkat nih, kayaknya kok ada sedikit harapan gitu ya. Awan sedikit menampakkan wujudnya gitu ya. Jadi sedikit ada mendung dan juga anginnya lumayan kencang. Jadi kita berharap semoga hari ini bisa turun hujan supaya kekeringan juga bisa entas dari beberapa daerah yang ada di Jakarta dan beberapa daerah juga yang ada di Indonesia. Ya, kita berdoa yang terbaik aja deh ya. Oke deh, kalau kita Abang Po, kita bakal nemenin Abang Po semua bareng Bang Noel di Mari sampai nanti menjelang jam 3 sore di Jakarta Punya Cerita tentunya. Dan di jam 13 waktu Indonesia Barat, seperti biasa Bang Po, ntar kita bakal ngobrol-ngobrol santai sambil mungkin Abang Po lagi nyantai-nyantai di rumah, atau mungkin yang lagi dinas hari ini ya, sedang bekerja. Pokoknya tetap semangat deh ya, kita temenin sampai nanti menjelang jam 3 sore ya. Namanya kerja, kita wajib melaksanakan tanggung jawab kita gitu ya. Jadi yang Sabtu minggunya berangkat harus semangat, itu dia. Pokoknya pantengin terus di Prompat FM ya, jangan kemana-mana, tetap di sini aja.

0: Pendengar, permainan modern semakin menjamur. Tak ayal, banyak permainan tradisional yang pernah digemari di bumi Nusantara semakin tergusur keberadaannya. Di antara sejumlah permainan tradisional, gasing termasuk paling populer. Gasing merupakan permainan untuk kaum laki-laki. Gasing dimainkan dengan cara dilempar atau ditarik, kemudian gasing berputar pada poros dan kesetimbangan pada satu titik. Bahan pembuatan gasing biasanya bagian terkuat dari kayu yang terletak pada bagian tengah. Jenis-jenis kayu di antara lain, menggaris, pelawan, kayu besi, leban, mentigi, dan sejenisnya. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing, salah satunya adalah di Natuna. Seperti apa permainan gasing di Natuna? Berikut kita dengarkan uraian dari Bapak Hairun Nazar, tokoh masyarakat dan pencinta gasing di Natuna.
1: Terbentuknya gasing awalnya itu kan gini, mereka tuh kan permainan gasing ini kan sebagai mengikat persaudaraan. Tujuan gini, misalnya gini, di samping mereka melakukan apa silaturahmi ke kampung itu, bagaimana untuk memeriahkan lagi persahabatan itu dilakukan tadi dilakukan permainan gasing gitu. Nah, tuh kalau dulunya gitu kan. Nah, jadi lagu permainan gasing. Jadi situlah nampak adanya kekompakan tadi antara kampung A ke kampung B gitu. Jadi dengan zaman now yang tadi ini, zaman sekarang ini sudah agak digeser sedikit, ada kan pertandingan. Nah, dalam sistem angka dan sistem manual gitu. Nah, manual itu tadi gitu kan. Kalau sistem angka tadi itu tadi dipertandingkan dua kali mangka, dua kali nahan. Nanti udah sampai berapa kali, misal 10 kali, dihitung nilai akhirnya. Nah, siapa paling tinggi? Misal regu A paling tinggi, maka dia pemenang.
2: Apa hal yang membedakan dari gasing-gasing di daerah lain?
1: Baik, terima kasih, Bu Yus. Saya akan menjelaskan sedikit untuk permainan gasing Natuna. Umumnya, Naraneh khususnya, itu kalau di segi kayu itu berbeda. Kalau kita di Ranai ini, kita memakai kayu pelawan. Nah, karena gini, mengapa kita memakai kayu pelawan? Karena kayu pelawan ini kan sifatnya keras. Dalam bahasa kampung itu liat dengan ukuran 9 inci.
2: Kemarin ini dilakukan per seorangan atau per kelompok, Pak?
1: Kalau untuk gasing ini biasanya beregu. Per kelompok. Jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C.
2: Seiring dengan perkembangan zaman, bagaimana Pak permainan ini di tengah masyarakat? Apa masih banyak diminati oleh berbagai kalangan?
1: Kalau untuk permainan gasing ini, alhamdulillah, kalau untuk sekarang lah saya selaku tokoh muda, sekaligus sebagai pengamat gasing Ranai ini, kita masih memang disukai oleh pemuda-muda. Rata-rata yang baik di kelompok-kelompok yang ada ikut yang kami lakukan lah buat pertandingan itu masih ada generasi muda yang mau ikut bermain.
2: Dari permainan ini Pak, ada nilai sosial nggak yang bisa kita pelajari dari adanya permainan yang bisa dikatakan mentradisi di Indonesia ini?
1: Kalau saya salah satu mengapa saya hobi dan tertarik betul dengan gasing ini. Jadi gini, permainan gasing biasanya kalau bola, ini perbedaan ya. Kalau ke permainan bola atau voli, itu lawan. Kalau memang bola itu jatuh, kalau tetap kita akan bagaimana mematikan, kan? Tapi dengan gasing tidak. Itulah keistimewaan gasing tadi. Jadi di situ ada walaupun bagaimana kita godok-godok, tetap kita bantu lawan kita. Di situ keistimewaan gasing tadi. Jadi bagaimanapun tetap dibina kebersamaan tetap diutamakan.

Pendengar, menurut informasi dari penggemar permainan ini, permainan gasing di wilayah Pulau Tujuh, kini Kabupaten Natuna, telah ada sejak zaman penjajah Belanda. Bahkan diperkirakan jauh sebelum masa itu, permainan gasing telah ada. Permainan tradisional ini tidak bisa dipandang hanya sebagai salah satu bentuk permainan semata. Banyak nilai-nilai filosofis dan kearifan lokal yang tertanam dalam permainan ini. Demikian picture budaya gasing dari Natuna. Terima kasih dan sampai jumpa.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita intip-intip dulu ya di websitenya BMKG ya, untuk melihat perkiraan cuaca untuk hari ini ya, Sabtu 19 September 2026. Kalau tadi Ayu bilang di daerah Jakarta Pusat, ini udah mulai kelihatan nih cuaca-cuaca mendung gitu ya. Tapi kita pastiin lagi dan kita lihat perkiraan dari BMKG gimana sih. Nah, dikutip dari laman resmi BMKG, itu menjelang siang hari ya, itu sebagian wilayah Jakarta akan cerah berawan, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara hujan ringan diperkirakan membasahi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Memasuki sore hari, cuaca cerah akan menaungi Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara. Sementara hujan ringan akan membasahi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Di Jakarta Timur, cuaca diperkirakan cerah berawan saja. Kemudian memasuki malam hari, BMKG juga memperkirakan cuaca cerah menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Sementara di Jakarta Barat, Selatan, dan Jakarta Timur akan cerah berawan. Dan untuk suhu udara hari ini berkisar 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 61 hingga 94%. Jadi perkiraan dari BMKG, beberapa wilayah di Jakarta bakal turun hujan ringan ya Bang Po ya. Ya, kita doain aja perkiraan ini bisa tepat ya Bang Po ya. Biar kita juga bisa akhirnya ngerasain hujan kembali setelah mungkin sekitar beberapa bulan kebelakang ya, itu nggak ada hujan sama sekali. Ya mungkin adalah hujan di beberapa daerah yang hujan ringan aja, kecil-kecilan aja, tapi masih belum cukup lah untuk membasahi dan juga untuk mengurangi polusi serta untuk mengatasi kekeringan di beberapa daerah di Jakarta gitu. Jadi buat Abang Po yang ada di luar daerah Jakarta, boleh banget nih buat dicek websitenya bmkg.go.id biar bisa lihat perkiraan. Sampai jam 3 kita cuma ngelihat ramalan cuaca doang nih.

0: Abang Po, pernah kepikiran kagak sih kalau letusan gunung berapi itu bukan cuma soal lava sama asap aja. Abu vulkaniknya juga bisa nyebar ke wilayah sekitar lantaran kebawa angin. Abu vulkanik punya sifat keras, abrasif, dan kagak larut di dalam air. Kalau terhirup, abu ini bisa mengganggu saluran pernapasan dan juga ningkatin resiko ISPA. Nah, biar tetap aman, Abang Empok bisa berlindung di dalam ruangan dan tutup pintu, jendela, sama ventilasinya. Kalau misalnya mau keluar rumah nih, gunain masker atau masker medis yang pas buat nutupin hidung dan juga mulut. Mata juga sebaiknya dilindungin pakai kacamata. Jadi, kalau abu vulkanik mulai turun dan nyebar di sekitar kita, jangan panik ya, dan jangan anggap remeh. Lindungin pernapasan, jaga diri, dan ikutin arahan petugas supaya kita semua tetap aman.
1: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pas dipetik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Eh bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Keren dari Happy Asmara featuring Gilga Sahid ya Bang Po ya. Aku agak tukaran tuh gak mau berantem gitu, intinya sih gitu ya. Jadi kalau dalam hidup berpasangan ya, bareng pasangan kita tuh yang namanya berantem itu pasti ada lah ya, selama kita mungkin beberapa tahun, bahkan ada yang udah pernikahannya puluhan tahun, itu pasti ada momen-momen tertentu kita berantem, tapi pastinya kita mau cari jalan keluarnya gitu ya. Dan tentunya penyebab dari berantem sendiri atau tukaran tuh banyak banget, mulai dari mungkin masalah ekonomi, mungkin lagi ada masalah di tempat kerja, terus dibawa ke rumah gitu ya, atau mungkin lagi ada kerjaan nih dikerjain di rumah gitu ya, terus tiba-tiba ada pada pemadaman listrik atau mati lampu gitu ya. Itu kan bisa jadi juga pemicu tukaran atau berantem bareng pasangan, karena mungkin lagi serius banget tiba-tiba mati lampu, dah tuh ya emosinya nggak tahu diluapin kemana, akhirnya kena ke pasangan. Atau mungkin lagi nunggu nasi mateng gitu ya, lagi masak nasi di rice cooker tiba-tiba pemadaman lampu, kan emosi juga ya Bang Po ya. Nah ini yang bakal nanti ada pemadaman juga nih ya Bang Po ya, di sekitaran DKI Jakarta, di beberapa wilayah ada pemadaman lampu di 5 wilayah Jakarta dalam rangka untuk memperingati Hari Ozon Sedunia. Itu dia. Jadi sebelum berantem gitu ya, dilihat dulu nih bakal pemadaman di jam berapa nih ya. Jadi untuk mengantisipasi jangan sampai entar begitu mati listrik atau mati lampu atau pemadaman gitu ya, itu malah justru pasangan yang disalahin. Jangan sampai ya. Jadi di DKI Jakarta nih bakal ada pemadaman lampu di seluruh bangunan ataupun gedung kantor pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali rumah sakit, puskesmas, dan juga klinik. Itu nggak terdampak ya. Dan beberapa gedung milik swasta, gedung komersial, pusat perbelanjaan, restoran, hotel, hingga apartemen juga bakal ada pemadaman. Dan untuk di jalan-jalan protokol dan jalan arteri juga ada pemadaman terkena dampaknya juga. Di antaranya ada di Jalan Sudirman, antaranya di Duku Atas hingga Gedung Sampurna Strategik, dan Jalan MH Tamrin, seputaran Jalan Medan Merdeka. Kemudian Jalan Gerbang Pemuda hingga Jalan Asia Afrika, halaman kantor Balai Kota hingga halaman kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Kemudian untuk di Jakarta Utara, ini ada di Jalan Yosudarso, komplek kantor Wali Kota Jakarta Utara, dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Jakarta Barat tadi di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kembangan Raya, yaitu depan kantor Wali Kota Jakarta Barat dan komplek kantor Wali Kota Jakarta Barat. Serta di Jakarta Selatan nih, buat Abang Po warga Jakarta Selatan, ada di Jalan Prapancaraya, Jalan Gerbang Pemuda hingga Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman, kemudian Gedung Wali Kota Jakarta Selatan, dan Jalan Rasuna Said. Yang terakhir ada di wilayah Jakarta Timur, ada di Jalan Dr. Sumarno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan atau Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Jadi untuk beberapa wilayah yang udah saya sebutin tadi, mungkin boleh untuk bersiap nanti ya, nanti malam untuk nyiapin entah itu emergency lamp atau lampu darurat, kemudian atau lilin barangkali ya, kalau nginget-nginget zaman dulu belum ada lampu emergency ya, itu kan biasanya kita pakai lilin ya. Jadi satu momen yang kadang bikin kangen juga, ketika mati listrik tuh kita nyalain lilin, kumpul di entah itu ruang tamu, ruang keluarga, kumpul bareng, cerita-cerita, entah itu cerita dari orang tua kita, cerita kita sendiri. Pokoknya banyak deh kenangan ketika mati listrik. Atau mungkin yang suka mati listrik tuh sukanya keluar, ketemu tetangga, ketemu teman-teman gitu ya. Biasanya kalau masih kecil ya kita main-main di luar, justru seneng gitu, rame, banyak teman-temannya, dan orang tua pun yang ngijinin aja, mau jam berapa aja, mau jam 8, mau jam 9, kayaknya gak masalah deh, orang di rumah juga mati listrik gitu kan. Jadi kalau yang namanya mati listrik udah dibawa enjoy aja. Yang punya pekerjaan ntar malam boleh banget dikerjain mungkin di sore hari atau siang hari gitu ya, biar gak keburu-buru sama deadline. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Abang Po nih yang mungkin belum tahu. Dan beberapa simbol kota di Jakarta juga bakal mengalami pemadaman, ada di Gedung Balai Kota, Monumen Nasional dan Air Mancur yang ada di Jakarta, kemudian Patung Arjuna dan Air Mancurnya, Bundaran Hotel Indonesia dan Air Mancurnya, Patung Pemuda,
kemudian patung pahlawan dan patung Jenderal Sudirman. Itu dia. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Abang Bob bisa googling aja deh di Google ya. Pemadaman ini dilakukan di jam 20.30 hingga 21.30. Jadi tepat 60 menit. Ya, semoga kita pegang aja janjinya dari Pemprov, semoga benar-benar 60 menit aja, jangan lama-lama. Karena kalau lama-lama ntar yang ada malah itu tukaran.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cucing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya, orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Pepaya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Sabrite jam 11.
1: Abang Po, Herf Pierre Sidarta dari Jakarta Selatan dan Citra dari Jakarta Timur dinobatkan sebagai pasangan Abang None Jakarta 2026 dalam malam final di Ciputra Artpreneur Jumat kemarin, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan 36 finalis telah melalui proses seleksi dan pembekalan untuk menjalankan tugas sebagai duta sekaligus mempromosikan Jakarta. Para finalis juga dipersiapkan untuk terlibat dalam berbagai program menyambut hari ulang tahun ke-500 Jakarta pada 2027 mendatang. Rano berharap Abang None Jakarta dapat semakin aktif mendukung ekonomi kreatif, termasuk ikut mendorong perkembangan ekosistem perfilman di Jakarta.

Beralih ke berita yang lain, aktivitas wisata di Gunung Bromo, Jawa Timur kembali dibuka mulai 19 September pada hari ini setelah kawasan dinyatakan aman pasca kebakaran. Kepala Balai Besar TNBTS, Rudianta Cahyanugraha, mengatakan pembukaan dilakukan setelah meninjau aspek keselamatan dan kondisi kawasan. Wisatawan yang sudah memiliki tiket untuk 19 hingga 30 September bisa tetap memasuki kawasan sesuai tanggal kunjungan. Wisatawan dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran seperti membuat perapian dan membuang puntung rokok. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng ayah Bang Po, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Gimana nih ya Bang Po, yang kira-kira lagi di hari Sabtunya nih lagi beraktivitas atau mungkin lagi jalan-jalan bareng keluarga atau yang lagi dinas bekerja gitu ya. Pokoknya tetap semangat deh ya. Kita temenin sampai nanti menjelang jam 3 aja tapi. Kalau Bang Po kerjanya sampai jam maghrib nanti ya, selamat bekerja deh ya. Nah gimana Bang Po, yang mau update-update juga boleh banget ya, mengenai cuaca, mengenai aktivitas hari ini gitu ya. Mau sharing atau ngirim foto juga boleh banget nih, biar kita pada tahu gitu ya, pendengar Prompat tuh lagi ngapain aja sih. Mungkin gak cuman yang lagi nyantai-nyantai di rumah aja, barangkali ada yang lagi dengerin di mobil, atau mungkin lagi dengerin di tempat wisata, lagi piknik gitu, bawa radio, kan bisa aja ya. Jadi langsung aja Bang Po, yang mau update-update boleh banget langsung di 0812-1124-928. Dan ayah juga mau ingetin, selain Abang Po mungkin yang lagi piknik bawa-bawa radio, besok gak usah bawa-bawa radio lagi deh, pakai handphone aja udah bisa buat dengerin Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Langsung aja deh, di handphonenya download yang namanya RRI Digital di Play Store dan juga di App Store, karena di situ Abang Po bisa dengerin Prompat dimanapun Anda berada, dan juga bisa baca-baca berita ataupun ngedengerin lagi kabar berita yang udah kelewat. Barangkali Abang Po pengen update mengenai hari ini nih, ada berita apa aja sih, di situ juga ada playbacknya. Jadi tinggal putar aja, mau di jam berapa langsung diputar, di situ ada. Kalau mau informasi UMKM di RRI Digital juga ada banget nih. Jadi banyak banget informasi yang bisa Abang Po akses di situ, dan tentunya Abang Po juga bisa dengerin Prompat FM. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja download RRI Digital di Play Store dan juga di App Store.

0: Edin, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
2: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
2: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji, tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
2: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
3: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.

0: Po, aku Selvia Ma, mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pok, kita mau nanya nih. Kan orang-orang suka bilang ya, kalau kita membeli sebuah barang itu, kalau apalagi kalau kita mementingkan kualitas, itu harga kadang udah gak jadi masalah. Kita pengen kualitas yang baik, harganya mahal dikit gak masalah gitu ya. Cuman yang jadi permasalahan adalah ketika kita udah mengeluarkan duit lebih, tapi ternyata barang yang kita dapetin nggak sesuai kualitas yang mereka klaim atau yang mereknya klaim gitu ya. Contohnya nih, misal kita mau beli barang atau sesuatu, kayak misalkan beli motor lah ya, ibaratnya kita pengen motor yang nyaman, motor yang irit, motor yang bisa dibilang kenceng juga sesuai kebutuhan gitu ya. Kita bayar mahalan dikit nggak masalah, tapi begitu dipakai nggak sesuai klaimnya, udah nggak irit, nggak nyaman, nggak kenceng-kenceng amat juga gitu ya. Kayaknya ada kita kecewa ya. Jadi kita mesti ngelihat dulu nih barang-barang ataupun sesuatu yang produk yang kita pengen beli gitu ya. Jadi diteliti dulu dan apakah benar-benar sesuai dengan klaim yang udah dicantumkan sama produk tersebut atau merek tersebut gitu. Kayak contohnya kemarin yang lagi rame banget nih dibahas di sosial media, bahkan di berita-berita juga udah rame dan sempat bikin geger juga, karena ya itu tadi, harganya gak sesuai sama kualitasnya. Ternyata ada indikasi pemalsuan gitu ya. Jadi kemarin Menteri Pertanian yaitu Mentan Andi Amran Sulaiman itu mengungkap pihaknya telah menemukan 25 merek beras fortifikasi palsu atau tidak memenuhi standar dari total 27 merek beras yang diklaim berfortifikasi gitu. Jadi dari 27 yang dites atau yang di yang beredar gitu ya, 25 merek itu palsu Abang Po. Jadi 90% tuh ya. 90%-nya palsu atau tidak berstandar fortifikasi gitu. Jadi kita udah ngeluarin duit lebih banyak berharap berasnya ini standar fortifikasi, tapi ternyata dari 27 merek hanya 25 hanya 2 sih ya yang benar bahwa beras tersebut fortifikasi. Sisanya 25 merek beras yang lain tidak berstandar fortifikasi gitu. Jadi kita kecewa juga ya, kita udah keluar duit lebih 2 bahkan 3 kali lipat dari beras yang biasa, tapi kualitas yang kita dapetin tuh gak sesuai apa yang kita harapin. Jadi kalau dari Kementerian Pertanian itu menyoroti juga nih harga jual beras tersebut yang dinilai sangat tinggi. Bahkan menurut Mentan itu ada beras yang dijual sekitar Rp57.000 per kilogramnya, sedangkan harga yang seharusnya itu sekitar Rp13.000 per kilogramnya. Waduh, itu udah 3 kali 4 kali lipat tuh dari harga yang seharusnya ya. Karena kan klaimnya dari merek tersebut bahwa itu berfortifikasi atau ada tambahan nilai gizinya lah. Jadi kalau dijual lebih mahal ya wajar karena ada tambahan gizinya atau dicampur dengan beberapa bahan-bahan untuk teknologi pangan gitu ya. Dengan teknologi pangan ditambahin beberapa nilai gizi sehingga harganya sedikit atau jauh lebih mahal dari beras-beras yang biasa. Tapi ternyata setelah dilakukan uji lab ya, yang kemarin dilakukan sama Kementerian Pertanian, itu tidak memenuhi standar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, itu gimana tuh ya? Jadi seharusnya kita bisa beli dengan harga Rp13.000 per kilo aja, tapi dijual sama merek tersebut tuh seharga Rp57.000 per kilonya. Jadi pemerintah itu akan menarik produk-produk tersebut dari pasaran dan mencabut izin edarnya. Dan produsen yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan juga akan diproses secara hukum ya, biar ada efek jeranya lah. Dan buat Abang Po yang pengen tahu apa aja sih merek-merek yang disebut sama Menteri Amran ini punya indikasi penipuan atau tidak sesuai standar fortifikasi ya, itu Abang Po bisa lihat dah di berita-beritanya, karena ada 25 barang atau 25 produk gitu ya. Kalau disebutin satu-satu lama ini. Jadi langsung aja dicek di beritanya, di website ataupun di sosial media juga udah banyak itu tercantum merek-merek yang tidak memenuhi standar berdasarkan hasil tes ataupun pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau Abang Po mungkin yang biasa pakai beras yang di warung-warung gitu mungkin gak ada masalah ya, itu sesuai sama yang harga dari kementerian lah. Cuman kalau yang Abang Po biasa beli di supermarket, di minimarket, yang merek-merek tertentu kemasan
kemasan 3 kilo, kemasan 5 kilo itu mungkin ada beberapa merek yang biasa Abang Pok pakai yang ternyata terindikasi pemalsuan beras fortifikasi. Jadi boleh di cross check lagi ya Bang Pok ya. Tapi kalau Abang Pok lebih demen beras-beras yang kemasan modern yang ada di minimarket atau beras kiloan aja. Atau kalau di Jakarta biasanya literan ya.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Masih di cerita dalam lagu, Bang Zaki kali ini punya seorang penyanyi cantik dari Minang alias Sumatera Barat, Diva Aurel. Nah, nama Diva Aurel sekarang udah semakin eksis ya di industri musik, terutama musik-musik daerah. Diva Aurel yang menempuh pendidikan S1 di jurusan musik etnologi ISI Jogja ini memang dari awal ternyata sudah aktif banget di seni dan banyak prestasi. Tapi gak hanya seni dan musik, Diva Aurel ini juga pernah mengikuti MTQ, Pildacil, hingga talent show lainnya. Selain emang suaranya bagus, Diva Aurel ini juga ternyata ya Bang Po, menguasai berbagai alat musik tradisional Minang kayak talempong, bansi, dan juga gendang. Wah, berprestasi banget nih ya. Kecintaan Diva Aurel sama musik tradisional jadi alasan kuat dia untuk tetap mendalami dan mengembangkan seni budaya lokal. Dan sampai hari ini namanya sudah mulai perlahan naik nih, ikut melestarikan seni dan musik, terutama pastinya dari Sumatera Barat. Kita dengerin yuk salah satu hits dari Diva Aurel di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalin Aye Yadi Pitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Memori baik dari Sheila on Seven ya Bang Po ya. Jadi yang namanya memori baik itu kadang memang bikin kita sumringah atau mungkin bikin kita flashback ke kenangan-kenangan masa lalu. Dan itu sering terjadi ketika malam hari ya Bang Po. Jadi kita mungkin udah bosen ya ngelihat sosial media pakai handphone misalnya, ngelihat sosial media, ngelihat berita yang itu-itu aja. Udah jenuh lah pokoknya. Akhirnya kita buka di galeri handphone kita foto-foto lama, terus ada juga mungkin kenangan-kenangan lama, video lama bareng keluarga atau bareng teman-teman, atau mungkin bareng kenangan zaman SMA ya. Ketika masa perpisahan barangkali ada gitu ya video ataupun foto-foto yang tersimpan di HP kita. Nah itu juga berhubungan nih sama informasi yang bakal saya sampaikan di hari ini atau di jam ini ya. Jadi kalau kita mungkin keasikan main HP bahkan ketika jam tidur kita udah datang gitu ya, misal jam 9, jam 10 itu udah biasanya kita udah mulai siap-siap buat tidur, tapi kita masih scrolling HP, entah itu ngelihat sosial media, ngelihat berita atau baca buku ya, baca e-book kan sekarang kan trennya gitu ya. Ngebaca buku udah bisa lewat HP juga. Nah, tapi kebiasaan tersebut tuh ternyata kurang bagus nih ya Bang Po. Jadi karena banyak orang terbiasa scrolling HP sebelum tidur, itu ternyata banyak riset juga yang bilang atau ngebuktiin bahwa kebiasaan ini tuh tanpa disadari bisa memberi dampak buruk bagi otak. Nah, kenapa? Kok bisa seperti itu? Apakah mungkin ada efek sampingnya dan sebagainya? Jadi kalau bilang efek samping sih mungkin jangka panjang ya Bang Po ya. Kalau jangka pendeknya mungkin nggak terlalu berasa. Jadi kalau kita natap layar HP itu kan kita seolah-olah menatap cahaya gitu ya. Jadi cahaya dari layar HP itu bisa mempengaruhi sistem sirkadian. Karena mata punya sel peka cahaya yang mengirim sinyal terang gelap ke jam biologis otak. Jadi tubuh kita tuh punya jam-jam biologis, ketika jamnya makan siang itu jam berapa, ketika jamnya kita tidur tuh jam berapa, itu udah punya jam biologisnya masing-masing tergantung kebiasaan kita. Jadi jurnal Proceedings of National Academy of Science di United States of America itu membandingkan orang yang membaca e-book dan juga buku cetak. Dan hasilnya kelompok yang membaca e-book tuh lebih lama mengantuknya. Jadi nggak tidur-tidur gitu ya karena pakai handphone. Dan melatonin tuh yang ditekan itu sebagai sinyal tidur tertunda. Jadi apa sih melatonin tuh? Jadi melatonin adalah hormon yang memberi sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya tidur, dan paparan cahaya di malam hari itu bisa menekan pelepasan dari melatonin tersebut. Dan jurnal dari Brain Communication menemukan bahwa membaca lewat ponsel tanpa filter cahaya biru itu bisa memicu penurunan melatonin secara signifikan, terutama pada remaja dan juga dewasa muda. Otak itu seolah-olah dipaksa untuk terus terjaga. Jadi kondisi ini tuh bikin waktu tidur jadi lebih larut dan butuh waktu lebih panjang lagi buat benar-benar tertidur lelap, dan juga waktu tidur tuh bisa punya kualitas tidur yang lebih baik gitu ya. Itu bisa tertunda atau hilang gitu. Dan yang terutama itu otak kehilangan waktu regenerasi. Dan salah satu masalah utama dari kebiasaan scrolling HP sebelum tidur adalah berkurangnya durasi tidur, sehingga membuat sel-sel otak itu beregenerasi jadi semakin dikit. Jadi kalau kita harusnya tidur dari jam 9 sampai jam 5 pagi misal, tapi karena kita sebelum tidur udah scrolling dulu dan terpapar cahaya dari handphone, itu kita bisa tidur jam 11, jam 12. Jadi kita jatuhnya kekurangan tidur. Dan scrolling HP sebelum tidur emang nggak secara langsung ngerusak otak, tapi kebiasaan ini bisa ngurangin waktu tidur, sehingga akhirnya berpengaruh pada banyak hal termasuk kesehatan tubuh kita. Nggak cuma otak ya, tapi kesehatan tubuh kita juga. Jadi kebiasaan begadang, jadi kebiasaan tidurnya terlambat, bangunnya kesiangan, dan lain sebagainya. Jadi kalau buat Abang Po yang mungkin belakangan masih sering buat scrolling ataupun main handphone sebelum tidur, dibiasain lagi nih, biar sebelum tidur tuh udah misal waktunya jam 9, jam 10, HP-nya ditaruh, kemudian udah tidur aja di kasur, dicoba tidur. Kalau belum bisa tidur, minum air putih yang banyak, katanya sih bisa untuk meningkatkan kualitas tidur gitu Bang Po.

0: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.
1: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio, RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar berita jam 12.
1: Abangpo, Pemkot Jakarta Pusat menyiapkan revitalisasi Taman Sumenep Menteng agar menjadi ruang publik yang lebih asri, natural, dan fungsional. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin meminta Sudin Pertamanan dan Hutan Kota segera menyusun master plan dengan melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk untuk menyelaraskan penataan taman dengan Kali Gresik. Kepala Sudin Taman Hutan Jakarta Pusat Mila Ananda mengatakan revitalisasi menjadi salah satu program prioritas 2026.

dengan konsep diperluas hingga pusat penjualan ikan hias dan pembangunan fisik ditargetkan pada 2027. Revitalisasi meliputi penguatan jembatan ikonik, penambahan fasilitas duduk, penyelarasan pedestrian, serta penataan turap dan bangunan UPK badan air agar kawasan tampil lebih tertata. Beralih ke berita yang lain, produk unggulan desa dan UMKM dari berbagai wilayah di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dipamerkan pada 18 hingga 20 September mendatang. Kegiatan tersebut digelar di Alun-Alun 1 Jepara dan melibatkan 184 BUMDES serta 9 BUMDES bersama. Bupati Jepara, Witiarso Utomo, mengatakan pameran menjadi upaya mempromosikan produk desa sekaligus mendorong ekonomi lokal. Ia mendorong peningkatan kualitas produk agar dapat dipasarkan di berbagai outlet wisata di Kabupaten Jepara. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.00.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po, Bang Noel di mari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Gak kerasa udah jam 12 siang aja nih ya Bang Po ya. Dan seperti biasa dari jam 12 hingga jam 13 waktu Indonesia Barat, kita bakal bahas kulineran ya Bang Po ya, di sekitaran Jakarta. Atau kalau Bang Po mungkin pengen sharing-sharing menu makan siang hari ini juga boleh banget. Langsung aja di 0812-1124-928. Dan untuk di siang hari ini kita punya informasi tentang kuliner apa ya. Kita punya informasi mengenai kuliner makanan real food nih. Jadi buat Abang Po yang mungkin lagi merantau, lagi apa namanya, lagi jauh lah dari rumah gitu ya, ngekos atau ngontrak intinya. Jadi tetap menjaga buat tetap makan real food atau makanan-makanannya benar-benar diolah gitu ya, bukan makanan instan, bukan makanan ultra processed food dan sebagainya, tapi benar-benar makanan-makanan yang real food. Nah, kalau di kos kan kadang agak susah juga ya buat tiap hari makan real food gitu. Kadang kita seringnya ya makanan yang instan gitu, atau mungkin makanan-makanan yang ultra processed food kayak nugget, sosis dan sebagainya. Itu kan simple ya, tinggal goreng langsung bisa dimakan pakai nasi, pakai saus, sebenarnya udah enak sih. Cuman kalau tiap hari makan kayak gitu kan kurang sehat juga ya. Jadi ntar Aib juga ada informasi mengenai makanan apa aja sih yang sebenarnya simple dan murah meriah buat anak-anak kos ataupun yang lagi ngerantau. Dan kita juga ada informasi ntar nih terkait dengan yang lagi rame. Katanya kemarin ya di sosial media ada insiden yang terjadi di salah satu food court di satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Informasinya seperti apa? Tungguin aja ntar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

Promo FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita tadi udah sempat menyinggung mengenai real food nih buat Abang Po yang mungkin pernah ataupun lagi di perantauan, yang lagi ngekos ataupun lagi mungkin bekerja dan sebagainya ya di kota orang ibaratnya. Kayak ayah kan juga ngekos juga nih Abang Po ya. Jadi tiap hari ngalamin sendiri betapa bingungnya cari makanan-makanan yang benar-benar ibaratnya real food gitu ya. Karena emang paling gampang sih kalau buat dimasak ya, buat dimakan, ya itu tadi yang instan-instan, kayak semacam makanan ultra processed food, kayak nugget, sosis, terus ada juga mungkin ya macam-macam lah. Atau mungkin yang mie instan juga itu paling gampang banget dah kalau pengen cepat dan juga lagi waktunya mepet gitu, itu paling gampang. Tapi kalau kita ngomongin soal real food nih, jadi real food itu adalah istilah untuk makanan utuh alami yang gak banyak diolah, minim proses pabrik, serta bebas dari tambahan bahan kimia seperti pengawet, pewarna, atau pemanis sintetis. Jadi kalau boleh dibilang real food itu pokoknya yang mendekati bentuk asli, minim proses, dan tentunya kaya akan nutrisi. Nah itu yang kadang suka bingung ya Bang Po ya, kita sebagai anak-anak kos atau anak-anak rantau, ketika kita udah mentok banget di kosan pengen makan apaan, pengen jajan makanan yang udah jadi kok kayaknya boros, tiap hari makan begituan, pengen masak sendiri tapi kok agak ribet gitu ya. Jadi ini ayah juga mau bagiin tips yang ayah kutip dari Instagramnya IDN Times nih Abang Po ya. Jadi kalau Abang Po mungkin menghadapi masalah yang sama nih kayak ayah ya, ada beberapa makanan real food yang gampang banget buat diolahnya dan juga tentu aja sebagai real food atau makanan utuh yang tanpa proses yang dilalui melalui pabrik gitu ya. Contohnya kayak telur. Ini kan pasti gampang banget lah, dibelinya di warung ada, di minimarket ada, di supermarket ada, dan ngolahnya pun gampang banget ya. Selain murah, bergizi, dan bisa jadi 10 menu yang berbeda, bahkan lebih gitu ya. Bisa direbus, bisa diceplok, dadar, orak-arik, atau campuran tumisan sayuran juga bisa banget nih sebagai pelengkap gitu ya. Bahkan bisa dimasak pakai penanak nasi kalau lagi mager ataupun lagi gasnya habis gitu ya. Tambah bawang putih atau tambah cabai-cabean gitu ya. Cabai ini maksudnya cabai rawit gitu ya, dipotongin kecil-kecil, taruh di telur dadar gitu kan, enak juga gitu. Jadi simple, masaknya juga mudah, murah lagi ya. Sekilonya kalau nggak salah ya sekitaran 30 ribu kali ya. Itu udah bisa buat makan berapa hari tuh. Cuma tetap diselingin ya sama yang lain karena pasti bosan juga. Tapi buat alternatif, telur bisa jadi makanan real food yang mudah dan simple. Yang kedua bisa Abang Po temuin juga di mana aja, banyak yang jual, mau yang masih segar, baik yang udah dibumbuin atau dimarinasi, itu adalah ayam. Jadi ayam adalah sumber protein hewani terjangkau yang bisa di meal prep. Beli 1 kilo bisa diolah jadi 3-4 menu berbeda untuk sendirian ya. Jadi bisa diolah jadi ayam suwir, ayam rebus, atau ayam panggang dengan bumbu sederhana, atau kalau nggak mau ribet, beli yang udah dimarinasi tinggal goreng aja. Kemudian simpan di kulkas dan tentunya bisa bikin hemat pengeluaran makan beberapa hari ke depan sekaligus, dan tentu aja banyak nutrisi dan juga proteinnya. Jadi real food yang kaya akan protein, terjangkau juga dan bisa dinikmatin juga gitu. Kemudian berikutnya tak lupa juga kalau pengen sehat tentu aja makan sayuran. Ini yang mungkin banyak orang ke skip gitu ya, atau males buat makan sayuran. Tapi ini jadi salah satu alternatif buat Abang Po yang pengen makanan simple dan juga bergizi. Kayak contohnya ada bayam, sawi, kol, kangkung, wortel, yang harganya tuh bisa dibilang murah meriah ya, terjangkau. Bisa ditumis, direbus, atau jadi sayur bening juga bisa, atau dikukus bareng ayam tadi ya yang udah dimarinasi, itu bisa banget. Cepat matang dan gak perlu alat mahal tentunya. Cukup dimasak 5 menit 10 menit udah matang juga itu. Bumbunya pun gak macem-macem, udah enak banget ya. Yang penting makan sayuran ya, biar pencernaan kita juga lebih lancar, dan tentu aja banyak vitamin dan juga sumber protein ataupun untuk kesehatan juga bagus gitu. Kemudian berikutnya jadi andalan anak kos, dua legendaris ya yang udah melegenda. Ada protein nabatinya dan juga ramah di kantong tentunya, yaitu tahu dan tempe yang bisa diolah macam-macam juga nih. Bisa dipepes, bisa ditumis tahu, kemudian tahu kukus juga bisa.
Atau kalau tempe ya paling simpel dibikin orek tempe gitu ya. Paling simpel dan murah meriah, bisa ditemenin sama telur tadi atau dicampur sama ayam juga masih nikmat gitu. Dan yang terakhir ada kentang dan juga ubi. Kalau Abang Pok mungkin bosen ya di kosan makan nasi, males juga masaknya, Abang Pok bisa nih nyetok yang namanya kentang dan juga ubi. Karena karbohidrat dari kentang atau ubi itu bisa jadi penyelamat juga ketika nasi belum matang atau mungkin beras lagi habis di rumah, males beli keluar. Boleh banget langsung aja di stok buat kentang dan ubinya biar kita kandungan karbohidratnya terpenuhi, kebutuhan karbohidrat tubuhnya. Kalau ubi sendiri pastinya punya rasa manis alami, buat cemilan sore kalau mau ngeskip makan gitu ya. Dan kentang juga bisa dibikin jadi mashed potato yang tentunya sehat, pakai garam dan susu sedikit gitu Abang Po. Jadi itu dia tadi beberapa real food yang bisa jadi menu alternatif ketika Abang Po udah mentok mau makan apaan gitu ya. Tiap hari udah bosen makanan-makanan yang instan, makanan yang ultra processed food atau kayak nugget dan sosis itu tadi, boleh banget nih dicobain beberapa menu yang udah saya sebutin tadi, yaitu di real food. Kalau Abang Po sendiri nih, misal yang pernah ngerantau atau mungkin sekarang lagi merantau hidup sendirian gitu ya, makanan andalan ketika lagi kepepet tuh apa sih?

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun dah ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, seperti yang rame di sosial media ya, lokasinya ada di Senayan juga nih. Senayan City tepatnya ya, yaitu di Food Court Mall Senayan City yang kemarin lagi rame banget dibahas mengenai satu insiden atau kejadian yang kurang menyenangkan yang dialami oleh salah satu pengunjung Senayan City. Jadi ceritanya sih kemarin tuh terlihat di kamera ya, kamera CCTV, dan sempat beredar juga di sosial media, ada perempuan berbaju putih tengah berdiri antri di depan gerai makanan, dan di belakangnya tuh tampak ada pria berkaus hitam lagi duduk dan lagi makan gitu ceritanya. Dan pria yang lagi duduk itu tiba-tiba gak tahu, gak ada hujan gak ada angin padahal gak kesenggol juga, tiba-tiba nendang dari belakang punggung ataupun kaki ya, itu kurang kelihatan jelas antara punggung ataupun kaki, itu menendang si wanita yang ada di depannya. Jadi wanita tersebut tuh langsung jatuh terpental setelah ditendang pelaku. Nah itu dia ya, salah satu mungkin kurangnya etika ketika kita lagi di tempat publik ataupun lagi di food court khususnya ya dalam kejadian ini. Dan ya entah apa alasannya, sampai sekarang juga belum ada isu-isu ataupun klarifikasi dari orang tersebut. Dan jadi kita ambil hikmahnya aja lah, kita ambil pembelajarannya aja, apa aja sih beberapa etika yang atau etiket ya yang harus dilakukan ketika kita lagi ada di tempat umum ataupun khususnya di food court demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Yang pertama tentu aja kalau kita lagi di food court itu kan apalagi pas jam makan siang itu biasanya rame banget Abang Po, karena di situ ada beberapa gerai makanan sekaligus dan tempat duduknya pun itu campur. Jadi pasti bakal rame dan kita kudu cari tempat sendiri tuh ya, tempat kosong sendiri. Jadi perlu antri dengan tertib. Dan tentunya ketika jam makan siang ataupun jam makan malam itu kasih jarak ke orang di depan, hindari berdiri terlalu dekat ketika antri. Dan jangan lupa buat tetap ingat, jangan sampai menghalangi jalur pengunjung lain yang lagi ngambil makanan ataupun jalur pengunjung lain yang memang lewat aja gitu, enggak pesen makanan gitu ya. Itu kan memang kalau di food court biasanya orang lalu lalang ya udah biasa lah ya, kalau antrian panjang kasih space dikit biar orang yang lalu lalang di sekitaran food court nggak kehalang dan nggak menimbulkan salah paham gitu ya. Jadi lebih baik antri dikasih jarak, jangan mepet-mepet karena takutnya ada salah paham nanti malah orang, ya itu tadi jatuhnya kayak kasus tadi ya, mungkin ada kejadian salah paham. Kemudian yang kedua itu tadi yang udah Aye bilang ya, di food court itu meja dan kursinya tuh bersamaan. Jadi kalau bisa kita jangan menguasai meja. Jadi hindari menyimpan tas ataupun barang pribadi di kursi kosong saat area food court tuh lagi rame. Jadi misalnya meja tersebut tuh kursinya ada 4 kursi gitu ya. Jadi kan itu bisa digunakan oleh 4 orang. Jangan sampai kita cuma sendirian duduk di tempat ataupun meja yang isinya 4 kursi atau 4 orang, tapi kita naruh tasnya di sebelah kita, kita naruh laptopnya mungkin ya, bawa laptop gitu di mejanya yang khusus buat kursi di depan kita dan sebagainya. Pokoknya jangan dikuasain sendiri, kita harus mengerti dan kita mesti kasih pengertian juga buat orang lain yang mau duduk. Jangan sampai kita egois dan menguasai tempat, itu juga nanti ujung-ujungnya bisa jadi masalah juga tuh ketika tempatnya lagi rame. Dan yang pasti kalau kita mungkin ramean datang ke food courtnya ya, bersama teman-teman kantor atau mungkin bareng teman-teman atau keluarga gitu ya, jaga volume suara. Karena food court itu merupakan ruang publik yang digunakan banyak orang secara bersamaan. Jadi volume ataupun percakapan yang terlalu keras tuh bisa mengganggu pengunjung lain yang sedang makan. Jadi suasana ramai bikin suara mudah terdengar hingga ke meja di sekitarnya. Karena itu kalau kita lagi ngobrol bareng keluarga ataupun teman, berbicara dengan volume secukupnya aja biar gak terganggu. Dan lagi pula kalau kita ngobrol bareng keluarga ataupun teman ataupun lagi bareng circle kita gitu ya, kalau kita ngobrolnya kekencengan dan didengar sama meja sebelah kan gak enak juga ya. Meja sebelah jadi tahu kita lagi ngobrolin orang gitu ya, lagi ngejulit. Terus yang keempat ada juga hargai batasan ruang orang lain. Pas lagi di antrean, jaga jarak dan hindari kontak fisik yang tidak diperlukan. Jadi setiap pengunjung tuh berhak merasa aman dan nyaman ketika menikmati makanan. Kalau kita lagi makan terus tiba-tiba ada orang benar-benar
nempel sama meja kita gitu ya, atau mungkin bahkan senderan di meja kita padahal dia cuman antri aja, itu kan kita jadi gak nyaman juga ya, kita dipunggungin sama orang gitu kan gak nyaman dan gak enak juga kita makannya, gak tenang gitu. Jadi sebisa mungkin kita kasih jarak dan kasih space lah buat orang lain. Dan yang terakhir tentu aja bersihin meja setelah makan. Jadi kalau setelah selesai makan, kalau food courtnya itu konsepnya self service, ya udah kita setelah makan dibersihin, sisa sampah dimasukin ke tempat sampah, sisa mungkin bekas tempat makan kita juga dibalikin ke tempat makannya. Atau kalau konsepnya nggak self service atau ada pramusajinya atau yang waitersnya lah ibaratnya, itu kita bisa ngerapihin mejanya aja. Jadi tempat makan yang kita kita pakai itu disusun rapi, ditaruh di pojok. Kalau ada noda-noda makanan ya dilap pakai tisu, sampahnya dimasukin ke tempat sampah dan sebagainya. Pokoknya biar kelihatan rapi lah. Biar kita juga kita kan pengen pasti memperlakukan orang lain seperti orang lain memperlakukan kita gitu ya. Jadi kalau kita memperlakukan orang lain itu dengan baik, ya kita berharapnya orang lain juga memperlakukan kita dengan baik gitu. Jadi kita udah duduk tuh kondisi meja udah bersih gitu, gak perlu kita nata-nata lagi atau mejanya masih kotor, jorok, itu kan gak enak juga kalau kita mau makan ya. Jadi itu dia Bang Po ya, beberapa tips untuk kita ketika lagi di food court, atau etika dan etiket ketika lagi di food court. Jangan sampai kejadian seperti kemarin di food court Senayan City itu terulang kembali, karena ya itu bisa menjadi apa ya, pelanggan lain gak nyaman, kitanya sendiri yang mengalami kejadian juga malu pasti ya. Jadi jangan sampai deh kejadian seperti itu terulang lagi. Kalau di food court, ingat-ingat mengenai etika dan etiket bersama orang lain.

0: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini sampai seterusnya, tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Abang Po, Natura Perisa Aroma atau NPA memperkenalkan 3 brand yakni Nekabuga, Nekaroma, dan Alphalab dalam ajang Food Ingredients Asia Indonesia 2026 pada Jumat kemarin di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Ketiganya menawarkan solusi bagi industri makanan, minuman, dan fragrance mulai dari bahan baku natural herbs dan spices, mengembangkan produk solusi aroma hingga layanan pengujian laboratorium. Managing Director NPA, Emily Lawrence, mengatakan perusahaan konsisten menggunakan bahan alami sekaligus menyediakan rempah, herbal, aroma chemical, dan minyak atsiri bagi berbagai sektor industri. Melalui 3 brand tersebut, NPA juga menawarkan pendampingan pengembangan produk, custom blend aroma hingga

pengujian residu pestisida dan shelf life untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Beralih ke berita yang lain, sebanyak 3.200 pelari dari berbagai daerah akan mengikuti Soekarno Run di Banyuwangi pada 20 September mendatang. Kegiatan tersebut juga melibatkan lebih dari 300 pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk Banyuwangi. Selain UMKM, sejumlah kesenian daerah seperti tari gandrung, jaranan, dan hadrah akan ditampilkan juga di Soekarno Run yang menjadi ruang untuk mempertemukan olahraga, ekonomi kreatif, dan budaya Banyuwangi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Promo TVM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan sesuai janji tadi di jam 13 waktu Indonesia Barat, kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih bareng Abang Po semua. Dan tentunya kita bakal bawain topik yang santai aja lah ya, karena di weekend ini kan pengennya kita santai aja setelah melepas penat dari Senin sampai Jumat. Mungkin gak istirahat, kerja terus, begitu Sabtu Minggu libur gunain buat istirahat dan tentunya buat hiburan juga di Perempat FM ya. Dan kalau mau ngobrol-ngobrol boleh banget nih, kita siang ini bakal ngomongin soal apa ya. Kita bakal ngomongin soal mungkin kebiasaan-kebiasaan ataupun kesenangan ataupun makanan favorit yang zaman dulu tuh kayaknya kita anti banget sama hal tersebut gitu ya. Contohnya bisa di makanan, bisa di kegiatan atau kegiatan olahraga misalnya ya. Dulu gak seneng, sekarang jadi seneng. Atau mungkin masalah transportasi umum yang tadinya gak seneng tapi sekarang jadi udah tahu pakai Transum tuh lebih cepat, lebih hemat biaya, lebih gak buang-buang tenaga juga ya. Jadi sekarang lebih seneng pakai Transum. Atau makanan, kalau boleh dimisalkan nih ayah sendiri ya, kalau zaman dulu ayah tuh paling anti, apalagi pas masih kecil ya, paling anti makan pare. Tahu sendiri kan pare tuh pahitnya kayak apa ya. Apalagi pas masih kecil, pas masih doyan-doyannya makan minum yang manis-manis, dikasih pare, rasanya kayak lidah nih jadi mati rasa gitu ya. Tapi begitu beranjak makin dewasa, makin kesini, ngurangin yang manis-manis, jarang minum manis, es teh pun sekarang juga minumnya es teh tawar gitu ya, itu malah jadi doyan banget yang namanya pare. Nah itu dia ya, perubahan-perubahan, karena kan katanya manusia itu dinamis, bisa berubah-ubah. Yang dulunya gak seneng jadi seneng, atau yang dulunya seneng banget sekarang jadi anti gitu ya. Boleh banget langsung diceritain di mari ya Bang Po ya, kalau punya cerita-cerita menarik mengenai perubahan atau kedinamisan Abang Po nih, ketika dulu mungkin suka sesuatu tapi sekarang jadi gak suka, atau yang dulunya gak suka sekarang jadi suka. Itu dia, langsung aja ceritain di mari bareng Bang Noel di 0812-1124-928 atau di line telepon studio kita di 0213504510. Ditunggu Abang Po di Jakarta Punya Cerita.

0: Perkawinan dalam budaya masyarakat Rotendao adalah sesuatu yang indah dan sempurna. Oleh karena itu, mereka sangat menjunjung tinggi adat perkawinan. Salah seorang pemerhati budaya Rote sekaligus Maneleo dari keluarga besar Pelokila asal suku Niluteik, Helmi Melkianus mencoba untuk menjelaskannya.
1: Kalau kita berbicara kawin dua orang, perkawinan adalah keluarga. Dan bagi masyarakat Rotendao, perkawinan sendiri merupakan sesuatu yang sangat indah, sakral. Bahwa sesuatu itu bahkan tidak bisa digambarkan keindahannya. Sehingga perkawinan itu benar-benar harus dijaga dengan baik. Biasanya mereka bilang titino memete. Artinya mete mata lalolet. Bagi orang Rote, perkawinan itu harus melihat dan selidiki bagi perempuannya. Apakah ini dia mampu menenun, dia mampu masak gula, mampu masak garam, lalu bagaimana cara dia untuk melayani keluarga handetolan.
0: Bagi masyarakat Rotendao, adalah penting untuk melihat bibit, bobot, dan bebet dari perempuan yang akan dilamar atau laki-laki yang melamar. Bagi mereka, itu merupakan kunci utama menghasilkan generasi yang baik dan mampu membanggakan keluarga. Ada beberapa faktor yang biasanya diperhatikan masyarakat Rote jika seorang laki-laki sedang melakukan pendekatan atau tahapan saling mengenal terhadap anak perempuan mereka.
1: Faktor-faktor lain diperhatikan. Dan di dalam budaya Rote itu biasanya gini. Kalau kita belum saling kenal, itu ada istilah lagi yang orang biasa bilang begini, tilu'u. Sebenarnya lu itu ibarat kalau orang sekarang ini pacaran. Jadi begitu dia lihat ini nona, dia senang, dia datang ke sana terus-terus. Lalu keluarga perempuan akan bertanya kepada anak perempuannya ini, itu siapa tuh yang datang? Oh, dia ada suka saya. Itu keluarga perempuan tuh akan melihat, ini orang ini datang-datang bukan cuma lihat performance wajahnya saja, tapi dia juga melihat, mulai diselidiki lah, ini bibit, bobot, bebetnya seperti apa.
0: Setelah melewati proses perkenalan dan jika kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan hubungan, maka tahap berikut yang harus dijalani adalah tahap pra-peminangan.
1: Tahapan yang pertama itu pra-pinangan. Nah, di dalam pra-pinangan itu biasanya itu yang datang utusan. Keluarga lelaki mendatangi keluarga perempuan, lalu berbicara tentang anak mereka ada menyukai perempuan di tempat ini. Tidak dibicarakan banyak. Ada kesepakatan untuk memanggil keluarga laki-laki untuk datang lagi. Disitulah mereka akan berbicara tentang belis, kawin, dan juga mungkin hal-hal lain yang menyangkut kebutuhan dalam perkawinan itu sendiri.
0: Dalam tahap pra-peminangan ini, jika seorang perempuan sudah menerima lamaran laki-laki, maka menjadi kewajiban pihak laki-laki dan keluarganya untuk mempersiapkan segala sesuatu menuju tahap peminangan, dan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah belis atau pemberian mas kawin kepada keluarga pihak perempuan. Menurut Helmi, hal unik dari proses ini adalah nilai belis yang dapat ditukar dengan ukuran martabat.
1: Di Rote sendiri, khususnya Rote Tengah ya, ada 4 kategori dalam pemberian mas kawin, yaitu pada masyarakat umum itu sudah ditetapkan oleh Dewan Adat pada waktu itu bahwa seorang perempuan dari keluarga umum itu dia harus dibelis atau diberikan penghargaan kepada keluarganya itu sebesar 3 ekor kerbau betina plus 1 anak. Itu harus ada. Kalau keluarganya dia dalam tingkatan atau dalam strata di dalam masyarakat itu dia bertindak seperti vetor atau dulu mungkin ya temukung, itu dia sudah ditetapkan itu 7 ekor betina plus 1 anak. Lalu dari keluarga bangsawan, khususnya keluarga bangsawan yang bukan turunan langsung dari raja itu ditetapkan itu 15 ekor betina. Dan semua itu kerbau. Lalu anak raja atau turunan langsung dari raja turun-temurun itu 30 ekor betina. Dan ini tanpa syarat. Artinya bahwa keluarga perempuan nanti tidak punya kewajiban untuk membalas apapun. Ini dia tanpa syarat harus dipenuhi.
0: Jika belis sebagai mahar sudah disepakati, maka dapat dilanjutkan ke tahap peminangan atau pengantaran belis ke rumah calon mempelai perempuan.
1: Setelah itu, tahap yang ketiga, baru kita masuk ke tahap peminangan. Ya. Tahap peminangan itu sebenarnya sudah lebih banyak kepada hal-hal yang sangat bersifat ya seremonial lah, karena itu kita datang dan pembicaraan adatnya sudah selesai, kita hanya memberikan ya, menyerahkan belis-belis itu sesuai dengan permintaan.
0: Setelah tahap pengantaran belis telah selesai, maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu perkawinan adat atau dalam bahasa setempat disebut dengan terang kampung. Dan rangkaian upacara perkawinan itu akan selesai dengan diantarnya mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki oleh kedua keluarga besar.
1: Setelah pengantaran belis, di situ dibicarakan tentang saat mana perkawinan itu berlangsung. Perkawinan adat itu berlangsung yang disebut dengan terang kampung ya. Di situ dinyatakanlah pada seluruh masyarakat bahwa kedua pasangan ini sudah resmi menjadi suami istri. Besok harinya baru dilakukan acara pengantaran, atau kalau zaman sekarang orang bilang lari bruit.
0: Pendengar, perkawinan bagi masyarakat Rotendao tercermin lewat ungkapan mereka, Baana Kulahaba Babongik, atau dapat melahirkan dan mencintai keluarga besar.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Promat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita ngelanjutin lagi nih ya tentang tema di siang hari ini, yaitu tentang kedinamisan manusia lah ya. Kira-kira kalau Abang Po nih, ada gak sih sesuatu yang mungkin dulu sempat suka banget gitu ya, suka sampai ketergantungan boleh dibilang ya, entah itu kegiatan, entah itu makanan atau kebiasaan, tapi sekarang jadi nggak suka banget, atau sebaliknya juga boleh, yang dulunya suka banget ya, pokoknya tiap hari butuh hal tersebut, atau sekarang jadi nggak suka gitu. Boleh banget langsung di sharing di mari di 0812 1124928 atau di 0213504510. Dan udah terhubung nih ya, di WhatsApp kita ada Kak Kung Jo di Lamandau Kalteng. Yang pertama nih ya, takut ketinggalan kayaknya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kung Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Kung Jo?
1: Kabarnya ya seperti kemarin Bang, asapnya, debunya masih
0: masih ada ya.
1: Masih ada, masih tetap kadang-kadang nambah loh Bang. Seperti kemarin kan habis cari kebakaran lahan kan, semakin tebal asapnya Bang. Semakin sesek. Semakin sesek Bang ini. Diambekan, dinapasin loh.
0: Itu padahal di dalam rumah tuh ya, Kakung ya.
1: Iya Bang, masanya kan udara kan, ya namanya kita dekat dari lokasi kan, kadang-kadang kita juga dapat kiriman ini Bang, apa kiriman asap dari apa, dari kabupaten tetangga gitu.
0: Iya.
1: Yang kebakaran kabupaten lain, kita arahnya ke kita gitu loh.
0: Ya pokoknya tetap jaga kesehatan aja lah buat Kakung ya. Ya mau gimana ini namanya bencana ya.
1: Iya, nggak bisa dihindari Bang.
0: Nggak bisa dihindari, kita berdoa yang terbaik aja lah ya Kakung ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Semangat. Iya, baru kadang-kadang juga. Kalau malam Bang, bukan apa? Napas sesak kayaknya rasanya.
0: Oh, ya karena tiap hari Kakung ya terpapar asap itu. Ya mau gimana lagi?
1: Asap juga, debu juga iya Bang di sini.
0: Iya, apalagi iya benar ya Kakung ya, rumahnya kan dekat jalan gitu ya. Tiap hari ada debu ya, gitu ya.
1: Ya bukannya dekat jalan Bang, palingnya 10 meter dari jalan.
0: Benar-benar pinggir jalan ya, gitu ya.
1: Iya, kebetulan halaman betul.
0: Oke deh ya, kita doain yang terbaik aja ya Kakung buat Kalimantan.
1: Doanya semoga cepat turun hujan.
0: Amin.
1: Intinya kan biar apa namanya, biar api cepat padam kan. Soalnya kalau hanya di model modifikasi cuaca Bang, daerah-daerah tertentu aja yang dapat hujannya karena kebagian.
0: Iya, yang nggak merata ya kalau modifikasi cuaca.
1: Ya nggak merata, nggak adil Bang, yang jelas.
0: Ya itu dia. Ya kita perlu apresiasi juga lah buat pemerintah ya, yang udah berusaha setidaknya gitu ya, daripada diem-diem doang.
1: Iya Bang, kemarin sempat gerimis Bang, berapa hari itu kan gerimis waktu Abang nelpon, terus siapa nelpon Bang Jujur kan, Pak nelpon Bang Jujur kan, itu sempat gerimis. Tapi katanya, kata orang Jawa itu uyuh kinjeng Bang.
0: Uyuh kinjeng?
1: Uyuh kinjeng itu lah.
0: Oh cuman dikit gitu ya, santrit gitu.
1: Iya. Jadi semacam di PHP-in
0: ya. PHP-in ya, kayaknya hujannya bakal deras nih. Ternyata udah kelar.
1: Iya, tahu-tahunya.
0: Iya.
1: Sempat berkali-kali Bang, pagi pernah, sore juga iya, malam juga iya. Kami senang-senang tahu aja itu tadi.
0: Iya.
1: Kinjeng kata orang Jawa.
0: Udah berhenti gitu ya. Ya udah deh, kita doain biar cepat hujan deh ya buat daerah Kalimantan, biar merata gitu. Asapnya juga berkurang. Iya, oke deh.
1: Iya betul Bang.
0: Kalau gitu, Kakung, siang ini kita lagi ngomongin soal kedinamisan manusia. Jadi hal yang wajar ya, misal kita dulu sempat suka satu hal atau enggak suka satu hal, tapi begitu udah dewasa mungkin ya, atau makin kesini makin ternyata enak juga nih melakukan kegiatan atau makanan atau mungkin kebiasaan yang lain-lain. Kalau Kakung Jo sendiri punya nggak hal-hal seperti itu?
1: Kalau untuk kegiatan sepertinya stabil Bang, gaji Mas Bayi dibilang dulu suka, sekarang juga tetap suka.
0: Tetap suka ya, oke.
1: Iya, kecuali kalau untuk kebiasaan seperti merokok, ya kalau merokok emang maaf ya, bukan kita di sini promosi ya.
0: Iya.
1: Sekarang aku udah betul-betul berhenti itu loh.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Sebentar yang lalu. Ya kita bukan ngajak-ngajak ya Bang ini, ya ini kan prinsip individu masing-masing ya.
0: Yang ngajak jadi gak apa-apa Kakung, kan itu positif juga. Orang yang tadinya merokok jadi gak diajak gak merokok kan bagus juga itu.
1: Ntar kita kan bukan aktivis Bang.
0: Oh gitu. Tapi kan pengalaman pribadi Kakung, jadi pasti ada efek positifnya juga gitu ya. Gimana gimana?
1: Yang jelas ya, kalau dulu emang ketergantungan betul bang. Jadi kalau ibarat kalau boleh milih ya, boleh milih seperti dan gak ada kemarin kan, milih sakit gigi atau sakit hati itu kan?
0: Iya.
1: Kalau aku nggak dikata suruh memilih makan apa merokok, justru aku milih merokok daripada makan.
0: Zaman dulu gitu. Ya.
1: Iya, bukan jam. Iya, zaman dulu betul, zaman bahula.
0: Iya. Gitu. Tapi emang rata-rata begitu sih Kakung ya, orang yang udah aktif merokok tuh masalah sarapan aja biasanya udah yang pertama rokok dulu.
1: Iya, bang. Apalagi temannya kopi.
0: Nah, gitu. Itu dia. Sarapannya sampai lupa.
1: Iya. Kata orang Jawa sarapan mari pintu likuran gitu.
0: Iya.
1: Yang penting kita minum kopi anget satu gelas sama merokok satu pucuk udah.
0: Nah, itu dia.
1: Kadang-kadang siang baru makan. Itu memang betul bang, enggak lapar sama sekali. Itu loh, enggak ada rasa lapar, semangat. Beda dengan kalau kita makan enggak merokok, itu beda cerita, bang.
0: Iya.
1: Jadi jam 10 balik ke sarapan pun nanti udah habis kerja jam 10 udah lapar. Enggak rasa lapar. Tapi kalau ini enggak, bang. Itu enggak ada ini ya.
0: Iya,
1: ini
0: iya.
1: Semacam apa ya? Semacam sugesti atau apa?
0: Sugesti, benar.
1: Iya. Tapi aku betul belum merasakan, tapi intinya dampaknya kurang baik.
0: Iya, pasti dong.
1: Tubuh kan butuh asupan. Asupannya apa itu? Nasi, karbohidrat, kan protein, serat. Ya bukannya asap sama kopi pahit doang gitu.
0: Iya, itu parunya kena, lambungnya pun lama-lama kena juga itu.
1: hidup sudah pahit ditambah kopi pahit.
0: Nah, itu dia makin pahit gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman Kakung sendiri setelah berapa tahun tadi, 10 tahun ya? 10 tahun ke belakang udah berhenti merokok, konsumsi produk tembakau, itu gimana sisi positifnya yang dirasakan sama Kakung?
1: Nah, sekarang baru ketahuan, bang. Sebutannya misalnya merokok kan, ketahuan tuh paru-paru mulai kena plak.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan? Jantung mulai kena pembekakan jantung, menyempitan jantung. Itu tadi dampak itu tadi.
0: Dampaknya
1: memang enggak langsung, bang, enggak langsung.
0: Benar, kok. Benar.
1: Dia bertahap kok. Ya, akhirnya kemarin ketahuan sesak napas kena apa, tatanya plek ada paru-paru ada plek.
0: Oke. Jadi sesak napas yang sekarang nih nggak serta merta karena asap doang ya, Kakung ya, yang ada di Kalimantan, tapi juga ada efek domino dari kebiasaan masa muda gitu ya. Itu dia.
1: Ya gapleng juga, ya domino ya gapleng juga.
0: Nggak, maksudnya kan ini peribahasanya biar kita agak ini dikit gitu, ada peribahasanya. Iya, oke. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya.
1: Itu kebiasaan, bang. Tapi kalau masalah kegiatan-kegiatan seperti olahraga, ya dulu suka kan tetap suka, tapi karena keterbatasan usia udah nggak memungkinkan ya.
0: Iya.
1: Dikurang. Dulu aku suka catur juga, bang.
0: Catur olahraga otak tuh.
1: Iya, olahraga otak itu. Itu main catur tuh jelek, bang. Mainnya model main ketak, main ngancam, kadang-kadang main makan. Kuda aja dimakan loh, bang.
0: Tergantung strategi itu mah. Kalau kita mau baik hati, ya udah kita kasih raja kita gitu.
1: itu menang tanpa saran.
0: Menyerah tanpa berjuang ya.
1: Iya, bang. Itu namanya mati konyol namanya.
0: Ya kan, namanya juga permainan kan. Kita bisa milih mau menyerah di awal apa di akhir.
1: Artinya gini loh, bang. Kalau kita main catur kan kita kan tegang nih, bang, orang dua kan. Berhadapan kan tegang nih, saling ancam, saling makan, saling macam-macam hal yang kita. Itu yang nonton diem aja loh, bang. Nggak bantu gitu atau gimana, nggak ada. Diem aja biar nonton.
0: Iya. Ya itu dia. Jadi, ya.
1: Dia nggak bantu. Ini kesana ini sana nggak berani, mereka memang nggak berani dijitak betul sampai yang main.
0: Ya itu namanya olahraga ya.
1: Kadang-kadang gini, bang, kalau kita ngadepin orang yang nggak sabar tuh, bang, ya merasa mantrinya sudah keancam, udah nyerah. Kadang-kadang itu meja dibalikin apa papan ini,
0: ya itu
1: bidaknya dibalikin.
0: Itu kalau itu namanya olahraga, bukan olahraga otak, olahraga otot kalau itu mah ya.
1: Ya namanya orang itu emosi loh Bang Jo, bayangin keterancam kan.
0: Iya itu dia.
1: Satu papa, dua papan enggak ada Jo, bayangin apa kita di lama. Itu sebagian orang tapi enggak semua.
0: Enggak semua itu dia ya. Ada juga orang yang enjoy di menghadapi kekalahan, dia belajar dan evaluasi ke depannya ada juga gitu ya.
1: Betul itu, itu Bang. Karena kita mau menang modalnya sabar.
0: Nah, teliti, itu dia. Kan, benar itu dia.
1: Jadi pengalaman yang tadi ya kita kok bisa kalah gara-gara apa ulangan kita disalah. Oh, diulang dibaiki yuk, jangan kelangkaan ini.
0: Iya. Kan gitu. Itu dia yang
1: itu dan ya kehidupan juga begitu kan, begitu Bang. Itu kan contoh kehidupan kan begitu, kita mau susah kan begitu.
0: Benar, kehidupan juga perlu strategi, atur strategi gitu ya. Jangan main asal maju aja gitu.
1: Iya, maksudnya begitu Bang, iya. Kebanyakan kita jatuh ya Bang. Bahkan tadi kita jatuh ya terulang ke lubang yang sama.
0: Iya kan, benar banget. Oke deh, berarti kalau Kakung tadi ya kalau Kakung tadi ya olahraga apa kegiatan tuh ya itu tadi olahraga dulu mungkin sering tapi sekarang karena usia itu tadi jadi berkurang. Sama yang ya, tadi ya kebiasaan merokok itu tadi ya yang udah berhenti total sekarang.
1: Iya alhamdulillah.
0: Makanan apa tuh?
1: Makanan yang pedes-pedes ya, kalau terlalu pedes nggak berani ya. Ya kalau ada aja banget lah ya, ada pedes-pedes dikit-dikit lah.
0: Oke.
1: Okay. Pedes kan. Sambal pun suka tapi nggak yang punya steam itu enggak. Ya, yang penting ada rasa pedes-pedesnya. Terus ini Bang, makanan kuliner Bang, ayam Bang. Kalau ayam dulu kamu nggak suka.
0: Ayam nggak suka.
1: Itu belum nggak. Iya.
0: Kok bisa kak? Apa yang bikin nggak suka? Tapi ayam.
1: Ya mungkin karena kebiasaan dulu dari keluarga dulu kan, keluarga orang tua kan, itu kan mereka hidupnya nelayan. Ada alasannya Bang.
0: Iya.
1: Jadi beliau mereka ini orang tua aku ini kalau punya ayam kampung ya, itu mereka nggak potong, mereka jual gitu.
0: Dijual biar dapat duitnya dibeliin ikan gitu maksudnya.
1: Iya, ikannya pun ikan penjara Bang, bukan ikan apa. Ikan penjara itu kan sarden.
0: Oh, sarden ya. Penjara itu kan sarden dulu Bang. Yang udah dikaleng di penjara gitu. Iya.
1: Ayam potong itu kan belum lama kok semenjak sama Uti ini dikenalin makan ayam.
0: Oh, kan. Tapi sekarang jadi lebih suka justru ayam.
1: Ya kalau suka pun nggak terlalu suka Bang, namanya awalnya memang nggak suka kan.
0: Oh iya sih ya.
1: Orang Jawa doyan juga kan nggak suka banget lah ya.
0: Iya yang nggak tiap hari juga gitu ya, sesekali masih bisa makan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu pun Uci nawari mau dimasak apa kong, ayam dipanggang atau dimasak kecap bla-bla-bla kan begitu. Intinya nggak pedes kayak itu Bang.
0: Oke deh.
1: Kembali yang dulunya awalnya suka karena ayam, sekarang jadi suka, tapi ya enggak suka banget sih.
0: Iya, ya, yang penting bisa lah ya, bisa makan yang tadinya enggak sama sekali gitu.
1: Iya betul. Ini cerita lagi Bang, ayam kampung ya. Uti kan punya ayam banyak, ayam kampung ini, ayam negeri itu kan. Kalau dijual Bang, kaku ini netes dari mata Bang, enggak sampai hati kaku.
0: Kasian ya, udah dipiara dari mungkin dari telur gitu ya. Udah gede dijual.
1: Iya, kaku dia. Ya kaku enggak melihat secara nyata. Cuma kalau Uti bilang, "Tong ini ayam tak jual, dia dapatkan 10 kilo." Sedih kayaknya kaku ini.
0: Iya.
1: Dia dijual kan begitu. Makanya sampai sekarang kalau bikin apa? Dikasih makan ayam kampung, enggak sampai hati gitu loh.
0: Iya, enggak tega ya.
1: Iya, makanya emang agak aneh juga namanya.
0: Iya.
1: Karakter masing-masing orang kan beda-beda.
0: Oke, siap.
1: Masa bodoh, emang gue pikirin sama juga hewan kan. Udah takdirnya kan begitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Emang udah takdirnya bakal dikonsumsi, ya udahlah ya, dimakan aja gak masalah gitu.
1: Iya, makanya kan begitu.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Iya, tiap orang beda-beda.
1: Betul, makanya. Dulu pernah punya kambing, nggak berani makan, kasihkan ke orang yang ini.
0: Ya karena nggak tega itu deh ya. Oke deh, siap. Kakung nih berhubung udah ada yang antri nih di telepon studio, kita langsung ke salam-salam aja nih. Silakan Kakung.
1: Oh ada salam Bang.
0: Boleh dong, ya, salam itu yang wajib.
1: Iya salamnya buat ini ya tadi. Pak Mukimin sama Bu Yati, beliau janji jam 2 mau masuk katanya kan, biar ada arisan tadi ya.
0: Oh gitu, oke siap, kita tunggu dah ntar.
1: Iya, Pak Megin, iya. Pak Megimin, Bu Yati, Bu Umi juga, Bang Adi Toban, Bang Aris Akiyadi juga. Kemudian Babe Sadli ya.
0: Iya.
1: Kemudian Bu Ani dan lain-lain Bang aja lah ya.
0: Oke.
1: Kita singkat siap. Aja berbagi waktu ini.
0: Siap deh kalau gitu. Terima kasih banyak Kak Kung ya. Sehat selalu dan iya, semoga iya. Kalimantan segera disembuhkan polusinya gitu ya. Oke deh. Siap. Terima kasih banyak Kak Kung. Iya, itu dia Kak Kung Juk di Lamandau Kalteng. Hal-hal yang dulu enggak suka tapi sekarang udah mulai suka, dan juga kebiasaan yang dulunya suka banget bahkan jadi rutinitas tapi sekarang udah berhenti sama sekali ya. Ya baguslah. Terima kasih ya Kak Kung ya. Oke deh, kita angkat dulu nih di line telepon kita ya. Udah ada antri nih siapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Nur.
0: Iya, Mas Bayu bukan nih?
2: Mas Bayu. Tampaknya ya? Mungkin yang KW-nya.
0: Oh, yang KW-nya. Kalau
2: orinya disimpan di museum, udah nggak boleh dipakai lagi.
0: Nggak boleh dipakai lagi, udah nggak boleh ya, di otak atik gitu ya.
2: Kalau dikibarkan kan udah nggak bisa. Sekarang KW-KW-nya aja. Tapi KW bersertifikat kok.
0: KW-nya KW 1 ya ibaratnya ya.
2: Iya, KW super.
0: KW super itu dia.
2: Masalahnya ada yang ori juga, ori nggak bersertifikat, jadi panjang ya.
0: Iya.
2: Oke, kita kembali ke tema gimana?
0: Siap. Iya, kita lagi siang ini lagi ngomongin hal-hal ataupun makanan atau kebiasaan pada zaman dahulu yang dulunya mungkin suka banget atau mungkin nggak suka banget, tapi di zaman sekarang atau di belakangan ini jadi kebalikannya nih, jadi suka banget atau justru jadi nggak suka banget. Kalau Mas Bayu ada nggak contoh hal seperti itu?
2: Masih agak bingung kalau digituin. Bang, pernah apa aja bang?
0: Kalau ayo nih, misalnya contohnya kalau zaman misalnya, dulu ya. Makanan nih contoh gampangnya deh kayak tadi yang udah diceritain juga itu dulu sama sekali nggak doyan yang namanya pare, karena yang kita tahu kan pare pahit ya. Zaman kecil kan kita kebiasaan makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, dikasih Bang pare ya
2: dulu
0: anti
2: waktu
0: gitu.
2: Pare kecil kan pahit. Kalau ditanya sama waktu disuruh belajar, pokoknya pahitnya kehidupan, apakah masih pare pahit?
0: Aduh, apakah masih pahit? Itu dia pare. Kayaknya karena sekarang jadi doyan pare, setelah ditelisik kayaknya setelah menikmati kepahitan kehidupan jadi suka
2: kehidupan,
0: deh. Iya, itu dia.
2: Baik. Nah, itu berarti kalau saya kebetulan cocok pare juga suka. Cuman gini, pare sekarang kok enggak sepahit yang dulu. Kalau dulu eranya enggak tahu di keluarga Bang Noel, kalau dulu orang tua atau kakek nenek kalau masak pare ditumis itu parenya habis cuci bersih mesti dikasih garam agar mengurangi unsur pahitnya.
0: Biasanya tapi sih kalau nah, orang tua apa, tuh di ini dibagi dua terus digosok-gosokin tuh. Digosokin.
2: Iya, antar badannya sendiri.
0: Antar badannya sendiri si benar.
2: Jadi dia agak mencair mengeluarkan unsur
0: getah-getah
2: pahitnya
0: itu ya, yang bikin pahit. Iya benar itu.
2: Cukup gitu aja, enggak usah pakai garam dikit, enggak usah.
0: Kayaknya enggak deh.
2: Waktu yang dulu. Kalau gitu kita rembuk desa bersama para orang tua dulu di tempat itu ya. Katanya kenapa sih itu enggak pakai garam? Aku pakai garam, enggak. Nah, iya cocok. Poinnya gitu. Artinya dulu gitu. Nah, tapi kalau yang eranya sekarang Bang Noel sempat tahu enggak bahwa dimasak udah nggak langsung aja habis cuci bersih isinya dibuang udah nggak usah diproses lagi karena tidak sepahit yang dulu
0: kayaknya jenisnya. Begitu ya kayaknya sih makin kesini makin nggak terlalu pahit ya
2: tuh. Nah bahasanya gitu sama kalau di Abang Somai ada parenya juga banyak yang peminat sampai wah udah habis aja baru diminta.
0: Iya benar
2: pare gitu kan. Jadi yang suka makin banyak atau memang makin kesini orang makin nyaman aja dengan pare ya, terbiasa gitu ya.
0: Nah, kalau Mas Bayu sendiri ada nggak nih kira-kira makanan atau kegiatan atau kebiasaan lah yang dulu mungkin nggak suka banget kayak tadi pare, contohnya Kak Ayah kan nggak suka banget nih sama pare, tapi sekarang jadi suka gitu.
2: Dulu gini, apa ya? Waduh ya.
0: Apapun deh kegiatan.
2: Iya iya, nggak makanan, nggak kegiatan atau apa ya. Nah, paling transportasi umum kalau dulu bukannya nggak suka tapi kepepet.
0: Dulu kepepet.
2: Dalam artian gini, aduh biar nggak nyebut merek gimana, pokoknya ada bis yang tiga perapat yang dulu ada oranye, ada si hijau gitu kan ya, waktu masih zaman berbayar dulu banget. Nah yang masih ada kondukturnya masih berbayar ya kan. Ada keneknya lah, ada kenek bukan kondektur. Nah itu adalah mirisnya untung selamat karena gini, mereka udah nggak punya rem. Jadi kalau lagi berhenti di lampu merah tanjakan, dengan skill indahnya si kondektur, si kernek itu mengganjal mobil ban belakangnya sebelah kiri aja biar nggak mundur.
0: Oke, oke, oke.
2: Sopirnya hanya memainkan
0: kopling sama gas gitu namanya, ya.
2: Kopling sama gas agar pas, dan tapi itu rapi.
0: Iya.
2: Artinya nggak sampai kelihatan maju. Tahu-tahu udah rapi gini. Jadi kerja sama pada kebayang dong duduknya sopir di mana, berdirinya kernek di belakang pintu belakang gitu karena dia harus mengganjal yang ban kiri belakang. Itu jadi aku terkesimanya dari kecil itu aja terkesima sampai sekarang, artinya mereka karena sudah berpasangan dalam bekerja itu
0: udah terbiasa,
2: lama,
0: ya, udah jam terbangnya gitu, tinggi gitu ya.
2: Naroknya. Sekalinya yang itu orang baru suka diterakin dulu sama drivernya.
0: Kasih kode dulu gitu ya.
2: Kasih kode dulu biar pas, biar indah, enggak sampai. Nah, menariknya eranya sekarang adalah kadang-kadang justru di pengguna yang baru make mobil pribadi atau mobil buat narik itu yang non-matic itu apa? Yang manual.
0: Yang manual,
2: gitu.
0: Ya.
2: Itu aja semuanya rapi aja masih suka mau berhenti aja nyut gitu kan.
0: Iya, masih ngejedok gitu ibaratnya ya.
2: Nah, masih ngejedok. Nah, mereka itu yang analog banget-banget aja indah, enggak berasa tapi dipas. Nah, diganjel dengan memang udah ada bawaannya kayu
0: pas yang khusus untuk itu dia kan. Kalau zaman dulu kan mungkin banyak orang yang kondisinya kepepet ya, mau nggak mau beradaptasi gitu ya,
2: nggak ada pilihan, betul. Kecuali pilihannya mungkin harus pakai taksi, tapi kalau ini kita kendaraan umum yang anak sekolah gitu itu terus ada lagi bis yang sama bis dalam kota yang semua yang STP itu dua sampai nggak ada wipernya harus manual kalau hujan, sama sen kiri kanannya
0: mati
2: kiri,
0: gitu ya,
2: biar kondekturnya yang keneknya yang melambai sebelah
0: kasih
2: kiri
0: kode,
2: kalau
0: gitu
2: kanan
0: ya.
2: Biar drivernya yang kanan karena di panelnya semua udah di cat hijau ulang rapi tapi udah nggak ada yang malfungsi semua.
0: Iya,
2: punya meteran speedonya itu ya tinggal hiasan tapi udah nggak ada yang hidup. Pertanyaannya sama ini satu lagi untuk isi solarnya itu tinggal sisa berapa dia tahu semua,
0: feeling pakai feeling.
2: Nah, itu bahasanya memang bukan ya, kalau bersyukur sekarang eranya sudah teratur banget, rapi ya, tentu nyaman dengan ini. Tapi kan mau apakah dulu rilis dari itu? Ya enggak, mau adanya cuma itu.
0: Iya, mau enggak mau kepepet itu tadi ya.
2: Bersyukurnya adalah yang dulu sempat merasakan naik di situ selamat, tidak sampai terjadi kecelakaan sehingga bisa hidup di sekarang dan bisa bercerita.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau yang dulunya wah yang itu Pak jadi kolaps, terguling bla bla bla. Wah, enggak ada saksi hidup lagi dong.
0: Iya, terus benar.
2: Saksi hidup karena yang itu, ya bersyukurnya itu dalam kota dia nggak kebut-kebutan, adanya hanya skill-skill seperti itu, sehingga ya lolos aja. Angkatan tempo hari itu bisa ada di sekarang dan menikmati Transum yang kekinian yang sekarang.
0: Yang udah lebih itu modern, sih. Lebih keselamatannya lebih terjamin ya.
2: Kita semua aman, nyaman, segala macam, sehingga orang perlahan-lahan mulai tidak menggunakan kendaraan pribadi, gunakan transportasi umum. Tenang, ini bukan clickbait, ini bukan apa-apa mengenai pesan sponsor, enggak.
0: Iya.
2: Merasakan diri sendiri bahwa iya itu ada eranya ya itu kalau hujan dia narik-narik sendiri wipernya.
0: Iya, benar.
2: Dia, sementara
0: kelihatan gitu ya.
2: Kaca sebelahnya penumpang nggak bisa lihat, bodo amat. Yang penting tempat dia hanya untuk dia berbelok, untuk dia kalau minggir karena ada penumpang yang melambai dan segala macam ya.
0: Tapi kalau Mas Bayu sampai sekarang masih sering pakai transportasi umum nggak nih?
2: Nggak, masih dong.
0: Oh, masih ya.
2: Orang yang dulu aja kepepet masih, apalagi masa yang sekarang bersyukur.
0: Oh, berarti ibaratnya kalau zaman dulu udah sering pakai, sekarang sering makin pakai. Sering gitu ya?
2: Makin sering, makin mengajak teman-teman juga. Hanya ini kadang-kadang. Bahasa Bang Noel apa ya, kalau hari-hari headway-nya itu antar satu yang di depan sama yang gitu kok makin lama karena kan mungkin penggunanya makin banyak yang suka.
0: Betul.
2: Penumpangnya, kemudian unitnya juga nggak sebanyak itu sehingga titik tumbuhnya itu timingnya itu agak lebih lama.
0: Lebih lama ya kan? Benar.
2: Ini kalau bisa mungkin jadi pengelola bisa ditambah.
0: Ditambah gitu ya. Untuk, apalagi di jam-jam yang sibuk gitu ya.
2: Iya, prime time gitu.
0: Prime time-nya.
2: Pulang kerja sore,
0: pulang kerja,
2: sangat agak lumayan lama dan bersyukur ini agak teknis tapi nggak apa-apalah walaupun bukan bidang kita. Mereka suka dicabut, comotkan ke sana yang kemudian lagi agak sepi, comot pindah ke sini. Yang penting drivernya tahu.
0: Oh iya.
2: Jadi dipinjem pakai apa bahasanya?
0: di apa sih namanya?
2: Iya di. Harusnya bukan lainnya dia, tapi ada yang tim koordinator lapangan sama pusat melihatnya, wah ini agak kosong, yang ini butuh banget nih, unitnya nggak ada lagi, udah semua dipakai. Nah dia di bako apa?
0: Diperbantukan lah ibaratnya ya dari jalur lain gitu ya.
2: Problemnya agak uniknya kadang-kadang. Si penumpang ikut membantu kalau drivernya kan bukan wilayah situ, wajar dia nggak sempat training lagi
0: okay.
2: Hanya untuk wilayahnya, jadi dibantu Pak jangan situ, itu harus masuk keluar jalur dulu sebab jalur sana dia ada proyekan,
0: nah, okay. Jadi apa ini ikut jadi ya dimaklumi ya kalau ada beberapa driver yang mungkin nggak hafal mungkin itu dari jalur lain,
2: di training ulang ya kan untuk training bukan penggunaan kendaraannya tapi lokasi yang
0: dilewatin
2: tertentu pada beberapa bulan itu sedang lagi ada proses, lagi ada apa ya kan.
0: Okay.
2: Daripada kayak pembatas jalur itu kalau salah ini dia udah kekunci di situ kan.
0: Iya nggak bisa apa-apa.
2: Udah pada ngasih tahu, mundur susah, maju nggak bisa. Nah,
0: iya. Oke.
2: Okay. Juga nih para penumpang yang membantu para pramudinya untuk meloloskan dari itu, jadi kita kan semua terbantu.
0: Benar,
2: waktunya
0: benar,
2: nambah, walaupun beliaunya bukan dari wilayah sini, gitu-gitu.
0: Okay.
2: Makanya suka heran, suka asik dikit bang kalau di halte yang besar itu, tadinya tulisannya mobil ini jurusannya ini dia udah itu, kenapa tiba-tiba
0: beda jalur gitu ya?
2: Beda jalur karena ada penugasan tampaknya yang ini lagi
0: crowdnya
2: banyak, tapi mobilnya agak langka karena mobilnya kejebak di daerah mana, begitu kan?
0: Ada trouble lah.
2: Terima kasih, tim lapangan, core lab-nya itu sangat memantau sekali bahwa mereka koordinasinya second by second gitu ya lewat HP segala macam.
0: Berarti memang
2: drivernya juga oke banget.
0: Apresiasi juga ya buat transportasi di zaman sekarang udah maju gitu. Oke deh. Sangat
2: maju mendukung kita untuk segera dapat pulang ke rumah, enggak terlalu lama di halte atau di tempat transit begitu-begitu.
0: Iya, dan tentunya mengajak juga ya buat orang-orang yang masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menggunakan transportasi umum. Itu dia intinya ya.
2: Kita makanya untuk dijaga. Oh, kebersihan juga jangan lupa. Kadang-kadang sudah tidak ada petugas yang khusus di dalam sehingga agak lupa nih habis aus gitu. Saya pikir yang aus yang anak kecilnya gitu kan. Itu pun harusnya habis dikasih minum mamanya, ayah bundanya taruh lagi di tasnya beliau. Jangan.
0: Nah,
2: orang kan enggak boleh minum makan itu karena nanti nyampahnya
0: atau kalau

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, hari ini Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta mulai melakukan pendataan awal lokasi yang direncanakan menjadi lahan pembangunan MRT tahap 1 segmen 1 koridor Tamrin Kuitang Jakarta Pusat. Pendataan dilakukan dengan mendatangi sejumlah lokasi di Jalan Kramat Kuitang dan Jalan Kebon Sirih untuk mendata pihak yang berpotensi terdampak pembangunan MRT sepanjang sekitar 1,76 km tersebut. Ketua Subkelompok Penanganan Pengaduan Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta, Ebron Leonard Sirait, mengatakan pendataan merupakan bagian dari tahapan persiapan pengadaan tanah yang diawali dengan sosialisasi kepada pihak terdampak. Ebron mengatakan pembangunan MRT Koridor Tamrin Kuitang akan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari pengembangan jaringan MRT Jakarta.

Beralih ke berita yang lain, Keraton Yogyakarta memastikan food truck di kawasan Alun-Alun Kidul telah mengantongi izin resmi. Keraton menegaskan permintaan pembayaran parkir dan biaya lainnya bukan pungutan resmi keraton. Pemilik food truck sebelumnya mengaku diminta membayar parkir Rp1 juta per harinya serta sejumlah biaya tambahan. Keraton Yogyakarta meminta persoalan tersebut ditindaklanjuti pihak terkait agar tidak kembali terjadi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Saro, gue mah kagak setuju dah sama ide-ide begitu. Ribet. Dari dulu juga begini-begini aja, kagak usah diubah lah.
1: Lah, bagaimana sih, Nap? Jangan langsung lu tolak gitu dong. Coba dengerin dulu, bisa aja ada manfaatnya.
0: Manfaat apaan coba? Paling ujung-ujungnya malah bikin masalah baru.
1: Ya namanya juga solusi, Nap. Kudu dicoba, kudu dievaluasi. Kagak semua yang baru itu jelek, Nap.
0: Lah terus, kalau ternyata gagal?
1: Ya belajar dari gagalnya. Yang penting jangan nutup pikiran dulu sebelum tahu faktanya, Nap.
0: Ada benernya juga lu. Berarti gue jangan keburu ngejudge ya?
1: Nah gitu dong, Nap. Pikiran kudu dibuka, cari fakta, terus kita cari jalan keluarnya bareng-bareng.
2: Perbedaan pendapat bukan alasan untuk saling menutup diri. Buka pikiran, tetap positif, dan cari solusi bersama. Karena perubahan dimulai dari kemauan untuk mendengar.
3: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
4: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
3: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
4: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
5: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Gelas retak dari Revina Alvira. Kita mal belum masuk ke dangdutnya ya Bang Po ya. Kita masih di Jakarta Punya Cerita sampai nanti menjelang jam 3 sore tentunya. Tadi diputer aja dangdut satu gitu ya, buat persiapan barangkali ada Bang Po udah gak sabar gitu ya buat ikutan di dangdutnya. Tapi tenang dulu, ntar jam 3 ya kita gantian. Lalu di jam setengah 3 ini ya, hampir setengah 3 ini kita lagi ngebahas soal ada gak sih yang hal-hal di masa lalu tuh gak suka banget gitu ya, tapi belakangan tuh akhir-akhir ketika udah dewasa jadi suka gitu. Jadi entah itu makanan, entah itu kebiasaan, atau mungkin kebiasaan atau kegiatan gitu ya. Langsung aja ceritain di mari ya Bang Po ya, 0812-1124-928. Dan kita angkat dulu nih di line telepon studio kita, udah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Ya mati. Kita angkat dulu deh yang di WhatsApp ya. Ada Pak Mukimin dan Ibu Yati pastinya nih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Mukimin, Bu Yati.
1: Selamat siang Bang Noel.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Mukimin, Bu Yati?
1: Sehat-sehat saja Bang Noel.
0: Sehat ya, Pak, alhamdulillah.
1: Kita sama Bang Noel, Pak.
0: Oh, Pak Mukiminnya lagi kerja nih.
1: Iya, lagi nganu apa itu? Kalau bahasa Jawanya makaryo, Bang Noel.
0: Oh, makaryo, nggih, tasih makaryo ya. Semangat Pak Mukimin makaryonya.
1: Ya semangat katanya, Pak.
0: Siap. Oke deh. Bu Yati, kita siang ini lagi ngobrolin soal kegiatan, makanan atau kebiasaan di zaman dulu yang mungkin kita enggak suka banget tapi belakangan jadi suka nih. Kalau Bu Yati sendiri ada enggak yang seperti itu?
1: Oseng-oseng daun kates itu loh Bang Noel.
0: Kalau makanan kan oseng-oseng daun kates, oke.
1: Okay. Iya. Kalau dulu kan rasanya belum, waktu saya belum tahu cara-caranya itu kan mengurangi pahit, kan pahit sekali itu dulu.
0: Oke. Okay. Jadi nggak suka ya zaman dulu ya, masih rasanya pahit banget, belum tahu cara ngolahnya gitu ya.
1: Iya. Sekarang kan udah banyak teman kan, banyak pengalaman itu. Supaya enggak pahitnya kurang itu dikasih apa gitu kan, merebusnya itu kan bisa itu Bang Noel.
0: Nah itu dikasih apa tuh Bu, biar enggak pahit tuh?
1: Dikasih lempung gitu Bang Noel.
0: Dikasih lempung? Dikasih tanah liat gitu?
1: Iya.
0: Diapain maksudnya? Ditaruh aja gitu?
1: Anu tanah liatnya itu nganu apa itu, air diaduk sama air terus nanti disaring itu airnya saja yang dibikin ngerebus Bang Noel.
0: Oh, jadi tanah liatnya nanti di apa namanya dicampur sama airnya, nanti disaring, yang dipakai cuman airnya doang buat ngerebus si daun singkongnya.
1: Iya, terus kedua itu ada itu juga Bang Noel. Anu apa itu cucian beras itu juga airnya itu bisa mengurangi pahit juga Bang Noel kalau masak
0: daun kate. Oh, iya buat ngerebusnya ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi itu tips and triknya ya Bang Po ya. Barangkali ada yang belum tahu nih Bu Yati ya. Itu jadi bisa iya, nambah pengetahuan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu benar rasanya Bang Noel, benar. Pahitnya itu 50% berkurang Bang Noel.
0: Jadi bisa lebih dinikmati ya Bu Yati ya.
1: Iya.
0: Oh, biasanya kalau Bu Yati makan daun singkong apa tekates tadi?
1: Daun kates itu.
0: Oh, daun kates.
1: Iya, sering.
0: Oke, itu biasanya makannya sama apa aja tuh?
1: Kalau di oseng-oseng itu biasanya campur teri nasi.
0: Campur teri nasi ya. Oh, pakai nasi hangat gitu ya.
1: Iya.
0: Siang-siang jadi lapar kan ya.
1: Ya, moga-moga nanti Bang Noel cepat makan sore gitu.
0: Siap, nanti, kita makan siang aja belum Bu Yati. Kasian ya.
1: Katanya Pak Mukimin dijamak ya Pak ya.
0: Oh, dijamak benar, dirapel gitu ya. Sekalian tar sore atau malam gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sore aja Bang Noel.
0: Sore ya, sebelum kita pingsan tar.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Nanti sore.
0: Siap siap. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak ya Bu Yati ya buat ceritanya. Salam-salam buat siapa ya, nih Bu Yati ya dan Pak Mukimin.
1: Iya. Oh iya Pak Mukimin tanya Bang Noel. Di sini kan anu apa itu suhunya kan 34 derajat Celsius lah. Kalau Bang Noel itu suhunya naik berapa katanya?
0: Gampang naik suhu ya. Kita kalau emosi itu 45 aja lewat itu.
1: Loh, Pak, kalau Bang Noel katanya, Pak.
0: Mendidih, hampir mendidih gitu.
1: Hampir mendidih. Oh iya, salamnya buat
0: siap.
1: Uni Linda, moga cepat sembuh. Hmm. Terus buat Kakung Jo sama Eyang Uti.
0: Iya.
1: Buat Bang Haris kaliannya. Heeh. Mm-hmm. Dan semuanya saja dibungkus Bang Noel.
0: Oke, semuanya aja ya, siap kalau gitu ya. Oke deh, buat Pak Mukimin dan Bu Yati, terutama Pak Mukimin yang lagi makaryo, semangat terus Pak Mukimin ya. Dan Bu Yati yang ya, mungkin kan, lagi kan nemenin Pak Mukimin, dikasih teh lah Bu Yati.
1: Iya, sudah saya bikinin.
0: Oh, sudah.
1: Satu teko itu
0: Pak. Oh, satu teko, mantap. Makin semangat itu Pak Mukimin. Iya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak ya Pak Mukimin, Bu Yati, sehat selalu.
1: Iya Bang Noel juga sehat selalu.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, sama-sama. Itu dia Pak Mukimin sama Bu Yati ya. Pak Mukiminnya lagi makaryo, lagi kerja. Pokoknya semangat terus dah, Sabtu Minggu libas semua, nggak ada kata libur. Oke deh. Terus di line telepon kita nih udah ada yang antri juga nih ya. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Ada Bu Umi ternyata. Iya.
2: Terus aku itu
0: oh.
2: Tahu-tahu terus.
0: Mm-mm, tadi mau diangkat padahal baru bentar loh. Kok udah mati?
2: Tadinya rebahan. Mm-mm. Terus bangun deh.
0: Oh. Aku. Iya, nggak apa-apa. Yang penting sekarang udah tersambung sama Bu Umi.
2: Alhamdulillah ya, Bang Noel.
0: Sehat ya. Noel. Alhamdulillah kita sehat. Bu Umi sehat ya.
2: Amin. Sama. Amin.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Bu Umi, kita lagi ya ngomongin soal mungkin kebiasaan, kegiatan, atau mungkin makanan di zaman dulu yang kayaknya tuh nggak bisa makan gitu atau nggak seneng ya. Kayak tadi kalau Bu Yati katanya nggak suka ya daun singkong katanya ya, karena belum tahu ngolahnya. Kalau Bu Umi ada nggak kira-kira?
2: Ya saya dulu yang nggak suka ya sama daun pepaya itu, terus suka ini dikirimi adik saya kan di Jogja ada yang jualan lempung itu namanya ampo.
0: Oh iya, ampo.
2: Itu kan dicetak bulat-bulat, ada yang kecil-kecil, pendek kayak astor, ada yang gede-gede. Kemarin dapat kiriman gede-gede, keras banget kalau nggak dipukul pakai muntu nggak bisa pecah.
0: Oh iya Bu Umi, kita mau nanya juga deh, itu kan angpo kan beneran dari tanah liat yang di kayak apa dibentuk kayak astor dicetak. Itu ya?
2: Ya, nah, itu direbus, direbus bareng daun pepaya, direbus nanti kan hancur. Kalau terus dicuci sampai bersih.
0: Oh, gitu. Berarti angponya nggak dimakan ya?
2: Ya enggak.
0: Oh iya. Soalnya pernah dengar juga nih, pernah lihat di sosial media ada makanan khas di Jogja tuh ya angpo itu katanya dimakan juga Bu Umi. Bener nggak sih?
2: Itu ada tetangga saya dulu hamil juga gitu, sering minta kiriman angpo itu dimakan gitu aja saya.
0: Oh iya makanya itu.
2: Ya, kalau sekarang saya dikirim ya enggak saya makan campur daun pepaya itu.
0: Oh iya buat itu daun pepaya itu ya. Oke. Oke. Berarti kalau Bumi sama ya, nih, zaman dulu yang enggak seneng daun pepaya, sekarang seneng.
2: Ya seneng tanam sendiri.
0: Iya.
2: Kalau yang makanan yang dulu suka itu kan minuman saya itu dulu ya minggu sering diajak ke alun-alun pasar juar itu beli es soda gembira. Itu kan soda-soda gitu. Jadi sering minum, terus saya udah gede juga minumnya itu yang bening kayak air putih itu.
0: Yang soda yang bening itu.
2: Ya seperti itu. Akhirnya sekarang udah kena sakit ya udah
0: berhenti kan. Iya. Jadi dulunya seneng banget minum yang bersoda-soda, sekarang makin bertambah usia, udahlah nggak usah lagi ya.
2: Iya, umur 68 kemarin itu 3 tahun yang lalu saya kena, terus sekarang nggak pernah minum lagi itu Bang Noel.
0: Oke deh siap. Berarti kalau kuliner itu tadi ya daun pepaya sama minuman soda-sodaan gitu ya.
2: Soda.
0: Oke deh.
2: Soda udah stop, nggak berani jadinya ya kita biarin yang sehat-sehat aja.
0: Betul, itu dia air putih Bu Umi paling sehat, udah paling bener. Ya. Yang putih beneran ya, jangan yang campur-campur ya. Macam-macam.
2: Enggak, itu saya sedia satu teko gitu. Kadang-kadang ya sehari habis saya paksa minum banyak.
0: Iya.
2: Tapi ya jangan kebanyakan, kebanyakan katanya juga.
0: Enggak baik juga, iya benar. Air putih itu banyak, baik. Tapi kalau yang porsinya cukup aja buat memenuhi kebutuhan tubuh. Tapi kalau berlebihan juga nggak baik gitu ya.
2: Sekitar 8 gelas gitu katanya.
0: Betul.
2: Ya udah, saya kalau minum ya saya hitung aja. Kalau pagi udah 2 gelas pagi. Bangun tidur 1, ntar habis makan 1. Terus tanggung jamnya itu 1 lagi.
0: Oh.
2: Ntar habis makan siang, sore, terus malam gitu.
0: Intinya pokoknya 8 gelas gitu ya sehari ya. Oke.
2: Enggak pernah minum apa-apa. Gula juga enggak. Sekarang juga ada punya pabrik gula. punya pabrik gula jadi ya
0: udah. Ya namanya usia dan juga kebiasaan zaman dulu ya Bu Umi ya. Mau gimana lagi?
2: Dulu gitu minumnya ya suka yang manis-manis memang sekarang udah yang itu aja yang sehat nggak pakai gula apa gitu Bang
0: Mel. Siap kalau gitu. Terima kasih banyak ya Bu Umi ya sama-sama ceritanya. Amin. Salam-salam dulu buat siapa nih?
2: Oh iya salam Pak Ukimen Bu Yati.
0: Iya.
2: Pak Takong Mauti, Bang Aris sama Pak Siti juga untuk semua aja dah Bu Tindin, Bu Ani. Terus Bu Christine, Bunda Iin, Bang Ali Topan, siapa lagi ya? Kalau gini lupa ya udah semua aja yang lagi dengerin ini.
0: Semuanya aja ya, oke. Ya. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bu Umi ya. Katanya zaman dulu suka banget sama yang soda-sodaan. Ya memang enak sih ya. Cuman kan apalagi di zaman sekarang tuh minuman serba manis semua. Kalau kita gak pintar-pintar buat ngatur intake ke tubuh gula ya terutama ya, itu bisa nanti ya itu tadi penyakit yang sering menyerang di usia tua yaitu diabetes. Jadi kalau abang po yang masih muda-muda nih ya, boleh banget dikurang-kurangin karena ayah juga sangat mengurangin gula nih abang po sekarang. Karena kebetulan ibu juga ada riwayat diabetes dan katanya kan itu kayak semacam silang gitu ya kalau ibu yang kena. Nanti kemungkinan besar anak laki-lakinya yang kena. Jadi kudu ngati-ngati bener sekarang dah. Kalau pesan apapun sekarang yang tawar-tawar aja. Termasuk es teh pun sekarang yang tawar. Nah kalau yang satu ini gimana nih? Apakah hidupnya tawar-tawar aja atau penuh variasi nih? Kita tanya dulu nih. Ada Aki Adi di Pondok Gede. Assalamualaikum, selamat siang Aki Adi.
3: Waalaikumsalam, Jakarta punya cerita.
0: Siap. Gimana kabarnya Aki Adi?
3: Ya,
0: gimana kabarnya siang ini?
3: Alhamdulillah. Sekarang posisi Aki lagi di Jonggol nih Bang Noel.
0: Lagi di Jonggol.
3: Iya.
0: Emang rumahnya bukannya di Jonggol ya?
3: Iya, rumah emang di Jonggol.
0: Iya kan?
3: Ini lagi di Jonggol.
0: Oh.
3: Kebetulan ada wayang golek tengah malam.
0: Oh, nongkrong, mau nongkrong nontonin wayang golek.
3: Iya.
0: Bareng siapa aja?
3: Kalau paling Pandang katanya mau kesini juga.
0: Oh, sama Pandang. Oke deh,
3: sama
0: siap.
3: Sama Bang Tono katanya mau kesini juga sih.
0: Ntar malam tapi ya.
3: Ya, makanya aku tunggu di sini. Gitu.
0: Rajin amat nunggunya dari sekarang. Oke deh. Oke Adi, kita lagi ngomongin soal ini nih di masa lalu. Aki Adi kira-kira punya nggak sih zaman dulu tuh kesukaan kegiatan, entah makanan. Ataupun kebiasaan di zaman dulu yang mungkin tiap hari ngelakuin tersebut atau makan tersebut, tapi sekarang udah mulai ngurangin atau nggak suka, atau sebaliknya lah, gimana Aki Adi?
3: Yang Aki nggak suka tuh memang apa ya, kadang-kadang yang pahit-pahit gitu namanya.
0: Yang pahit-pahit karena hidup udah pahit apa gimana nih?
3: Karena pahit aja nggak suka.
0: Oh, karena pahit aja.
3: Tapi lama-lama ya suka juga loh Bang Noe.
0: Contohnya apa?
3: Contohnya Bang Noe bilang paria atau ya pare.
0: Pare ya.
3: Iya. Sekarang pare itu hobinya bukan main Bang Noe.
0: Oh, sekarang doyan banget tuh pare.
3: doyan banget. Kalau Aki tuh pada dikukus aja Bang Noel.
0: Dikukus, dimakan pakai sambal.
3: Iya betul.
0: Ah iya itu dia. Saya juga favorit itu ya, dikukus, dipotong-potong, dimakan pakai sambal.
3: Potong-potong langsung ini aja, nggak pernah dipotong-potong, langsung ke mulut aja Bang.
0: Langsung utuh gitu ke mulut.
3: Iya,
0: buset. Tapi pakai nasi kan, nggak cuma digado kan?
3: Iya pakai nasi loh.
0: Oh, kirain digado kayak makan timun gitu kan?
3: Iya.
0: Oke.
3: Yang kedua, yang kedua Bang Mel.
0: Boleh.
3: Ya, bilang yang dibilang ibu tadi itu apa daun paya.
0: Daun paya.
3: Daun paya betul Bang, memang pahit. Tapi kalau kita tahu masak secara masaknya ngolahnya itu ya enggak pahit sih.
0: Gimana kalau versinya Aki Adi masaknya gimana?
3: Masaknya kalau Aki Adi pakai daun jambu tuh Bang.
0: Daun pepaya dicampur sama daun jambu direbus bareng gitu.
3: Iya, betul campur daun jambu aja.
0: Oh, gitu. Itu bisa tuh ngurangin pahitnya daun paya tuh.
3: Iya bisa, itu bisa.
0: Oh, oke, okay. Jadi beda metode nih antara Bu Umi, Bu Yati sama Aki Adi nih. Kalau Bu Yati sama Bu Umi tadi katanya direbus barengan sama tanah liat. Kalau Aki Adi
3: juga bisa, sama itu juga bisa.
0: Itu juga bisa ya. Oke.
3: Okay. Ya, cuman kan kita nyari tanahnya itu repot juga jaman.
0: Bener juga ya. Ntar yang dicari malah pasir lagi dapatnya.
3: Yang dicari kan malah komplek.
0: Nah, itu dia. Oh, jadi pakai daun jambu bisa ya?
3: Iya, daun jambu apa kan kamu banyak tuh jambu kelutuk, jambu merah itu Bang.
0: Iya. Oke, itu dia. Terus itu ada lagi enggak?
3: Mantap itu.
0: Ada lagi enggak nih makanan yang kira-kira dulu enggak suka tapi sekarang udah mulai demen?
3: Ya demen, bener-bener demen waktu itu. Daun apa, daun paya juga aku sering itu Bang Noel makan itu kan.
0: Daun paya sama pare tadi ya.
3: Iya, gini Bang Noel ya. Kalau pare itu bisa ngilangin racun di badan kita Bang Noel.
0: Kok bisa?
3: Iya, coba aja tanya sama yang ngerti deh.
0: Aki Adi denger dari mana itu?
3: Racun-racun kita itu bisa keluar juga Bang Noel.
0: Oh, jadi berkhasiat gitu ya pare itu ya.
3: Iya, khasiat juga sih.
0: Iya. Oke deh. Walaupun pahit pasti berkhasiat gitu ya. Setidaknya ada keuntungannya lah gitu ya. Kita makan pare. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak ya, Di. Salam-salam buat siapa nih?
3: Salam-salam untuk Kakung Jo yang ada di sana tuh sama utinya. Sama Bu apa tuh? Bu Hayati ya.
0: Bu Hayati ya. Sama Pak Mukimin.
3: Sama Pak Mukimin lah, sehat selalu Bu.
0: Amin, Yati. Amin.
3: Semangat. Iya. Sama Bu Uminya juga tuh.
0: Bu Umi ya barusan naik tuh.
3: Iya. Untuk Bang Noel.
0: Siap.
3: Sehat selalu, semangat Bang Noel.
0: Amin, ya. Siap. Sehat selalu juga buat Aki Adi ya. Ini ada komen-komenan juga nih dari Kakung Jo nih. Daun pepaya ngerebusnya sama daun jambu mete atau jambu monyet muda juga bisa tuh.
3: Enggak, jambu ini jambu merah itu, jambu kelutuk.
0: Jambu kelutuk gitu ya. Oh, ini Kakung juga nambahin berarti ya, bisa juga jambu mete atau jambu monyet. Jambu monyet kayak gimana sih, Aki?
3: Ya itu jambu monyet ya, itu kalau di Sunda kan jambu kelutuk sama.
0: Oh, sama. Kirain beda.
3: Jambu biji Bang.
0: Oh, jambu biji ya. Oke. Okay. Iya.
3: Itu aja. Tapi harus imbang, banyaknya harus imbang.
0: 1:1 tuh.
3: Iya.
0: Misalnya daun pepayanya sekilo, daun jambunya sekilo gitu.
3: Iya, harus imbang.
0: Iya, harus imbang ya.
3: Iya, kalau enggak imbang ya sama aja pahit.
0: Tetap pahit ya. Oke deh kalau gitu, ntar deh cobain deh kita masak daun paya. Soalnya jarang juga sih kita makan daun paya.
3: Makanya kalau pakai tanah-tanah itu yang ada kan sekarang kompleks.
0: Agak susah, jadi kompleks sekarang bener perumahan. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Kak Kiyadi ya, sehat selalu.
3: Oke,
0: siap. Siap, terima kasih banyak. Oke deh, itu dia Aki Adi ya, dengan segudang tips and triknya ya. Selalu pokoknya kalau teleponan sama Aki Adi tuh ada aja tips and triknya. Buat Abang Po yang mau gabung juga masih ditunggu nih. Kita masih ada satu segmen lagi lah ya di penghujung acara nanti. Tapi sebelum itu kita dengerin lagu dulu nih ya. Jadi Pak RT dari Benny Oplos.

0: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
2: Ya eleleha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
2: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
2: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut merusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
2: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
2: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita bacain dulu nih WhatsApp-nya, belum kebaca semua ya. Tadi keasikan angkat telepon sih ya. Kita bacain atu-atu dari bawah nih. Ada dari Po Asi di Cawang. Assalamualaikum Bang Noel, salam sehat. Saya dulu paling gak suka kalau makan terong ungu, tapi sekarang doyan banget. Apalagi kalau di balado, makannya pakai ikan asin, nasinya anget-anget, bisa nambah terus itu. Siap. Itu aja cerita dari saya Bang Noel. Siap, terima kasih banyak Po Asi di Cawang. Jadi kalau makanan nih, Po Asi dulu gak doyan sama terong yang ungu. Jadi kalau sekarang demen banget tuh ya. Cuman gak tahu nih gara-gara apa, ada kejadian apa nih tiba-tiba doyan banget ya sama terong ungu. Terus ada juga nih dari Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor, Jakarta punya cerita. Dulu gak suka menu jengkol, sekarang cari ya jengkolnya itu di rumah makan Betawi, Padang, dan Sunda. Waduh, kalau jengkol ini kayaknya mungkin jadi primadona juga ya buat orang-orang yang suka jengkol. Tapi buat yang suka, yang gak suka itu dihindarin banget sih. Kayak ayah kurang suka nih yang jengkol-jengkol gini. Oke deh, transportasi umum lebih suka kereta api, apalagi perjalanan jauh. Pernah naik kereta api Blambangan, Pasar Senen, Ketapang, Banyuwangi. Keberangkatan dan pulangan kurang lebih 1.003 km. Buset, 1000 kilo itu kalau dari Jakarta Semarang aja itu mungkin kurang lebihnya 500 ya, 400-500an. Berarti kalau 1000 kilo itu mungkin sekitar perjalanan 11 jam 12 jam kali ya. Kuat bener itu di kereta 12 jam. Kalau ayah sih udah enggak betah ya, karena pasti udah warawiri ke depan, ke belakang, ke toilet. Soalnya kedinginan, kadang AC-nya di kereta tuh dingin banget kalau perjalanan jarak jauh tuh. Oke deh, terima kasih buat Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Terus ada juga nih dari Bang Richard Untung di Jogja. Selamat siang RRI Perempat Jakarta. Saya dulu gak suka makanan olahan daun pepaya, tapi sekarang suka daun pepaya karena udah tahu cara ngolahnya biar gak pahit. Karena pahit-pahitnya daun pepaya masih pahit kehidupan ini Bang. Siap. Oke deh, terima kasih banyak Bang Richard Untung di Jogja. Tapi memang ya, daun pepaya tuh kalau orang yang dulunya gak suka terus udah tahu cara pengolahannya ya. Tadi juga banyak testimoninya dari Bu Yati, kemudian Bu Umi, terus Akiyadi juga katanya dulu gak doyan daun pepaya, tapi sekarang jadi doyan karena udah tahu cara mengolahnya gitu. Terus berikutnya ada juga nih dari Po Nia Angelia di Rorotan Jakut. Kalau aku sukanya makan bakso, enak nih siang-siang. Po Nia nih kayaknya mau pamer aja nih ya, mau makan bakso. Udah tahu kita belum makan gitu ya, dipamerin makan bakso siang-siang. Oke deh, tapi gak apa-apa. Terima kasih banyak buat Po Nia di Rorotan Jakarta Utara. Ada lagi nih dari Cak Apip di Sumenep. Selamat siang Bang Noel, dulu saya gak suka sama paku sayur. Paku sayur itu apa ya? Paku sayur waktu masih SD kelas 1. Tapi karena dimasakin sayur pakis santan, airnya udah mulai ketagihan. Oh pakis, sayur pakis. Ini nulisnya paku. Paku di sayur gitu. Bukan ya, pakis. Sayur pakis di santan ya, akhirnya udah mulai ketagihan sampai sekarang. Awalnya gak suka sama pepes ikan tongkol, sekarang malah suka sama makanan itu. Oke, siap. Terima kasih banyak buat Cak Afif di Sumenep, Madura. Oke deh, buat WhatsApp-nya udah semua. Terus nih, Akiyadi malah pamer nih, lagi mainan, mainan wayang nih ya. Oke, ini tahu sih namanya siapa wayangnya, cuman lupa nih. Aduh, iya, lupa kan yang wajahnya merah. Siapa sih itu? Ah, itulah pokoknya ya. Aki-adi kalau tahu kasih tahu dah ya. Pak Tupar, mohon maaf banget nih karena waktunya udah mepet nih Pak Tupar. Biasanya Pak Tupar nih orang pertama yang nelpon. Ini di penghujung acara malah baru nelpon nih Pak Tupar. Mohon maaf banget karena waktunya udah mepet nih. Besok lagi ya Pak Tupar ya. Kita masih bakal siaran di jam yang sama, dari jam 10 sampai menjelang jam 3 sore Pak Tupar. Tenang aja, besok masih ketemu lagi kita ya. Buat sekarang mohon maaf banget kita belum bisa buat angkat karena waktunya udah menunjukkan pukul 14.51. Bentar lagi kudu gantian sama dangdutnya ya, dari jam 3 sampai jam 5 sore barengan sama Bang Jo Aditya, nanti ditemenin sampai jam 8 malam tentunya. Dan kalau gitu karena keterbatasan waktu dan ayah kuda Kudu pamit undur diri, kudu makan siang juga nih, katanya Pak Mukim sama Bu Yati, kata
1: iya.
0: Dirapel aja makan siang sama makan sorenya. Siap, abis ini kita makan deh ya. Kalau gitu terima kasih banyak buat Abang Po yang udah bergabung, udah mantengin Perompat dari jam 10 pagi tadi sampai menjelang jam 3 sore ini. Terima kasih banyak. Dan buat yang belum keangkat, mohon maaf ya, buat Pak Tupar terkhususnya belum bisa diangkat, besok kita bakal gabung lagi ya. Kalau gitu ayo Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, abang po, tahu kan ondel-ondel? Nah iye, ondel-ondel ini bukan cuma ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh abang po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Abang Paul, saya Firdan,
2: saya
1: Kamil Zain,
2: saya Evi Masamba,
3: Aye Benito,
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Paul, Aye Erisusan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin Dangdutnya setiap hari di Pro 4.

0: Jambrite jam 15.
1: Abang Po, halte Universitas Pancasila di Jakarta, Jakarta Selatan pada Selasa kemarin kembali beroperasi setelah direvitalisasi PT Transportasi Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan halte yang berdiri sejak 1990-an tersebut kini tampil lebih modern dan dilengkapi tempat duduk penumpang. Transjakarta juga berencana membangun JPO yang menghubungkan halte dengan stasiun Universitas Pancasila pada 2028 mendatang. Beralih ke berita berikutnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memetakan warisan budaya asal daerahnya yang tersimpan di Institusi Kebudayaan Australia. Wakil Gubernur NTB Indah Darmayanti Putri mengatakan, pendataan dilakukan untuk memperkuat dokumentasi dan diplomasi kebudayaan. Koleksi yang ditemukan antara lain kain ritual, tekstil, songket, keris Kerajaan Bima, serta manuskrip Hikayat Nabi Yusuf di Daun Lontar. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: Pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Dangdut Nyok, nyanyanya Abang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Nyok sore hari ini bareng ada Ejo Ritia, ketemu lagi di Dangdut Nyok ya. Hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Hari ini hari Sabtu Abang Po, berarti tandanya Dangdut Nyok cuma sejam. Jadi buat Abang Po yang pengen request lagu dangdut, bisa langsung aja kirim requestnya di 08 12 11 24 928. 1 jam doang nih, karena nanti di jam 4 kita kudu gantian sama S Tegan at 10 lagu dangdut andalan. Ditunggu requestannya Abang Po di Dangdut.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabai sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Dangdutnya

Info, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya, nyak-nyak-nyak.

0: Dangdutnya nyanyi-nyanyi Abang Po. Jangan ungkit-ungkit dari Avan, udah ai puter ya. Terus juga tadi udah ai puter juga lagunya Imam S. Arifin, Dia Lelaki, Aku Lelaki ya Abang Po ya. Tinggal lagunya satu lagi yang bakal ai puter itu dari requestannya Kak Laras ya, yang request lagu LST Kura-kura Dalam Perahu Abang Po. Karena tadi Avan di request sama Siska, terus juga Kura-kura Dalam Perahu. Lagunya Imam S. Arifin yang Dia Lelaki, Aku Lelaki yang di request sama Bang Ican ya, udah kita puterin ya. Bang Nur di Gaffer langsung kita angkat nih, di WhatsApp-nya ada requestan katanya mau request lagunya Duit yang Endang Kurnia. Kalau enggak ada Hamdan ATT aja dah, siap ya, termiskin di dunia. Terus juga ini ada saha ye sebentar ya, ini ketutupan ya. Ini Bu Dindin ya. Bu Dindin request lagunya Radio Cinta. Salam buat Pak Litopan, Kak Unjo, Bang Jamal, Pak Herman, Tadi Dinda, Ibu Titi Dewi, Bu Merpati dan semua-semuanya. Terima kasih. Radio Cinta dari siapa ya? Ntar coba kita lihat dulu ya Bu Dindin ya. Kalau ada kita masukin, kalau nggak ada boleh ganti yang lain ya. Ini langsung ada telepon juga. Mau angkat dulu dah telepon yang udah kerangkring-kerangkring, tapi nggak kerangkring-kerangkring sih, kedap-kedip ya. Ada di 0213504510. Aki Adi sabar dulu ya, kita angkat dulu yang di 021. Dari siapa nih? Halo Dangdut, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Pak Ali Topan, gimana kabar, aman?
1: Gimana kabar, Bang Cucu?
0: Iya, aman. Pak Ali Topan, gimana Pak Ali Topan?
1: Di Menteng.
0: Aman nih?
1: Aman.
0: Siap dah kalau gitu. Request lagunya apa ini, Pak Ali Topan?
1: Ini aja, Bukan Jodohku ya.
0: Bukan Jodohku, maksudnya?
1: Iya.
0: Dari siapa dulu nih?
1: Kan sih itu nggak tahu judul apa nama penyanyi ini.
0: Maaf Bukan Jodoh kali.
1: Ya mungkin itu kali.
0: Iya, Maaf Bukan Jodoh deh yang si Evi Masamba.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Salam buat siapa?
1: Iya, buat Ibu aja Dindin ya, di Pekari, semoga sehat selalu ya.
0: Oh.
1: Ini juga buat Pak Aris.
0: Mm-hmm.
1: Buat Kak Unjo ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Herman Ganesha. Buat Ibu Isti Dewi ya di Pitu Besi ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Ibu Reti Rustam.
0: Mm-hmm.
1: Buat semua-semua aja.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Litupan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi kita angkat dulu nih ya. Halo Dangdut, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut nyok.
0: Siap. Aki Adi gimana kabar, aman ya?
2: Alhamdulillah.
0: Aman, siap. Hah?
2: Alhamdulillah, elo-elo.
0: Oh, siap. Aki Adi, ini langsung requestannya apa nih?
2: Tak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki, oke, siap. Salam-salam buat siapa?
2: Oh, untuk Kak Unjo atau sama Utinya yang ada yang mandau.
0: Oke.
2: Untuk Kong Dani juga. Untuk Abah Kusna di Pasar Bo.
0: Siap.
2: Untuk Kang Tono atau yang di Pondok Gede. Bang Jo.
0: Yo.
2: Posisi lagi di Jonggol.
0: Oh, di Jonggol. Lagi apain di Jonggol?
2: Iya, karena ada hiburan wayang golek ntar malam.
0: Oh, gitu. Siap dah kalau gitu dah. Selamat nikmatin wayang golek di sono ya.
2: Iya.
0: Siap kalau gitu, Aki Adi. Terima kasih, Aki Adi.
2: Terima kasih juga Bang Jojo. Jaga kesehatan.
0: Siap, siap dong.
2: Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi udah turun, Pak Litopan juga udah turun, Abang Po. Nanti kita tunggu lagi WhatsApp-nya buat Abang Po yang mau request lagu dangdut biar cepat dimasukin ke playlist. WhatsApp aja di 0812 1124 928. Nanti kita bakal balik lagi di Dangdut Nyok. Nyok.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdutnya, nyonya-nyonya Abang Po. Balik lagi ya, kita di Dangdutnya sore hari ini. Dan itu tadi udah ada lagu-lagu yang udah ya antri nih Abang Po ya, yang udah di request ya. Yang tadi telepon ya, request lagunya apa sih tadi lagunya? Tidak Semua Laki-Laki sama Radio Cinta ya. Terus juga tadi Pak Ali Topan juga sabar dulu ya, karena kita sesuai antrian ya. Abis ini ada Maggie Z yang Radio Cinta, terus juga lagunya Pak Ali Topan tuh baru tuh nanti yang Maaf Bukan Jodoh ya, itu dari lagunya Evi Masamba. Ya ini ayo mau ngangkat dulu dah, sekitar satu telepon aja kali ya kita angkat, takutnya ntar nggak cukup lagunya bagaimana kita diudak-udak ya. Halo Dangdut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Iya, dengan siapa ini Pak?
1: Dengan Pak Demartono Priyo.
0: Pak Demartono Priyo. Punten Pak, boleh dikecilin dulu suara radio biar nggak double.
1: Iya
0: dong. Siap dah. Pak Demartono gimana? Aman ya di sana ya?
1: Alhamdulillah aman keleman.
0: Siap deh kalau gitu. Pak Demartono, request lagunya apa ini? Request lagu dangdutnya?
1: Lagunya Gubuk Bambu aja.
0: Gubuk Bambu, coba kita lihat dulu ya. Oke, siap. Salam, iya. Maggie Z.
1: Salam.
0: Abis ini kita putar Radio Cinta tuh. Ada yang lain nggak?
1: Ya, tidak ada, ikutan aja.
0: Hah?
1: Ya, kalau Gubuk Bambu nggak ada, ikutan aja.
0: Oh gitu, ya udah kita puterin buat Pak Demartono ini aja ya. Kita ajak-ajak ke Senayan Tenabang dari ini ya, Duo Anggrek ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Siap. Salam-salam buat siapa?
1: Salam-salame buat warga Purwokerto di mana saya berada. Mm-hmm. Warga Baturaden di mana saya berada. Mm-hmm. Warga Purbolinggo di mana saya berada.
0: Siap.
1: Warga Kebumen di mana saya berada. Mm-hmm. Warga Banjarnegara di mana saya berada.
0: Siap.
1: Semoga mendapat kesenangan dan anugerah.
0: Amin.
1: Aturun.
0: Siap, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Demartono ya, Bang Po ya. Dan yang di WhatsApp coba kita cek lagi nih, ada masuk lagi nggak? Oke, belum ada lagi. Cuman Bang Riki doang. Bang Riki katanya nanti aja jam 5 juga bisa, Bang. Ini sendiri ya, sadar ya harus ngantri. Udah, kita puterin dulu dah. Puterin Maggie Z yang Radio Cinta, abis itu kita puterin yang Maaf Bukan Jodoh dari Evi Masamba. Mudah-mudahan sih masuk semua nih lagu ya.

maaf kita harus pisah Abang Po. Mohon maaf nih Abang Po ya, yang kerangkering-kerangkering di 021-350-4510 kita gak bisa angkat karena udah waktunya nih kita kayaknya kudu pamit Abang Po ya dari Dangdutnyo, karena ini kita bentar lagi udah mau masuk di jam 4, kita gantian sama S Degan nih Abang Po ya, biar tahu nih di minggu ini kira-kira April lagi gak nih yang jadi jawara di S Degan ya. Tunggu aja dah ya buat S Degannya. Dan yang tadi udah request lagunya apa namanya Tidak Semua Laki-Laki, sama tadi lagunya yang apa sih, lagunya Du Anggrek ya buat Pak De Martono. Udah langsung abis ini kita putar sebagai lagu closing kita. Makasih buat Abang Po yang udah pantengin di Dangdutnyo. Nanti kita bakal balik di jam 5 masih barengan Ayo Joditia di Blantek di Obrolan Tanpa Teks. Besok Minggu udah balik normal lagi Dangdutnyo ya, dari jam 3 sampai jam 5.

0: Jakarta. Kabar berita jam 16.
1: Abang Po, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Wilayah Jakarta Selatan sudah menyalurkan sebanyak 44.000 liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan akibat kemarau kepanjangan. Kepala Satuan Tugas BPBD Jaksel, Sukendar, mengatakan penyaluran air bersih tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur DKI Jakarta terkait kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata menempatkan program peringkatan keselamatan berwisata sebagai salah satu dari 5 program unggulan 2026 untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang aman, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan program tersebut dilakukan melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang bagi pemandu wisata, khususnya dalam menghadapi wisata ekstrim. Program tersebut mencakup pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi pemandu, edukasi wisatawan, serta penyusunan pedoman keselamatan bagi pelaku usaha. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.00.

0: S Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Ko. Sabtu sore jam 4, Bang Zaki siap hadir nih di S Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Selalu ayo doain, mudah-mudahan Abang Po yang lagi dengerin semuanya dikasih sehat walafiat selalu ya. Oke, minggu ini di S Degan, wah menarik banget nih. Ada satu lagu yang harus keluar, berarti kita punya satu pendatang baru alias new entry untuk minggu ini. Yang keluar minggu ini ada lagu Starboy dari duo Serigala nih. Waduh, gak apa-apa lah ya, lagunya asik. Cuma harus gantian juga sama yang lain, oke? Oke lah kalau begitu, udah siap belum ya? Kita mulai aja nih langsung S Degan untuk minggu ini. Tapi ayo mau ngingetin dulu yang mau keluar kota atau keluar negeri yang gak bisa nih dengerin Pro 4 di 92,8. Bisa tuh ya, di-download dulu aplikasi RRI Digital di gadgetnya. Jadi bisa tuh kapanpun dimanapun dengerin terus ya. Oke, kita mulai dari posisi terbawah. Satu-satunya pendatang baru kita minggu ini. Wah, ada King Nasar. Wah, King Nasar mau konser. Tapi sebelum konser, ngerilis lagu baru dulu nih. Yang berhasil masuk di chart kita untuk minggu ini. Langsung aja King Nasar. Ini dia di nomor 10. Astaga Naga.
2: Nomor 10.

0: Eh Abang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis nih balik lagi ya.
1: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
2: Penting? Apa anda pentingnya?
1: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
2: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
1: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
2: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
1: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
2: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
1: Iya, nah itu baru bener.
2: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
1: Nah itu baru tuh. Yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
2: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.

0: Yogyakarta.
1: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Nomor 9 siapa ya?

Lady Rara di nomor 9, anggap aku tiada. Galau bener ya Neng Rara ya. Oke, kita tinggalin Neng Rara dengan lagu galaunya, kita joget-joget lagi yuk. Kali ini di posisi ke-8, betah aja nih gak bergerak kemana-mana. Duo Anggrek featuring Eko Show, langsung aja Senayan, Tanah Abang.

0: lagu-lagu karya musisi-musisi daerah hanya di Pro 4 Jakarta.
1: Degan, it's 10 lagu dangdut andalan. Nomor 7.

0: lagunya Mila dan Valen di Akademi 7 turun terus ya, meleleh bahagia. Tapi ini lagu cakep bener, udah 12 minggu ada di chat kita, mantap. Kita tinggalin kolaborasi yang romantis ini, kita lanjut ke kolaborasi Hipdut. Di nomor 6 kita punya Sandrina featuring Cum, Mau Adat Apa.
1: Di nomor 6 ada siapa?

0: Hola, Abang Po, saya Elvi Zubay. Dengerin terus ya, Chart as the Gang. Eits, 10 lagu dangdut andalan, jangan lupa.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.
2: As the Gang, Eits, 10 lagu dangdut andalan.
3: Kira-kira sekarang di nomor 5 ada siapa ya?

0: Naichi lah di nomor 5 barusan kita dengerin. Di S Degan next satu peringkat naik ya. Oke, Abang Pop masih dengerin S Degan nih. It's 10 lagu dangdut andalan. Masih bareng Bang Zaki pastinya sampai nomor 1. Nanti Ayi akan puterin, tapi sabar, sekarang baru nyampe nomor 4. Ada lagu yang udah 12 minggu di chat kita. Waduh, mantap bener nih lagu ini. Langsung kita dengerin, nyanyi bareng yuk. Bareng Lesti, Kura-kura dalam Perahu.
1: Bos Ipa beli ketupat. Ada siapa di nomor 4?

0: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Es Degan enak nih kayaknya.
2: Mau dong.
1: Mau Es Degan?
2: Iya.
1: Nih, dengerin.
2: Kok Es Degan didengerin? Bukannya diminum.
1: Hai, abang, ini Es Degannya beda, bang.
2: Hah?
1: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
2: Oh.
1: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
3: Halo, Abang Po. Aku Tasya, Dangdut Academy 7. Jangan lupa dengerin terus dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya nyak.
4: Mulutku bilang tak mau, tapi hati bilang I love you.
5: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
6: Halo Bang Po, yang baru aja dengerin Pro 4 bareng Bang Zaki sore-sore. Kalau udah jam 4 sampai jam 5 berarti ada Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Kita udah mau puterin di nomor 3 untuk minggu ini. Kita bergoyang lagi yuk bareng lagu Hipdut. Yang ini ada Akbar Calai dan Mingse. Astaga, bercanda.
7: Udah di posisi

0: Itu dia Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan Mingse. Minggu ini ada nomor 3, naik satu peringkat lagi nih, mantap. Kita ke posisi runner up yuk, alias nomor 2. Menggalau lagi kita nih. Bareng Po Eri Susan, langsung aja yuk berkeping-keping.
1: Nomor 2.

0: terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, suara budaya Jakarta.
1: S-Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Waduh, udah mulai ketebak-tebak nih juaranya siapa nih ya. Tahan dulu bentar, ayo recap dulu ya.
1: S-Degan Recap.
2: Di posisi ke-10, nyentri kita satu-satunya dari King Nasar dengan Astaga Naga. Di nomor 9 ada Lady Rara, Anggap Aku Tiada. Betah aja di nomor 8 kita punya duo anggrek featuring Eko Show dengan Senayan Tanah Abang. Sudah 12 minggu di chart kita, minggu ini ada di nomor 7, Mila dan Valenda Akademi 7, Meleleh Bahagia. Kolaborasi Hipdut, Sandrina featuring Cum, Mau Adat Apa, di nomor 6.
1: S-Degan Recap.
2: Di nomor 5, Hipdut lagi nih, Naikila, MMG, Main-Main Gue. Lagu ini udah 12 minggu di chart kita, mantep bener ya. Kura-kura dalam perahu dari Lesti di nomor 4. Di posisi ketiga ada Akbar Calai dan Mingse dengan Astaga Bercanda. Yang jadi runner up naik lagi nih posisinya, ada Eri Susan dengan Berkeping Keping. Nah, juara kita siapa ya? Udah pasti benar dong, Menyala dari April di Akademi 7 yang sukses jadi juara 3 minggu berturut-turut alias hat-trick kalau di dunia sepak bola nih, namanya Dede Aping nih. Selamat ya April ya, jadi yang terbaik tetap menyala di posisi teratas di chart kita. Pasti ayah puterin, tapi ayah harus pamit dulu dong. Udah hampir 1 jam nih nemenin Abang Kok sore ini, tetap dengerin Pro 4 ya, karena banyak lagu-lagu, penyiar-penyiar, topik-topik seru yang bisa nemenin Abang Kok berweekend-weekend ria. Bang Zaki pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend.
3: Nah, ini dia nih Abang Po, juara kita minggu ini.

Abang Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat melakukan aksi pemadaman lampu serentak selama 60 menit atau mulai pukul 20.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat pada hari ini Sabtu 19 September 2026 dalam rangka membangun kebiasaan hemat energi. Kegiatan di sejumlah titik di gedung di Jakarta ini menjadi bagian Hari Ozon Sedunia yang diperingati setiap 16 September. Sekaligus mengajak warga mengambil peran dalam menjaga lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan aksi ini menjadi pengingat bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana termasuk menggunakan listrik secara bijak. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata di Kota Magelang, Jawa Tengah membentuk koperasi berbasis komunitas. Ia juga mengatakan koperasi dapat menjadi wadah memperkuat usaha, memperluas akses pemodalan, dan meningkatkan pembinaan bagi pelaku ekonomi. Dorongan tersebut ia sampaikan membuka Borobudur Indonesia Expo 2026 di Alun-Alun, Kota Magelang kemarin. Ia juga mengajak pelaku usaha dengan bidang yang sejenis menghimpun diri dalam koperasi untuk membangun kekuatan ekonomi bersama dan meningkatkan skala usaha. Akhir sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.

Propot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, balik lagi barengan Ejo Ditya di Blantek ya sekarang ya, di obrolan tanpa teks di jam 5 sampai jam 8 kurang nanti di sore hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September ya. Eh tadi mau ngomong ini aja langsung ke Desember. Cepet mau berasa ke Desember ya Bang Po ya. Ya udah deh, di Blantek nih hari Abang Po yang mau cerita boleh dah Abang Po nih. Ada kegiatan apa di hari ini Abang Po? Boleh dikabarin ya. Apa mungkin Abang Po ada yang OTW ke Monas ya, atau mau ke RRI Abang Po nonton bintang radio? Boleh, di mari Abang Po ya. Cerita aja di 08121124928. Atau mungkin tempatnya Abang Po udah ada yang malu lagi mau mulai hujan nih Abang Po.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Rompot FM Surabaya Jakarta, Bang Po, Pak Masdi di mana? Di mana? Di rumahnya. Di Kampung Jaha, Kampung Jaha. Oh, Kampung Jaha Tangerang, Bang Po, ya. Yeah. Ini kirim WhatsApp tapi dia hapus ya, kenapa? Abang Po, ini apa namanya kalau kita ngomong Jakarta itu banyak banget ya yang dilakuin Abang Po buat jaga lingkungan. Contohnya ya itu tadi ya Abang Po ya yang sempat tadi ayah kasih tahu juga di kabar berita Abang Po sama juga soal sampah. Nah tapi kalau yang tadi di kabar berita Abang Po ini jadi Pemprov Jakarta ini ngajak kita nih Abang Po nih masyarakat buat ngelakuin kayak aksi pemadaman lampu nih Abang Po. Cuman 60 menit alias cuma sejam doang nih Abang Po. Itu nanti dari jam 9:30 sampai jam 9:30 Abang Po, cuma sejam doang. Jadi ini kayak kita memperingati hari ozon sedunia Abang Po, yang sebenarnya itu berlangsung di tanggal 16 September kemarin gitu. Walaupun sekarang tanggal 19, tapi ya kalau hari biasa kan ini ya orang pada gawe atau juga siap-siap buat besok lagi gawe. Nah ini mending Sabtu aja dah gitu. Apa namanya sejam doang lagian gitu Abang Po ya. Buat apa namanya memperingatin hari ozon sedunia Abang Po gitu. Jadi pemadaman lampu ini bakal dilakuin sejumlah ruas jalan protokol dan juga arteri ya di berbagai ikon Jakarta juga Abang Po. Kayak misalnya Monas, terus juga patung Arjuna Wiwaha, patung Selamat Datang di Bundaran HI, patung Pahlawan, patung Jenderal Sudirman, dan juga kawasan Balai Kota DKI Jakarta, Abang Po. Nah, kalau dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini bilang ya Abang Po ya, aksi ini jadi pengingat kalau kita tuh kudu peduli Abang Po sama lingkungan ya. Itu bisa dimulai dari kebiasaan yang sederhana aja Abang Po ya. Kayak misalnya pakai listrik tuh Abang Po nih yang selalu ayo bilang Abang Po ya, karena di mata ayo juga tuh selalu nih Abang Po ada sih ya, ayo gak mau sebut dimana-dimananya ntar takut dicari juga ya. Jadi nyolok casan Abang Po, handphonenya udah kagak nyolok, tapi itu casannya masih nyolok nih Abang Po di casan. Kan itu sama aja, walaupun dia kecolok kagak nyambung ke handphone, itu masih ngalir tuh Abang Po, si aliran listriknya di kabelnya itu. Begitu. Itu yang saban hari bikin ayo gedek Abang Po. Bukan di sini ya, bukan di sini Abang Po. Gitu. Nah, jadi disampaikan juga Abang Po di aksi serupa ya, ini juga pernah dilakuin Abang Po di tanggal 13 Juni kemarin Abang Po ya. Ini waktu itu dalam rangka memperingatin Hari Lingkungan Hidup Abang Po. Dan itu waktu itu nih di bulan Juni tanggal 13. Itu ternyata cuman sejam doang kita menghemat listrik Abang Po, itu udah nyatetin penghematan listrik sebesar 75,18 MWH Abang Po ya. Nah, dari efisiensi biaya itu sekitar 108.693.000 soalnya kita jelek matematikanya. Jadi 108.693.752 perak tuh Abang Po. Bayangin sampai 108 juta tuh kita menghemat cuman sejam doang tuh. Nah, coba tuh nanti ya. Kita kira-kira hari ini menghemat biaya berapa nih Abang Po kalau kita matiin lampu selama sejam ya. Kalau mau nambah lagi ya enggak apa-apa Abang Po, biar makin hemat kita Abang Po.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

rindu kalau kita bisa bilang ya Bang Po ya, sama yang namanya hujan. Nah, tapi nggak tahu nih ya, belum ke jendela sama sekali nih ya Bang Po nih, belum keluar akuarium nih. Soalnya kenapa ya Bang Po? Soalnya Aye merindukan air hujan. Coba ntar Aye lihat depan udah hujan atau belum. Soalnya dari BMKG nih Abang Po ya, diperkirakan hari ini Sabtu 19 September 2026 Abang Po. Jadi perhatian buat kita Abang Po, karena hari ini BMKG bilang ya potensi hujan sedang sampai lebat itu di sejumlah wilayah Indonesia ya. Jawa Barat itu jadi wilayah yang dapat perhatian khusus karena masuk kategori siaga hujan lebat nih Abang Po, sampai lebat. Nah, sementara provinsi lainnya ini ada di kategori waspada hujan sedang sampai lebat gitu. Nah, kalau dari informasi BMKG, wilayah yang masuk kategori waspada itu meliputi Aceh, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Lampung, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, kondisi ini perlu diperhatiin Abang Po, karena hujan berintensitas tinggi itu bisa memicu sejumlah dampak sih Abang Po ya. Kayak genangan, terus juga banjir, longsor, sama angin kencang nih Abang Po gitu. Karena posisinya tinggi nih gitu ya Abang Po ya, dan juga gangguan aktivitas dan juga perjalanan nih Abang Po. Nah, terus juga nih kalau di Jawa Barat Abang Po gitu ya, ini juga kondisinya ini Abang Po nih, kalau di Jawa Barat ya, itu wilayah kategori peringatan lebih tinggi gitu, potensinya hujan lebat sampai sangat lebat gitu. Terus bagaimana kalau kita di di Jakarta nih Bang ya. Kalau khusus DKI Jakarta Bang Po, BMKG memperkirakan hujan ringan ini terjadi di sebagian wilayah di sore hari sampai malam nih Abang Po. Di jam 7 pagi itu Jawa Barat, Jakarta Pusat ya. Jam 7 pagi tadi ya. 7 pagi ya sampai 10 sampai jam 1 itu masih cuacanya siang itu cerah berawan. Nah, sore nih jam 4 ya, itu tadi udah mulai berawan nih Abang Po nih. Tadi pas kita lihat ke depan nih, karena kan tadi giliran Bang Jaki ya. Nah, ntar jam 7 ya, 5 wilayah Jakarta diperkirakan ngalamin hujan ringan Abang Po, sementara Kepulauan Seribu berawan tebal aja. Nah, di jam 22 alias jam 10 malam Abang Po, Jakarta Timur dan juga Jakarta Utara masih berpotensi ngalamin hujan, sedangkan wilayah Jakarta lainnya diperkirakan berawan tebal. Begitu Abang Po. Dan diimbau dari BMKG sih Abang Po ya, buat kita terus ngikutin informasi cuaca terbaru, terutama sebelum melakukan perjalanan atau aktivitas di luar rumah ya. Dengerin di Perompak Jakarta, atau bisalah dicek Abang Po di bmkg.go.id.

0: nih bang, ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati, iya nih po, Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang, selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang, ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Cangcingnya Babi, Aye Udin Iman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: 104 FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Ayo ngingetin kalau bentar lagi ya Bang Po di menit 52 ya, 17.52 bakal berkumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jadi buat Abang Po yang mau siap-siap buat maghriban, siap-siap dulu aja Bang Po ya. Terus juga yang mau bebenah ya sebelum malam mingguan. Masih kita temenin Abang Po di mari di Blantek di obrolan tanpa teks. Dan boleh dikabarin juga dong Abang Po, tempat siapa nih yang hujan ya. Gitu, soalnya udah rindu jasa Abang Po kita sama hujan ya. Kalau aja ntar ayo bisa bawa payung siapa gitu ke depan. Main lari-larian ala-ala film Bollywood Abang Po. Ntar udahannya kayak ala-ala film Bollywood ketemunya Jadu. Tahu Abang Po Jadu. Alien warna biru. Alien birunya di apa namanya? Kabikusi Kabigam. Iya enggak sih? Ya udah pokoknya itu dah Abang Po. 08.12.11.24.9.28 ya Bang Po ya. Nanti kita bakal balik lagi di mari di Blantek di obrolan tanpa teks. Masih barengan sama saya Jody Tia.
1: Demi apapun ini tak lalu sakit.
2: Halo, saya Nesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92.8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Juallah kehidupanmu saat ini untuk kehidupanmu selanjutnya, akhirat. Niscaya kamu akan mendapatkan keduanya. Tetapi jika kamu menjual kehidupan selanjutnya untuk kehidupan saat ini, maka kamu akan kehilangan keduanya. Hasan Al-Basri.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Brite jam 18.
1: Abang Pol, Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan pendataan awal lokasi yang direncanakan menjadi lahan pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT tahap 1 segmen 1 koridor Tamrin Kuitang. Pendataan dilakukan dengan mendatangi sejumlah lokasi dan bangunan di Jalan Keramat Kuitang serta Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Petugas mendata pihak-pihak yang berpotensi terdampak pembangunan proyek tersebut. Ketua Subkelompok Penanganan Pengaduan Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Biro Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Ebron Leonard Sirait, mengatakan pendataan merupakan bagian dari tahap persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan MRT Koridor Tamrin Kuitang. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Pemkab Bulungan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memperluas akses internet gratis melalui program Wi-Fi Bulungan Hebat 2026. Kepala DKIP Kabupaten Bulungan Yunus Luat mengatakan program tersebut kini mencakup 27 titik termasuk 11 lokasi baru di sejumlah ruang publik dan fasilitas pelayanan masyarakat. 11 lokasi baru tersebut meliputi taman, gor, pelabuhan, puskesmas, sekolah, serta fasilitas pemerintahan dan kesehatan di wilayah Bulungan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

0: saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Mpok, katanya lu mau donor darah. Jangan dah, darah lu ntar habis.
1: Ye, si Mpok, donor darah mah kagak bikin darah kita habis kali.
0: Lah, darah diambil mah ya habis dong. Emang bisa diganti lagi?
1: Ya bisa. Kan tubuh kita tuh bakal memproduksi darah yang akan didonorkan.
0: Oh, jadi tubuh kita bisa mengganti darah yang udah didonorkan gitu ya, Pok?
1: Ya iya, Pok. Jadi selama memenuhi syarat dan ketentuan donor, darah yang didonorkan tuh bakalan diganti secara alami oleh tubuh kita. Selain tentunya, Pok, banyak manfaat kalau kita donorin darah kita. Misalnya, ngebantu orang yang kehilangan banyak darah karena kecelakaan, mau operasi, atau yang sedang menjalani pengobatan tertentu, Pok.
0: Oh gitu ya, Pok. Jadi aman ya. Kirain aman. Darah gue bakal habis. Dan ternyata darah gue juga bisa berguna juga ya, Pok, buat nolong orang lain.
1: Iya, Pok. Daripada didonorin sama nyamuk, mendingan didonorin ke orang yang membutuhkan. Donor darah, aksi kecil untuk membantu sesama. Yuk donor darah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Pol, balik lagi barengan Ejuritia di Perempat FM Suara Budaya Jakarta di Blantek ya. Di malam hari ini, Bang Pol, lagi pada ngapain nih? Belum maghriban dulu dah, Bang Pol. Abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Terus juga ditunggu nih, Bang Pol, yang mau cerita ya. Di 0812 1124 928 apa ini cerita nih Abang Po yang mau dibagi gitu ya. Boleh dong kasih tahu Abang Po ya situasi di tempatnya Abang Po gitu ya. Udah hujan belum nih? Boleh kita tungguin nih Abang Po di mari ya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Rompot FM Surabaya Jakarta, Bang Po balik lagi masih barengan aja Juliet ya di Blantek, di obrolan tanpa teks Bang Po, dan udah hujan, alhamdulillah. Ya Allah, masya Allah, tabarakallah, Bang Po akhirnya hujan ya. Setelah kita merindukan hujan, Bang Po ya. Di tempat kita ada hujan, Bang Po. Tempat Bang Po bagaimana ya? 08.12.11.24.928 ekspresiin kegirangan Bang Po karena udah hujan nih akhirnya Bang Po. Tapi kayaknya batal deh Bang Po. Batal kita hujan-hujanan Bang Po. Karena ramai di bawah ya. Karena lagi persiapan buat nanti jam 7 itu ya, buat Abang Po yang kemarin juga masih bisa keburu kalau misal mau naik Transjakarta atau naik mobil pribadi atau naik angkot, naik diantri sama Jaklingko disewa lah. Mana bisa Jaklingko disewa Abang Po? Angkot nih kalau mau ya. Angkot 08 atau Abang Po mau disewa di charter. Ke ini Abang Po Auditorium Abdul Rahman Saleh ya. Di area di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 karena ada final dari ini ya Bang Po, Bintang Radio di Jakarta ya. Nanti jam 7 nih ya Bang Po, buat Bang Po ya pengen nonton di mari bisa. Bisa banget ya Bang Po. Kita lihat nih siapa nih perwakilan dari Jakarta yang bakal masuk nanti ke final nasionalnya nih Bang Po. Gitu. Ya mau lihat boleh, mangga atuh Abang Po di mari di RRI Jakarta. Sembari malam mingguan gitu Abang Po main sama kita di mari Abang Po sekalian kalau mau lihat Monas bisa. Ya lihat Monas lagi hujan. Boleh dikabarin ya Abang Po ya. Gimana tempat Abang Po, udah pada hujan belum nih? Ditungguin di daerah Tebet, terus juga Pesanggerahan, terus yang di Kedoya, di Kemanggisan, Palmerah, terus yang di Cengkareng, Kalideres, di Muara, terus juga yang di Pluit, Priuk, Sunter, Kelapa Gading, terus juga di mana lagi nih Abang Po nih? Di Menceng, boleh dikabarin, terus juga yang di Klender, di Cilandak, boleh sekalian, terus juga Condet. Mana lagi kita mau absen ya Bang Po. Pokoknya banyak ya warganya Perompet Jakarta ya. Yang di Priuk udah, tadi kita sapa udah. Terus mana lagi nih yang belum kita senggol. Semuanya dah pokoknya di wilayah Jakarta Bang Po ya. Soalnya wilayah Jakarta luas. Boleh dikabarin nih tempat mana aja yang udah hujan di 08 12 11 24 928.

Propot FM Suruh Budaya Jakarta, Bang Po. Saya suka apa namanya ini ya, kayak bukan emang ngeguruin ya, kalau ada temen yang cerita, aduh, gue kok susah susah BAB ya belakangan ini ya, gitu ya. Kadang kita juga suka gatel pengen omelin Abang Po, soalnya apa? Kalau saya perhatiin nih, temen ayah Abang Po yang cerita, dia tuh sama hari kalau posting tuh gitu ya, jarang banget makan sayur Abang Po. Terus juga apa namanya, pulang dari kantornya tuh Abang Po yang di apa namanya Gatot Subroto gitu ya, dia ini pulang nonton Netflix kan, YouTube-an. Jalan kaki sih, jalan kaki Abang Po dari kantornya ke halte busway. Itu doang Abang Po, sisanya olahraga. Katanya udahlah malas, enggak keburu gua gitu. Udah puyeng sama ini hitung-hitungan di kantor. Kalau dia akuntan gitu Abang Po, ya sudahlah ya, tapi mau dapet lagi. Kabar hari jajannya ini juga Abang Po, junk food lah, apalah gitu Abang Po. Nah, mungkin Abang Po juga ngalamin hal yang sama, yaitu metabolismenya Abang Po juga udah mulai acak-adut deh gitu ya Abang Po. Ada beberapa makanan yang bisa bantu nih Abang Po ya. Bisa bikin bantu metabolisme Abang Po jadi bagus lagi nih ya, mudah-mudahan jadi sehat dah gitu Abang Po ya. Mulai dari protein Abang Po ya, protein yang tinggi ini ada dada ayam, terus juga tahu tempe, ada telur, ada ikan. Kenapa kok ada 4 ini Abang Po? Dada ayam, jadi dia tuh punya protein tinggi, terus juga badan itu bakal kerja ekstra nih Abang Po buat nyerna atau mencerna si dada ayam ini gitu Abang Po. Bahkan kalau orang yang yang nge-gym ini bakal dicari nih dada ayam Abang Po ketimbang paha begitu. Tahu tempe juga nih Abang Po. Nah, dia tuh proteinnya abadi, tapi dia tuh yang bisa dibilang ramah. Ramahnya di mana nih? Ramah di kantong Abang Po, indis ekonomi. Ya, tahu bisa dikukus, direbus. Enak loh tahu dikukus. Apalagi tempe. Nah, tempe juga sama Abang Po. Di treatmentnya bisa digoreng, direbus, dikukus ya. Tapi kalau misalnya mau ngurangin minyak, bisa tuh Abang Po dikukus aja, enak kok, enak. Ayah juga pernah nyobain Abang Po. Bahkan ayah mau beli tempe besok ya. Terus juga ikan nih, karena ikan tuh termasuk yang protein, ada juga omega 3-nya yang double Abang Po, double manfaatnya pokoknya. Nah, terus juga yang harganya naik turun Abang Po, naik turun ya, telur. Karena telur ini protein yang lengkap Abang Po, dan juga gampang diolah kapan aja. Bisa direbus ya, bisa dipisah kuning telurnya sama putih telurnya ya. Putih telurnya dikukus, direbus buat yang anak gym ya. Kuning telurnya ya bisa buat ini juga, apa namanya, bikin mie kalau Abang Po pengen ya. Pokoknya itu ya yang buat protein itu ada dada ayam, tahu tempe, ikan sama telur. Nah, terus juga kita Abang Po yang bantu stimulannya biar metabolismenya lancar juga, biar lancar BAB Abang Po, ada green tea, ada cabe, ada kopi hitam, ada jahe nih Abang Po. Kenapa nih kok bisa 4 ini Abang Po? Yang pertama, kalau green tea itu bisa bantu badan bakar lemak lebih efektif ya. Terus juga cabe itu bikin badan malas-malasin diri ya, kalori ekstra kebakar pokoknya gitu Abang Po. Bisa ya, asal jangan kebanyakan ya, nanti kebanyakan jadi diare. Ada juga kopi hitam Abang Po, karena kafeinnya itu ngebantu naikin metabolisme sementara Abang Po gitu. Terus juga ada jahe yang bisa angetin badan, terus juga bantu pencernaan juga gitu ya Abang Po. Terus juga ada fiber. Itu bisa dari kacang-kacangan Abang Po, mulai dari kacang merah, terus juga kacang lentil ya, kacang-kacangan lah pokoknya Abang Po. Bisa dicampur-campur, ada almond, ada mete gitu ya. Terus bisa dari berry Abang Po, strawberry, blueberry kayak gitu. Terus juga ada brokoli. Nah, kenapa ini kok 4-4-nya perlu juga nih Abang Po? Yang pertama, kalau kacang merah itu seratnya tinggi, terus juga bisa bikin kenyang lebih lama. Terus juga kalau kacang-kacangan yang lainnya atau lentil lah Bang Po. Nah, ini protein juga yang bisa dibilang combo dah Bang Po, karena dia juga mengandung serat ya. Nah,
Terus juga ada berries ya, blueberry, berry-berian gitu dah, Abang Po ya, strawberry. Itu dia mengandung serat dan juga antioksidan. Ditambah ada brokoli, Abang Po, yang rendah kalori dan juga tinggi nutrisi. Nah, itu dia Abang Po ya. Bisa dibilang sih enggak terlalu mahal-mahal juga sih Abang Po ya. Mulai dari yang tadi yang serat fibernya, terus juga ada stimulannya dari bumbu-bumbuannya ya. Cabai, green tea, kopi hitam sama jahe, sama tadi protein. Itu gak terlalu mahal-mahal juga sih Abang Po ya. Paling yang mahal sih dada ayam. Atau dada ayam murah juga kok. Telur nih, telur yang lagi naik Abang Po. Tapi kemarin sih masih bisa dapat ya, 10 butir masih harga di bawah 20 ribu gitu Abang Po ya. Kalau Abang Po bagaimana nih ya, kondisi buat Abang Po konsumsi sehari-hari ya, kondisi di kulkas udah perlu diisi atau gimana nih gitu. Sekalian ceritain dah, di tempatnya Abang Po udah pada hujan belum? Kalau Bu Linda Yanti katanya belum turun hujan nih ke Doya nih. Seminggu sakit kepala gitu katanya, pusing banget, udah lemes ya. Ke dokter ya sekalian Bu Linda Yanti ya, biar nanti kan tahu nih kalau udah ke dokter tahu penanganannya ke bagaimana gitu ya Bu Linda Yanti ya. Cepat sembuh ya Bu Linda Yanti ya. Nanti berkabar lagi dah. Pokoknya tetap jaga kesehatan buat Abang Po di cuaca yang panas juga. Terus juga kalau sekarang lagi hujan, jangan main hujan Abang Po ya, walaupun kita lagi girang nih. Hujan ditunggu-tunggu Abang Po ya. Kapan datangnya, akhirnya datang juga gitu Abang Po ya. Sama lah kayak jodoh, kalau misalnya udah waktunya, udah jodohnya, datang aja ya Abang Po. Gitu. Sama juga ada juga satu Abang Po yang enggak perlu dicari, kudu kita doain. Kudu kejar juga sih, itu rezeki Abang Po.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Di cerita dalam lagu, Bang Zaki kali ini punya seorang penyanyi cantik dari Minang alias Sumatera Barat, Diva Aurel. Nah, nama Diva Aurel sekarang udah semakin eksis ya di industri musik, terutama musik-musik daerah. Diva Aurel yang menempuh pendidikan S1 di jurusan musik etnologi ISI Jogja ini memang dari awal ternyata sudah aktif banget di seni dan banyak prestasi. Tapi gak hanya seni dan musik, Diva Aurel ini juga pernah mengikuti MTQ, Pildacil, hingga talent show lainnya. Selain emang suaranya bagus, Diva Aurel ini juga ternyata ya Bang Po, menguasai berbagai alat musik tradisional Minang. Kayak talempong, bansi, dan juga gendang. Wah, berprestasi banget nih ya. Kecintaan Diva Aurel sama musik tradisional jadi alasan kuat dia untuk tetap mendalami dan mengembangkan seni budaya lokal. Dan sampai hari ini namanya sudah mulai perlahan naik nih, ikut melestarikan seni dan musik, terutama pastinya dari Sumatera Barat. Kita dengerin yuk salah satu hits dari Diva Aurel di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Peter

0: mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Kabar berita jam 19.
3: Abang Po menjelang usia Jakarta 5 abad, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan gerakan 5M untuk menata kabel udara yang semrawut sekaligus meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Gerakan 5M meliputi menggunakan sarana jaringan utilitas terpadu, melakukan relokasi mandiri, mengikat kabel udara aktif, memotong kabel yang tidak berfungsi, dan meninggikan kabel yang menjuntai. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mendorong gerakan tersebut menjadi langkah konkret mempercepat penurunan kabel udara ke bawah tanah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kota Magelang bersiap menyambut hingga 40.000 pengunjung melalui Borobudur Indonesia Expo 2026 yang digelar dari tanggal 17 hingga 20 September mendatang di alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, mengatakan kegiatan tersebut ditargetkan menghasilkan transaksi hingga 2 miliar rupiah sekaligus membuka pasar dan kerjasama baru bagi UMKM serta pelaku usaha. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Bunda Yanti, hari Kamis sudah ke dokter tapi belum sembuh juga, masih sakit mulu nih, masih muntah-muntah dua muntah-muntah, kepala pusing banget katanya. Makin lemes siap deh. Kalau makin parah sih nanti bisa di ke IGD ya, Bunda Yanti ya. Kalau misalnya parah banget nih, tapi kalau masih bisa minum obat, istirahat, jangan kemana-mana, jangan hujan-hujanan Bunda Yanti ya. Nanti takutnya makin parah ya. Istirahat dah. Ya mudah-mudahan cepat sembuh dah Bunda Yanti ya. Apa namanya, minum obat terus, makan jangan lupa, ya sama dengerin Perempat buat menghibur. Ya kali aja bisa menghibur ya, Insya Allah ya Bang Po ya, biar jadi berkah deh. Masih ditemenin Ayu Joditya Bang Po sampai nanti jam 8 kurang ya di Blamtek Dio Berantan Pateks.

0: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
1: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Juk.
0: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
1: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
0: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
1: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
0: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
1: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
0: Oh, gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami.
2: Udah, dimari aja.

Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Tadi kan teman Aye yang Aye ceritain Abang Po yang kerja di Gatsu gitu ya. Dia alasannya karena udah puyeng ya ame hitung-hitungan duit orang padahal bukan nggak megang fisiknya gitu ya. Dia bilangnya nggak sempat buat olahraga Bang Po. Nah, ini mungkin yang bisa Aye juga kasih tahu ke dia nih, sama buat Abang Po juga yang kita kagak ada waktu buat olahraga Bang. Kita pagi nganterin bocah, siang bebenah rumah, sore masak lagi, terus nyapu, ngepel, terus ngurusin laki kita di rumah yang baru balik kerja segala macam nggih. Terus juga buat yang abang ya Bang, pagi sampai siang kita gawe Bang. Terus sorenya kita baru balik, kita udah capek, ngopi, udah tidur. Paling gitu ya Bang Po ya. Nah, ini mungkin bisa dibilang yang bisa Abang Po lakuin olahraga-olahraga di sela-sela jadwal yang padat Abang Po ya, kayak jalanan Jakarta. Yang pertama, Abang Po bisa lompat tali atau skipping nih Abang Po ya. Karena lompat tali atau skipping ini ngelatih koordinasi seluruh tubuh kita ya Bang Po. Ini memperkuat betis, bahu, dan juga otot di inti ya Bang Po ya. Praktis ya, karena bisa dilakuin di mana aja gitu Bang Po. Dan juga bisa ngebakar sekitar 800 sampai 1000 kalori per jam Bang Po. Ya kalau mau ngurangin banyak kalori ya lompatnya sejam. Anda bisa kali ya. Kuat lah lompat sejam. Terus juga ini ada kettlebell swing Abang Po ya. Manfaatnya itu latihan yang eksklusif ya, yang ngelatih glutes ya. Glutes itu otot paha belakang ya Bang Po ya. Sombong tahu. Ada hamstring atau juga ada otot inti, bahu, dan juga sama genggaman kita nih Abang Po ya. Jadi ini ngegabungin manfaat kardio dan juga kekuatan sekaligus Abang Po gitu. Sekitar 800 sampai 1200 kalori per jam nih Abang Po yang bisa dihasilin ngelakuin kettlebell swing. Terus juga ada high intensive interval training Abang Po, itu 600 sampai 1000 kalori per jam, di mana manfaatnya ini ngegabungin periode gerakan intensif sama istirahat singkat Abang Po. Jadi ngehemat waktu, ngelatih daya tahan otot, dan juga ningkatin metabolisme tubuh kita gitu setelah selesai latihan gitu Abang Po. Ada juga Abang Po bisa ngelakuin rangkaian gerakan kayak squat, plank, push up, dan juga lompatan yang ini naikin detak jantung ya dengan cepat Abang Po. Itu sekitar 700 sampai 1000 kalori per jam gitu. Terus juga kalau Abang Po yang mau coba nih, bisa Abang Po ya, banyak kok tempat yang murah-murah yang bisa Abang Po datengin, yaitu apa ya? Berenang. Dimana ini bisa ngelatih hampir seluruh kelompok otot Abang Po, terutama punggung, bahu, dan juga otot inti Abang Po. Dan juga ini bisa ngejaga kesehatan kardiovaskular dia tanpa ngasih beban berat Abang Po di persendian, karena kan udah bawa beban ini ya, kehidupan di pundak masing-masing Abang Po. Itu bisa ngebakar sekitar 700 sampai 900 kalori per jam gitu Abang Po. Terus juga yang ini Abang Po bisa Abang Po lakuin, yaitu kickboxing Abang Po. Kalau Abang Po ada nih di sekitar tempat tinggalnya Abang Po gym yang punya ini ya, gym Majapahit ya Abang Po, yang ada ring tinjunya. Bisa nih kickboxing Abang Po. Manfaatnya kenapa nih? Ya soalnya ini bisa ada kombinasi pukulan, rotasi badan, sama gerakan kaki yang aktifin banyak otot sekaligus nih Abang Po, buat ngelatih kelincahan dan juga kekuatan. Ini sekitar 700 sampai 900 kalori per jam nih Abang Po yang bisa dihasilin gitu. Ternyata banyak ya yang bisa kita lakuin Abang Po yang bisa ngabisin kalori kita ya Abang Po gitu. Kita juga Abang Po kalau mau nurunin kalori banyak gitu ya, atau pas lift lagi mati Abang Po, kita dari lantai 1 ke lantai 6. Terus juga kalau mau beli makan juga dari lantai 6 ke lantai 1 lagi kalau liftnya lagi perbaikan.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Udah, dimari aja.

0: Promo FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Ih, malam-malam ada yang telepon. Coba deh kita angkat dulu deh. Ada yang mau nganter apa nih? Nganter pizza. Halo, Perempat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bu Umi. Gimana?
1: Belum ngobrol tadi. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: mau
0: ya.
1: Itu maghrib 5:30 pengen keluar beli soto Lamongan. Anginnya kenceng banget, Bang Jojo, tempat saya.
0: Hujan nggak?
1: Pohon itu sampai goyang, muter, saya jadi takut, dingin banget. Akhirnya saya masuk lagi.
0: Walah.
1: Udah jadi keluar.
0: Iyalah, nggak apa-apa daripada ntar kehujanan tiba-tiba.
1: Iya, makanya. Tapi adik saya nelpon, rumahnya di Bogor itu, Tenjo. Katanya semalam hujan terus di sono.
0: Oh iya.
1: Saya tempatku nggak hujan.
0: Alhamdulillah, gitu.
1: Kayaknya bersyukur tempatku nggak pernah hujan sampai takut ya, mudah-mudahan air sih nggak kering, masih lancar, alhamdulillah.
0: Iyalah ya, irit-irit ya pakai airnya Bumi ya, jangan dikucurin mulu
1: ya. Saya kan mandi pakai selang. Jadi ya kalau lagi nggak ini apa sabunannya, saya matiin gitu aja, Bang Jojo. Hemat-hemat air, ntar mau guyur ya saya buka lagi selangnya itu, kerannya.
0: Siap.
1: Saya nggak pakai gayung, berat banget. ada gayung tapi di dalam ember aja, saya pakai selang nggak pakai gayung gitu.
0: Ya nggak apa-apa, yang penting ya jangan boros-boros pakai air ya. Siap
1: nggak ya, kasihan tuh tempat lain pada kering, dapat jatah satu tangki buat rame-rame.
0: Itu dia, kesian ya.
1: Nah ya, alhamdulillah di sini masih lancar. Dulu pernah tahun berapa, masih ada suami saya itu, ya kayaknya sebelum COVID itu. Itu sampai pada ngambil air dari keran di depan itu, kan ada kerannya gitu, pada ngantri. Lah kalau sekarang sampai ngantri, siapa yang bisa ngangkat? Saya nggak bisa ngangkat ember ada airnya. Repot, mudah-mudahan jangan sampai harus hemat-hemat.
0: Jangan sampai deh ya. Siap dah. Makanya kita doain biar hujan, Bumi, biar ada air.
1: Iya, enggak nunggu kepengen hujan, tapi kalau hujan terus kayak kemarin yang bulan lalu itu akhir tahun, kalau sampai kedinginan enggak berani mandi, sekarang malah enggak turun-turun, mudah-mudahan bentar lagi musim hujan. Tapi jangan dan banyak-banyak maunya.
0: Iya.
1: Hujan bingung, hujan juga bingung ya. Yang ngatur dah, mudah-mudahan aman semua ya, Bang Jojo ya.
0: Amin. Siap.
1: Mau pulang ya, Bang Jojo.
0: Iya, ini udah. Kita sembari bebenah nih, Bumi ngomong, kita sambil bener-bener kabel.
1: Hati-hati pulangnya, Bang Jojo.
0: Iya, Bumi.
1: Besok jalan lagi ya, minggu ya.
0: Iya, tungguin aja. Nongol jam berapa, tungguin ya.
1: Iya. Terus, saya manteng pokoknya dari 6:30 habis sholat subuh, terus nyetel sampai ntar jam 12 malam nih. Ntar wayang, bukan wayang kali ya,
0: hari ini wayang
1: musik. Oh, wayang ini ntar.
0: Iya.
1: Yaudah.
0: Wayang atau badan emang goyang ya. Kita gak tahu ya, bukan. Kita bukan yang berikutnya ya, soalnya.
1: Nungguin aja. Gitu ya. Terima kasih, Bang Jojo.
0: Terima kasih, Bumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bumi. Abang Bo di Pesanggerahan ya. Mungkin Abang Bo yang dari Jakarta Selatan mau nyoba LRT juga nih, Abang Bo. Kenapa ini? Karena 8 hari nih, Abang Bo nih. LRT tarifnya Rp8, Abang Bo. Mulai dari Rabu kemarin ya. Udah diresmiin sama presiden juga ya. Udah nyobain tuh presiden naik LRT ya, Bang Po, katanya enak. Nah, dari pihak LRT nih, Abang Po ya, dari Rabu kemarin ini bakal ngasih tarif Rp8, Abang Po, selama 8 hari gitu. Ini dari Gubernur DKI Jakarta juga nih, Abang Po, yang sih tahu ya, tarifnya itu Rp8 8 hari, dari hari Rabu, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo. Rebo ketemu Rebo tuh, Abang Po. Nah, setelahnya itu bakal diberlakuin tarif flat dulu nih sementara Abang Po sebesar goceng ya, alias 5.000 tuh Abang Po. Dan ditegesin juga nih Abang Po ya sama Gubernur Jakarta ya, Mas Pram gitu ya. Dari Pemprov DKI juga bakal evaluasi dan juga finalisasi ya besaran tarif LRT Jakarta nanti Abang Po di bulan Oktober gitu ya. Salah satu opsi yang dikaji itu yaitu pemberlakuan tarif beda nih berdasarkan rute juga ya. Nanti kita lihat aja kira-kira berapa nih ya tarifnya setelah ada penyesuaian, terus juga ada evaluasi ya. Mudah-mudahan sih nggak mahal-mahal juga ya Bang Po ya. Buat semuanya bisa nikmatin apa sih namanya transportasi umum yang ada di Jakarta gitu. Jadi KRL bisa, MRT bisa, LRT apalagi.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Propot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, waktunya aku udah pamit nih. Yeah. Abisnya bakal dilanjut lagi Abang Po ya, nemenin Abang Po di malam hari ini. Nanti bakal ada wayang kulit mekanik Abang Po ya, barengan Po Tiara Dinda dari jam 8 sampai jam 12 malam kurang dikit. Kita udahan dulu deh Abang Po ya, soalnya kita ngantuk nih Abang Po ya. Soalnya kita udah kelayaban dari pagi. Kita udah keluar tadi dari kosan tuh dari gelap nih. Balik-balik udah gelap lagi. Ya elah, bener-bener ya. Segitunya kita nyari duit ya. Apa ya kita gawein dah Bang Po buat ini mencari sebongkah berlian dan sesuap mie ayam. Ya udah Bang Po, kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ya, jadi pamit ya. Jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Yo Kim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

Sutresno Budoyo, Sutresno Prumpat RRI Jakarta, wonten pundi kemawon Handika Sasono. Miwah atur kiyaran menika saged Handika pidhangetaken. Ngaturaken pambagyo sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing darto. Wonten ing atur kiyaran ringgit purwa mekanik Pro 4 RRI Jakarta. Inggih berkateng sinten to dalang ingkang kepareng gelar pakliran soho menapa menggah cariyos ingkang badhe kalampahaken tining idalang harus mangke saking studio kula ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken ngantos paripurnaning atur giaran ringgit purwa mekanik Pro 4 RRI Jakarta

dhateng Sutresna Budaya ing pundi kemawon handika lenggah. Ing wanci dalu menika ringgit purwa madya ratri katur malih wonten ngersa handika kagiyaraken lumantar FM 92,8 Pro 4 RRI Jakarta. Kula Ekawati ngaturaken kula nuwun sugeng dalu tuwin sugeng pepanggihan malih jumurung pandonga mugi handika tansah wonten ing pangayomanipun Gusti ingkang murbeng dumadi sih kadarman saking Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa tansaho kajiwo kasariro. Para kadang kagem panjenengan ingkang nindakaken siam ing wekdal menika sudah memasuki hari ke-29 menurut kalender 1 Sawal 1446 Hijriah wonten ing dinten Senin. Gandeng sampun nyaketi riyaya kula Ekawati dalah warga ageng seni Jawa RRI Jakarta ingkang dipun pandegani dening Ki Sambowo Agus Herianto sarjana seni ngaturaken sugeng riyadi mbok bilih wonten pasugatan ingkang kirang nuju prana utawi tata basa ingkang kirang trapsila sutresna budaya kersa ngluberaken gunging pangaksama. Para kadang lumatosing ringgit purwa madya ratri ing wanci dalu menika ngaturaken lampah

keindahan Wahyu Cakraningrat gagrag Surakarta Hadiningrat menggah dalang ingkang badhe ngasta Ki Bima Anggara lumados kanthi siaran mekanik. Mugi lumados sing siaran ringgit purwa ing panci dalu menika saged nuju prana. Saking studio kula ikawati dalah para kanca ngaturaken sugeng wungon sugeng midhangetaken ngantos dumugi purna sugeng dalu tuwin sugeng midhangetaken sumangga.

Bekan menung songum barang koromurko Jagat kenoru horo Prahoro gede Gunung jeblok banjir bandang Lansak panung galane Geger mawurahan.

gegegegegegegeg satu lito satu lito mbel mbel lae lae layak to layak perenjake podo ganter jagone sing podo tarung dan doro kulon doro Abimanyu paduka sajak sungkawa jroning penggalih monggo kula tulinggal paling dawuh mbok bilih kula pun Semar badhe paring sabyantu madhangaken reruwet dateng

kiraken lintunipun Raden Lesmana Mandrakumara. Menika kula saged nyingkraken sak lintunipun menika napa badhe dipun tampi paswitan kula. Ora mung paswitanmu sing bakal tak tampa nanging kowe bakal tak anggap adikku dhewe kowe bisa nyingkrake apa kang dadi karkating adikku. Wirambo. Lah talah.

0: tang. Ana wong bungke kake kunting tang ting bringose dislampirke kuping biyu biyu biyu biyu. Ora pangling kowe Setyaki. Dasar kapur nyoto swatamu apa abam. Sumingkira ngiwa uta nengen. Aku bakal goleki buron larungku nanging dudu sap sipate sato kewan ning menungso.
1: Yen wis ketemu
0: krincung sikile jambak rambut tak bondo tangane bakal tugel gulune.
1: Sembodo sing mbok jongko wis bengkah dadane lan ilang nyawane Haryo Setyaki.
0: Apamu kok mbok bilani
1: tutu sanak tutu kadang yen mati padha melu kelangan.
0: Bapu
1: bapu arpo
0: tangan kuku mliyang tibon darat pener dadamu kelakon jengkilang kawandamu tak gurone batang
1: majus jangkar apa tinggal gagang tolong layu.

Please.

哇！哎呦！

0: Dok, apa lereng sik ya nak ya. Ora ana tembung kang endah kang pantas kinucap amung memuji syukur konjuk marang ngarsane Gusti Kang Agung. Gusti ingkang anggelar jagat sing wis malimbarake berkah barokah kenikmatan karahayon kawilujengan marang tumrap wong sak jagat raya.
1: Ngono
0: selawat lan salam tansah kita aturake marang junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamuntung besok kondur marang kasih dan jati bakal antuk syafaat kang sarta pitulungan saka ngarsane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ngono ya, Mam.
0: Iki awake dhewe sak rombongan komplit sowan ngabiyantara ana ing laladan jegong wilangan kene.
1: Ngono
0: awake dhewe sing ketiban sampur ana ing likalenggan iki ya, Mam. Aku melu seneng lan bungah jurnasane ngatiku. Penontone tumplek-blek, tumplek-blek. Awake dhewe sowan. Sowan lagi pisan jiki. Iki sing awake dhewe sing kapiji sowan.
1: Ngon pas longgar.
0: Longgar banget. Tur yo pas rame kadang-kadang seniman-seniman barengan nganti aku meh ora oleh sinden. Tujune kono Mbak Kolin wis ana Mbak Kolin aku sama nek liyane ora mikir aku. Nek pengerawit aku tujuannya nek Mas Antiko, Mas Anto karo Pak Jus jalan wong telu asne.
1: Jalan-jalan
0: anggere wong telu kuwi.
1: Lah kok iso ngono?
0: Tabu jaranan.
1: Oh,
0: mayar ngono malah.
1: Oh iya, heeh.
0: Kanca-kancane pokoke 10 menit tok gandang gayeng jaranan wae.
1: Oh ngono ae.
0: Prinsipe kanca-kancane dengan budayae ngono kuwi. Heeh, sing penting ki madang nomor 1 iki.
1: Wah, iya mak ya.
0: Iki ora mung awake dhewe sing kapiji sowan ya, Mak. Uga kan nimbali bintang tamu sing luar biasa wis ora asing meneh tumrape warga jegong kene.
1: Oh, sapa ngolak weruh dhewe?
0: Oh iya. Uga nimbali katangku sepuh sing saka laladan Kediri.
1: Wah iya.
0: Iki awake dhewe sadurunge matur sing luwih akeh nok. Awake dhewe yo ngaturake lelagon bersih di seluruh disik
1: ngono
0: pelok larasi barang menti bawane Karmesan Jaya.
1: Wah ngono
0: wingi wis ngerol iki kok yo luwih ngerol meneh.
1: Oh iya
0: engko urung golong urung jungkir walik urung go kerdus ning ngarepe para penonton iki
2: meneh terop.
0: Wah wi urung nyakoti wesine terop-terop kuwi.
1: Lah yo
0: yo Mesan Jaya Neno Neno
1: ya
2: apa niku

0: pangling kowe. Aryo Setyaki
1: yo karto marmo apa abang
0: Inggris kalenggane ki ora sandatak kesuwen manuto kowe aja maju jen tanpa ruang keroyoken sak kancamu karto marmo ora bakal mundur sejangah yen pancen kowe mangkono gule unggul sing jembar balak latin ngateko tak kendangi sak jogetmu kowe.

0: Setyaki Sortayu.
1: Oh, kelakon mati ini aku. Yo, coba. Oh, yo, yo. Nek, dito ini

我说我哎哇哇这有我不是下

condang. Podo kalah kabeh mundur kabeh. Srayan saka negara Tunggul Maloyo. Kekeset ing Sun Prabu Rambo. Tabrak dung banteng brutuk wandawe.

Bye.

0: dereng mudar kula, Mbah.
1: Tak kira wis mudar, Nger.
0: Dereng. Loh, Mbah kok salin pusana.
1: Iki ngono sing nganyar begawan Zaitu.
0: Sinten?
1: Zaitu.
0: Begawan
1: Zaitu.
0: Sinten to?
1: Zaitu.
0: Begawan Zaitu.
1: Saka gunung lerenge Gunung Merbabu.
0: Oh, njenengan. Lah sing setunggal nika
1: kae Mbah Dok ngerti raki Mbah Nang sing maju.
0: Oh, ngoten.
1: Iya. Mungsahmu sapa?
0: Kathah.
1: Kowe menang po kalah?
0: Kula ping pisane. Kula perang kali satrio menang.
1: Terus
0: ping kalih kula menang.
1: Terus
0: sing ping tigane kula menang.
1: Terus
0: sing ping sekawane kula menang.
1: Terus
0: sing kepapate kula kawon.

0: Primbon. Primbon toh. Primbon.
1: Pe kalah menang.
0: Kabon. Primbon.
1: Pe menang po kalah tanyo.
0: Kalah yo crot. Primbon toh.
1: Pe kalah po menang.
0: Kabon.
1: Nek kene iki panggone wong menang, nek kene panggone wong kalah, ngono lho.
0: Oh, ngoten. Nyuwun sewu, butuh kok sopan men.
1: Nek ngono wadya balamu gonen maju lho, nggih.

Ayo, endang kabur kangenan orang leh. Wedya. Hop. Bo. Wed. Wed. Ayo, ditunggali.

0: sesi yang kedua.
1: Cih, goro-goro.
0: Oke, okay, goro-goro.
1: Sindene tambah neh.
0: Oke. Okay. Tambah pripun?
1: Ya niki. Langsung masuk niku, ujiane okay. Lulus menan.
0: Oke. Okay.
1: Hebat. Okay. Surup Suryo menika masuk
0: sampun. Oke. Okay. Pancen kula ngedalaken sing napa nggih, sing model lawasan ngeten iki kersane sami eling
1: ngoten lho. Ngeten nggih.
0: Mboten namung kreasi mawon tapi gaya yang lama kudu ditokne.
1: Leres. Tembung Jawane ndudah mutiara terbenah.
0: Nah, bener.
1: Dadi tanpa sing lawas ora ana sing anyar.
0: Betul. Dadi aja mung grubyak-grubyuk-grubyuk dadi sing lawas ki ditokke men kecekel rasane.
1: Tembang ngaten prakiripun. Dadi okay, sing lawas diuri-uri, okay. Sing anyar tetep dipersuti.
0: Nah, bener niku.
1: Yoga nggih ngoten.
0: Nggih.
1: Sing nom dijokne sing tuwek dipateni.
0: Diistirahatke.
1: Istirahatke. Penyemang.
0: Nggih. Kersane dados dolok.
1: Leres-leres Mas Petro.
0: Wah, okay. Jan. Niki anu om, napa? Jenengan dereng merdekne desa niki.
1: Ngaten nggih. Ah, kula spontanitas.
0: Nggih.
1: Jegok.
0: Nah. Jegong
1: ulangan jejeke kabudayan minangka pancatan tradisi
0: ngaten
1: gitu jegong to
0: nggih jegong
1: jejeke kabudayan minangka pancatan tradisi
0: gong
1: gong gong minangka tegese niku nggon gamelan lak suwuk
0: nggih
1: suwuk tegese mandek
0: nggih
1: dadi gong-gongane adicara menika nek pun wayangan
0: nggih leres
1: leres
0: dados suasana nggih mboten berubah weh penontone lho jan masak
1: tasik wonten lho Mas Petro nggih
0: leres sanget
1: nuwun sewu niki nek cara Kediri biasane bar limbukan ura-ura ngeten niko malah sitok ora nek wong saestu Kediri
0: nggih
1: tapi nek untuk nganjuk napa malah mengilen
0: nggih
1: wah jan antusias sang
0: nggih luar biasa nek daerah nganjuk niku napa nggih penikmat wayang nggih fanatik tenggen wayang nggih minded tenggen wayang
1: nggih mila nuwun sewu niki kok mboten guruni jenengan
0: nggih
1: kasunyatane ora angger dalang menika saged lumebet rata nganjuk
0: leres leres sanget
1: nggih leres angel nganjuk kuwi
0: nggih
1: yo penontone
0: nggih
1: yo tegese penggemare wayang.
0: Nggih, leres banget, leres.
1: Kritis banget.
0: Nggih, nek dalang Nganjuk panjenengan nggih kula akoni napa mboten namung dalang lokal saking Nganjuk ning nyatane dalang saking Kilen, dalang saking Wetan nggih penontone mboten sansaya berubah ning tansaya kathah malah.
1: Leres, nggih ngaten.
0: Napa mulih sing namine seniman iku kan nggadahi ciri khas masing-masing.
1: Betul. Dawuh para pinter ngaten Mas Petro.
0: Nggih.
1: Dadi seniman kuwi aja bangga gawe karyane wong liya.
0: Betul, betul.
1: Sing apik karyamu dhewe senajan kuwi elek,
0: nah.
1: Ning nek wis bisa didoke karya sendiri.
0: Betul, betul.
1: Dadi ciri khase kedah gadahe jenengan luwih sewu. Wiwit kala wingane iki tak pratekke kula kan ra iso dalang. Ning punya jati diri tersendiri. Hebat niku. Jati
0: kalo
1: diri dhewe.
0: Kawit riyen kawit cilikan kula kan nderek bapak ngoten niku. Dados kuwi piye nek pengen iso mayang ki carane piye to, Pang? Ya kuwi melu aku.
1: Ngoten nggih.
0: Nggih. Asline kula nggih mboten kepengin dalang namung kepengin nyekel wayang ngoten to. Terus kali swargi bapak angger enjing nyoh tumbaske wayang suwe-suwe nggih langsung kowe iso mayang tak derekke nggon festival. Alhamdulillah ngantos sepriki, Om.
1: Ngaten nggih.
0: Nggih.
1: Jane.
0: Dados jasane bapak niku kanggene kula sangat ageng banget.
1: Ngaten.
0: Nggih. Napa mulai angger ngemoti bapak teng pabrik mrican niku.
1: Walah, nggih.
0: Niku setiap tahun nggih wayangan.
1: Wah, tenan kok.
0: Ning kula mbok dereng nate mriko.
1: Umur pinten jenengan
0: sih? Walah, kula SD bola-bali, Om, kula.
1: Ngaten nggih.
0: Nggih, derekke swargi bapak.
1: Wong kula jaman semanten sik gandol dagelane nganjuk undang.
0: Nggih, swargi Pak Bang.
1: Cak bagyo niki, Pak. Nggih. Kula cara jek peran pembantu.
0: Nggih.
1: Saestu niku. Nggih.
0: Napa mulih bapak niku anggere bintang tamu lek dulu iso wonteng jaman napa mulih Mas Joni weh.
1: Anjir.
0: Enteng bapak ya anggere nek dagelane iki.
1: Nggih, nggih, leres. Nah, sembarang nak dipersudi saged dados sanang pangan kok,
0: Mas. Nggih, leres sanget. Napa mulih kanca-kanca ngeten iki wah jan ra tau leren.
1: Beh.
0: Ayo.
1: Njih.
0: Iki kanca-kanca men asal salira musike niti isih ra.
1: Tasik. Wah,
0: kros Bali.
1: Mboten Mas David wong tertib kok ya.
0: Aku tau ah. Tak kira ki pemusike isine jebule semule. Sopo to kae?
1: Lha. Mboten menika tasik kok.
0: Nggih.
1: Mas Petro.
0: Nggih. Ya, Mbak Asih jemeneng ngancani Om Joni.
1: Ngene-ngene, ayo. jenenge seniman ki ya kudu klungsu-klungsu atone udu ngono
0: kae lah. Kreativitase diano.
1: Lho, kudu kok ya.
0: Mbak sing penontone banyak. Sing ketok karo ora ketok padha wae. Padha wae.
1: Iya, iya. Terus piye kuwi,
0: Mas
2: Bima? Pripun? Kula temen iki kula dados niku backing vokal mawon.
0: Okay. Weh, weh, weh. Lho ora ngono ya ngancane
2: wong. Maksudnya dados penari latar ngoten lho Mas Bima.
1: Aja ngono. Sampane klebu termasuk senior nggih, Mas.
0: Wah, senior.
1: Senior ana ing Nganjuk. Aja dadi backing vokal, dadi backing soda.
0: Weh, iki opo? Backing soda ki
1: ngono. Roti. Oh iya, iya. Bane roti ya,
2: kok ya. Senior ki kudune sing ayu, sing body ngono lho, Mas.
1: Lho, ngene lho. Dok grandong, senior ki ora kudu ayu ora. Kaya sing tak aturke seniman tuh punya ciri khas tersendiri.
0: Betul.
2: Aku yo duwe karakter sendiri, Mas.
0: Piye?
2: Dadi aku karakterku ning kesenian ki yo kuwi mau. Nilai senine trimo ge tambul.
0: Wah, wis piye, Om?
2: Nah saiki pemerane wong elek-elek ini ge tambul, ayo sapa sing nglindungi bocah-bocah iki?
1: Wah, wis sinden apa payek jan. Pan pa ge tambul ki lho. Maksudnya ya orang ngono. Tegese iki kanggo ngisi suasana.
0: Ngisi suasana.
2: Iki ditanjakno sing ayo aku tak joget.
0: Wong ngono. Penari latare. Critane iki ngono.
1: Penari latar. Mumpung nonton Mas David.
0: Heeh, dadi kanca-kanca men istirahat.
1: Nggih.
0: Men sing dahar ben dahar. Sing jangis yo jangis.
1: Monggo
0: karo sing arep kukur-kukur rambut yo.
2: Sing sare nggih. Monggo sare.
0: Sare kok kayak tukang gong, sare tanpa blangkon kayak.
1: malah cetong kayaknya.
0: Pengin deloki status e kanca-kanca. Wah, sing ngegong apik men iki. Wayah musik muni turu. Wayah sampak tangi, wayah musik turu neh. Apik.
1: Nggih, nggih.
0: Heeh. Ya.
1: Monggo,
0: Bajeng. Ayo, coba Bajeng. Wah.
1: Bajeng. Ana musike Cak Ayu.
0: Wonten.
1: Nduk.
2: Ayo nduk tanjakno
1: tak kancane jeng ajeng
0: ket mau kok ngemasi dalange weh ngopo ta jane iki
1: ngoten nggih
0: heeh sampean iki lho
3: oh kula ta
0: heeh kok ora ngemasi sing beduk po sing nyimping iki
1: niki nuwun sewu jenengan nek lantip
0: pripun
1: sing iki sok gedhe rupane mesti kaya penjane Budarsini
0: kok iso
1: sinden kilen wajahe nggih nuwun sewu lho yasan ya
3: napa napa riyen
1: sindene Pak Anom penjane Budarsini. Sok sampean nak wis usia maksudnya.
0: Agar ora pencilaan.
3: Mboten. Nek ana.
1: Heeh. Sampean ora.
3: Aku lo anteng. Kita ngleti mendel.
0: Menang-menang glendem.
3: Napa niku glendem?
0: Yo maksudnya ki enak panganan saut ngono maksudnya ki ora.
3: Ngoten niku glendem.
0: Pikirane iso tekan dinti to. Wah, jan.
1: Ayo,
0: alah, alah ngopo to san kok. Kok lati derke ngopo to?
1: Iya.
0: Iya, iya. Menebang apa?
1: Apa Mas Abid? Diajeng apa? Hah? Sing kewi wis gameli wis.
3: Oh nggih.
0: Gamelan wis.
1: Musiki.
3: Eja.
1: Sing musiki.
0: Alon, alon, alon.
3: Ning jegleng.
0: Alon.
3: Kula ngono nggih.
0: Apa?
3: Niki dangdut parang apa mboten?
1: Ora apa-apa,
0: enggak masalah. Kanca-kanca malah seneng dangdut.
3: Nggih.
0: Terutama Cak Tawar kain. Ikan dalam kolam kelo, di request kelo wesan.
3: Napa?
0: Ikan dalam kolam kelo, di request kelo.
1: Nek ora, nek ora ikan dalam kolam tembang nenen iki lho.
3: Napa niku?
0: Apa kuwi? Apa kuwi?
1: Nenen. Teman-teman.
0: Wah, iki blong-blongan angel men to.
1: Guruku nenen kok.
3: Kelo. Kalau tak, mawan iwa-iwaan.
1: Oh iwa-iwaan,
3: apa wih? Ikan dalam kolam tak
0: jelas. Oh iya benar.
1: Moga menikah satu tebang cantik bersama. Endengan Budoyo, Ki Dalang dari Tlatah Kabupaten Nganjuk. Mas Bima bersama rombongannya mengaturkan sebuah lagu, inilah dia. Ikan dalam kolam. Tarik dok, bawa.
0: Ikan dalam kolam kok bawa.
1: Maksudnya buka celana.

0: Saya ngetran mas Rumbi Wita.
1: Allah.
2: Di dalam kolam.
0: Penari latar siap.

0: jan landung. Delok sik hak.
1: Ah.
2: Oh, gak layak jan duwe intel-intel.
1: Intel-intel napa niku? Ibu-ibu ak, ibu ak.
3: Untuk untek.
4: Wah, awur kok. Ora duwe intel hubungane apa to, Dong? Grandong kok ya.
3: Aku nek kon ak ngono aku ya isin to Mas Gusi Kuntek.
4: Ayo. Lanjut.
5: Ya.

0: Satu kali lagi, ono sing nyuwun nemen.
1: Nemen-nemen.
2: Nemen.
1: Boso Mbak Ajeng nyanyi terus ana penari latare.
0: Enek sing
1: suweneng.
2: Sinten?
1: Apa nyanyi sing ngene mablek. Kuwi lho, sing demo langsung mak pelulu. Sing ngene mang lho, sing demo langsung melek.
2: Lah. Pancen Mas,
3: cara wong bebrayan iki kudu di anu disesuaikno karo usia.
1: Ngono ya,
0: bener. Mm.
3: Ya cocoke ya aku karo sing ngono kuwi.
1: Ngono ya.
3: Sing matal-matal kuwi.
1: Matal-matal.
0: Mata-mata.
1: Oke. Anuan saya Mas Petro.
0: Nggih. Okay.
1: Mereka wonten adik dari ISI Surakarta.
0: Nggih. Okay.
1: Badhe pisumbang lagon pakai irama
2: musik.
1: Sini sayu.
2: Monggo, Mbak.
1: Ya, ayo. Ah. Apa tembange sayu?
0: Apa tembange?
2: Nemen, Mbak.
1: Nemen.
0: Oke, okay,
1: Mas. Siap. Oke, okay, nemen bersama.

0: tau gak?
1: Apa jan apa tenan. Jender ku bengi iki gak nang sing do ngantuk.
2: Wah, hebat hebat.
1: Kok ketrak to iki lho jan.
2: Nasib to kang keganjel terus.
1: Wingi ra ngono e truk wingi. Do ngantuk kabeh sedene ra nyolot kok panggung.
2: Nah nggih.
1: Heeh, lenggah.
2: Nggih, monggo.
1: Weh, jan. Ayo mbake iki sing
2: Kene sini
1: yo lah musik ya
2: pakai irama musik
1: apa lembang sak geleme pokoknya musik
2: musik ketok dadi bernuansa
1: maksudnya nuansa gamelan iki nuansa musik
2: kearifan lokal nggih Mas Petro
1: nggih leres
2: dadi musik ada gamelan hebat
1: nggih
2: bisa cahyu ditanjake nok wonten Mas David kaya Kang Masmu
3: nggih kula nyuwun satu rasa cinta.
1: Weh, satu rasa cinta.
3: Jeh.
1: Sajae lagi kasmaran sajae Om.
2: Eta terus ngedram karo Sanjaya.
3: Lah ya ora. Mboten kok, kula mboten niku kok.
1: Lah sing
3: niku.
1: Sing dita.
3: Sing.
2: Sing ngegong to. Wah, gak lolo ganteng ya Allah.
1: Hati-hati nek karo sing sitok kae, wah.
3: Wah, wis. Lah senengane nutuk-nutuk kok sajae kula seneng.
2: Aku meruhku sing ngedram karo Sanjaya, mbok soro kae cah loro kok kejut kabeh to.
1: Aja milih calon kuwi.
4: Mas Joni,
2: pripun?
4: Nek perkara milih memilih. Heeh. Awake dhewe lak umure wis akeh, pengalamane akeh awake
2: dhewe. Heeh,
4: bener. Itu turun anake sampeyan.
2: Ngono ya. Carane milih wong lanang ngene, Dik.
3: Pripun?
2: Dadi jangan banyak-banyak memilih pria.
3: Mboten.
2: Bener. Mempunyai cowok 5 boleh. Ini carane dilumpukke dumbul 5 plek. Terus sing mlumah ya kuwi pilihan.
1: Oh, nek caraku gak ngono, Om.
2: Lah pripun? Caraku gak ngono.
1: Sepet, sepet. Dijunjung sik to, tidurne sik. Lakek dibelek nek kabeh.
2: Malah ajur no Mas kok ya. Nek sampean piye carane?
4: Nah, aku
2: pengalamu.
4: Soko ciri khas postur tubuh.
3: Lah nek iki yo jelas nengeri kula.
4: Aku ndelok soko jempolane.
3: Lah kok saged?
4: Aku nek arep golek bojo milih tak delok sik jempolane.
3: Nek jempolane cilik.
4: Jempolane gedhi berarti
1: asli gak kuwi playune omongane gak kuwi ati.
4: Bareng aku milih sing guri iki. Bojoku bojoku lak ganti ping 6. Lho kok tak pilih gak nek jempolane.
1: Lho. Jempolane opo lho?
4: Jempolane wis diamputasi.
2: Sik ta bojomu ki wong wedhus. Ora ana jempolane.
1: Jempolane kok diamputasi lho.
2: Postur tubuh iki nek dititeni wae. Nek wong mlakune lanang tegap ngene.
1: Gagah.
3: Gagah.
2: Iki mesti seneng olahraga.
1: Nah,
2: tapi nek wong lanang mlakune biasa.
3: Biasa nggih.
1: Sopan.
2: Isopan. Dile wong lanang iki mlaku wis ngene lha iki titenono.
1: Penyakitan
2: jelas nek gak prostat juga kencing manis.
1: Ya penyakitan.
2: Tapi nek mlakune ngene lha iki lha. Gimana deh?
3: Napa niku?
2: Oke, aku jelas.
1: Padha karo sing
2: wirasono. Hei. Ya gimana kita ketemu di alun-alun Nganjuk? 47.
1: Halo. Saya dembungane apal lho.
2: Dembung.
1: Lah ya.
2: Mantan ya.
1: Lah ya.
4: Asline metu ya.
3: C. Asline pun medal niki.
2: Are tangane ngene lho Sanjaya.
3: Hai.
1: Piye aku piye, Om? Nek mlaku piye, Om?
2: Hai, hai. Ngene.
1: Allah.
2: Lek nggon aku ngene dong. Ayo gimana? Kena gigi uang kembali.
3: 50.
2: Dapet apa?
4: Kena gigi uang kembali. Kena lidah uang tambah. Bayar 1000. Lemean awu. Bayar 50 lemean suket.
1: Kuwi
4: ning ngene kono, ning ngene gak enak, ning kene ning kene iki apik kok tempate ngono kuwi ra enak. Kuwi ning Kertosono sandinge tangkis kono.
2: Berarti.
4: Eh loro le we.
2: Tau ra.
4: Oh, tau iki paling iki Mas.
2: Apal.
1: Sanjaya.
4: Eleh, kowe ganteng Eman lho ning
1: gejolan rono. Gantengmu Eman lho sumpah.
4: Sok aku lan rono wis mulih karek sikil tok.
2: Man.
1: Lah liyane ndi?
4: Lah kono akeh garangan
2: kok. Mane man.
1: Oh, iya.
2: Cah bagus.
1: Lah ya ape-ape. Ya musik. Ya.
3: Monggo niki, Bang.
2: Ya Mas Sabes.
4: Saiki pemene, Nduk. Saiki pemene nyanyi.
3: Lah, bence ge boten napa-napa, Bu. Satu rasa cinta.
2: Oke.
1: Wis penale.
2: Mane Japet kok pandangane piye nel Mas aku?
1: Iya.
3: Pripun to?
2: Kehilangan kiblat kuwi model nyawang sinden anyar.
1: Wah, roseng dhek.
2: Nyaput to dong wis. Kok tak becok ndas mulu iso. Nyapa mbok kae ngene iki malah kaya anggo inggi kowe iki.
1: Lho ya. Apik. Bacar jatring wujud.
2: Nek, ha. Nek ya blangkon.
4: Oh ayu e.
1: Apik
2: iki. Iki malah kaya wong PC. Ngene lah iki lho. Oke, gimana Pak Kasum? Kita bisa bertemu? Gimana Pak Kasum bisa? Ada gelang seng enggak?
1: Wih apik mana sing gawe Sanjaya ya
2: apik. Eh dadah Sanjaya. Penjiwaan karakter Mas. Ujian eh.
3: Ujian Mas.
1: Ora gelem. Dadah nek om, tok nek om coba.
2: Wah, kuale lho, dong kaya wong udunen memang.
0: Oh bisa.
2: Mangga, caturke.

0: kapok ya.
1: Lanje. Loh.
2: Rombongane tok ganjel.
1: Lanje. Mas David, tok ganjel tone lho mboten nenten iki wau.
0: Gak komplit kaya mah.
1: Dereng enten.
0: Mau nek ping 7 ping 8. Bar iki mau pindho tok ayo. Tone kesel.
1: Pripun niki?
2: Sik nyadung dawuh ngenteni
0: jam 10 masuk. Giliran.
2: Oke, giliran.
0: Yo, kuitan. Ayo mau nek kancane joget kudu meneng karo tua tawe tangane.
2: Malah kaya anakan gajah entan.
0: Hehehe. Eh, sing kagungan Surya Kuncoro Bima Laras iki kuwi.
2: Ngaten nggih.
0: Heeh. Jenenge campur sari ku yo kuwi. Kae saya ini yo gak ada sing nanggap blas.
2: Dereng kok, Mas.
0: Lah nggih, heeh. Sak wayah jane nek sak wayah-wayah nek sing ngejob UMC-ne tetep Om Joni.
2: Siap. Ngono lho. Mobile padha ngesaken campur sari. Menapa sepanipun?

0: Bima Kuncoro.
1: Surya Bima Kuncoro menika saged langsung menghubungi Ki Dalang Bima Anggara. Dan utawi lumantar Bapak Kasun nggih. Menika ngres pantes dados sekretaris wonten mriki. Dados kagem sinten kemawon ingkang badhe ngersakaken pagelaran wayang kulit saged langsung menghubungi Bapak Kasun. Ngaten. Utawi lumantar Ki Dalang.
0: Nggih.
1: Dados minangka sekretariat wonten ing dusun Jegong mriki. Oke, apa Cahayu Intan?
2: Apa
1: aja kalah karo adatimu.
3: Pokoke musik.
1: Pokok musik.
3: Heeh. Sempeting tone
2: metu. Piye, Mbak?
3: Apa klebus, apa runtah, apa rukat?
1: Ayo.
3: Rukat.
1: Soko pepel
3: ketok gendut-gendut. Lah iya,
2: heeh. Anu sanes man, Mas.
1: Loh, nyanyi ya, gak boleh dinyang.
2: Judule niku sanes, Mas.
1: Oh, sanes. Tak kira mbokne kok nyanyi dalang yo sanes.
3: Oh iya,
1: heeh. Ya wis sanes, sanes.
3: Aku nek karo iki, Om.
1: Pripun
3: dawuh tok isine?
1: Ngaten nggih.
2: Kudu dicelathu.
3: Oh, soalnya sing kaya jeneng kono ngantek gano aku sing diku dawuh nggih.
1: Mangga menika diaturaken satu tembang.
3: Heeh.
1: Masih bersama Endengan Budoyo. Oke, tembangnya apa? Yuk, kita dengarkan. Inilah dia, Sanes. Bersama Tok Ganjel.
2: Kaken ganjel ki, Mas. Kaken
3: ganjel.
2: Diganjel terus keduren.
1: Ganjel.
3: Heeh.

0: kasih ya, lenggah. Iki mau no sing request om
1: soko. Siap.
0: Adik lanang.
1: Nggih.
0: Ana sing nyuwun gedhe rasa ning sing nembang kudu Mbak Ajeng.
1: Weh, gedhe rasa. Lho.
0: Kudu sampean lho. I, tenan iki lho WA-ne ana iki lho saka kakangku dhewe lho.
1: Nggih.
0: Saka adikku kakangku.
1: Saking ingkang ayu. Gede rasa.
2: Ngono adike teng mriki, Pak Dalan.
0: Ana mau melu.
2: Engkang pundi?
0: Wah, bocah ganteng nek karep.
2: Engkang pundi monggo? Monggo kula pengen ngono, pengen semarap.
0: Kok celandaan to sampe iki.
2: Anu pripun?
0: Kula karo dhewe kok. Sing mau ning pondokan rambuté dawa bocah gede mau lho.
2: Ah, sing pundi ku atahi?
0: Wah, ora kula karo dhewe bocah.
1: Oke, para hadirin sekalian masih bersama dengan Budoyo, kita nampilkan satu bang cantik yang baru ini telah viral dan booming. Permintaan dari adik sang dalang. Apa judulnya? Gede Dowo.
0: Ayo jumeneng Mbak Ajeng.
1: Yo, Ajeng. Apa nih?
0: Angkat nih. Wah, wah, angkat nih.
2: Anu nih lho, Pak.
0: Ya lah. Wah, saya taruh kakek-kakek nampani. Wah,
2: musik.
0: Bati lho. Bati lho.
1: Wah, lah aku sepotan kon ngangkat tuh tak angkat musiknya tuh Pak.
0: Saya geder om tangannya kakek-kakek. Ya, nih tangkap sasmi toh.
1: Burung wajah.
0: Pokok-pokok, ayo.
1: Siapa? Aku gendong bosok lho. Waduh karo gendong gunung kelut.
0: Ayo, ayo.
1: Ya,
0: ese. Gede rasa, kena gendong. Nah, coba.
1: Santiknya kita lebih-lebih. Oh.

0: Kenggo penutupe klebose kan urung. Mbak Ajeng karo kancane sing siji ki sapa tetep berdiri di situ. Kanggo terakhir kanggo penutup limbuan apa goro-goro?
1: Penutup monggo.
0: Soale wektune wis meh anu ya. Ayo meh-meh rahino. Mariki terus nyura ya, Tru.
1: Bariki wis gek neh.
0: So nek pengen sing weh wero sok nanggap neh.
1: Siap banget, siap.
0: Bintang tamune tetep Om Joni.
1: Wah, muga-muga iso siap. Grandong gak pateni. Yo yo bangga.
0: Bangga.
1: Oh, rombongan.
0: Ning ditambah siji.
1: Nggih.
0: Kancane Om Joni.
1: Siap, siap.
0: Pak Deku lek dul.
1: Nggih, siap, siap, siap.
2: Pak Pak Mas Dalang?
0: Heeh, piye?
2: Mangke di jaranke.
0: Oh iya, gak masuk
2: jaranke.
1: Ya.
0: Iya. Seneng men to menak nek melu rombongan kene kok seneng men to sajake. Nyapa sajake?
2: Napa kula?
0: Sampe iki lho kok seneng men
2: melu rombongan kene. Nggih, mboten napa-napa soalnya enten sing nganu to sing nyawang-nyawang.
0: Oh iya.
2: Misale buta niku nggih nyawang.
0: Ya ora lah.
2: Betul.
0: Ya ayo.
1: Oke, kelebus buat semuanya. Yang lagi kelebus

0: Joni.
1: Siap.
0: Disambung di lain kesempatan.
1: Ngaten.
0: Muga-muga iso ketemu aneh karo Joni.
1: Ngaten monggo nderekaken.
0: Wonten lupute nyuwun pangapunten
1: nggih. Sami-sami semantuki kula mbek boten lepatipun nyuwun ugi pangsami ngantos pinangge sansang wekdal wonten pagelaran ingkang
0: sami. Amin amin nggih.
1: Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tru apa Kang Gareng lan kowe Bagong. Muga-muga warga masyarakat Jegong wilangan kini tansah manggih berkah barokah katentreman karahayon kawilujengan kesarasan lahir tulusing batin. Selamat to sing nonton, selamat to sing nampa tanggapan, selamat to sing ditanggapke wayang. Amin amin ya rabbal alamin.

Umerek keng panci gumini wong sokolo engkang wonten nenggih pasitran gondo mayit nenggiri sangarat den lesmono mondrok morka deraken pegawan durno menopo dinipati sengkundi kagiat kagurukasan.

Putu Kungker Lesmana Mandrakumara. Ing rikalenggan iki tatanen rasamu. Enggal-enggalo mangsah smedi oneng pertapan Krendrawahana ya pasetran gondo mayit. Ora usah dadak wedi kangelan. Pun bapa begawan penembat turu kang bakal dampingi apa kang dadi kersamu nggih.

ikin tak waspada kekoyo Raden Sumba putra ratu negara ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Yen Prabu Kresna kalatu pengpengan apa ana lanang uga pengpengan, ndak godani bocah iki.

lah. Iki ana satrio bagus. Jenengmu sapa ae? Raden Abimanyu kang dadi kekasihku kuwe sapa? Aku Naga Pertala. Ana satriya ya kene ora gelem rawoso aku karepmu piye? Ing rikalenggan dina iki Abimanyu ora bakal nutup mripat buntu talingan weruh kawula kajlet dening kesangsaran. Luwih becik Abimanyu lebur tumpur lamun tan bisa ngangkat marang kamulyaning bebrayan agung. Kowe ladalang ya kowe.

kula rikalenggahan samangke lelampahan sampun paripurna. Monggo sami ndedonga wonten purbanipun Gusti ingkang akarya jagat. Mugi-mugi jegong wilangan tansah pinaringana katentreman karahayon kawulujengan kesarasan lair lan batin. Slameto sing nanggap, slameto sing ditanggapke wayang. Slameto sing nonton tanggapan, slameto sing nampa tanggapan. Ndara Werkudara mang tayungan riyen, Den.

Kadang Sutresna Budaya ingkang katemben purna kala wau gancaring cariyos wahyu cakraningrat gagrag Surakarta hadiningrat dening Ki Bimo Anggoro dalang saking Kitha Nganjuk Jawa Timur. Mugi pasugatan ingkang kula aturaken saged nuju prana. Kanthi purnaning cariyos kasebat mratandhani bilih giaran ringgit purwa ing wanci dalu menika sampun paripurna. Kula ekawati dalah para kanca nyuwun pamit, mbok bilih wonten pasugatan utawi tata basa ingkang kirang nuju prana. Mugi sutresna budaya kersa ngluberaken kuning pangaksana. Ngantos kepanggihan malih wonten ing giaran ringgit purwa saklajengipun. Sugeng dalu, sugeng asu.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Sabtu tanggal 19 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 20 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingyak Babe, apa kabar? Demen banget rasanya ayo Bang Wawan kembali hadir untuk kebersamaan kita kali ini di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Bang Dermon Ismail pun halnya juga ade teman-teman yang bertugas, ade Bang Ripto, ade Bang Ridwan. Dan pastinya tetap semangat selalu untuk temenin di hari Minggu ini. Tanggal berapa? 20 September 2026. Yang pasti Aye sampai di mari sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Berharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Abang Poncang Cingyak Babe, kita awali dengan dengerin pengajian Al-Quran dengan surah An-Nur ayat 11 sampai dengan 14. Selepas itu ada apa Bang Wawan? Nah, seperti biasa datu ya. Ya, ada apa? Ada hikmah pagi dengan judulnya Panggilan Keimanan bagian 86 dengan judulnya Internalisasi Asma Allah Ar-Rahman. Itu seperti apa sih? Ya. Baik, Abang Poncang Cingyak Babe, sebelumnya kita dengerin pengajian Al-Qur'an dengan sekali lagi surah An-Nur ayat 11 sampai dengan 14. Kita dengerin dulu satu lagu berikut ini dari Rafa Afar dengan Ku Berpasrah. Tetap di mari di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau, Muhammad, mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 273.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Satu lagu dari Ungu dengan Para Pencari Mung. Abang Poncang Cingnya Babe, seperti halnya tadi ya udah Aye sampein, sesaat lagi kita akan ikuti untuk hikmah pagi kita kali ini perihal panggilan keimanan bagian 86, internalisasi asma Allah Ar-Rahman. Itu seperti apa sih? Ya, udah siap di ujung lain telepon bersama Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA. Tetap di mari disimak pemaparan beliau 0812 112 4928.

0: Langsung menyapa Ustadz Muhammad Taufiqur Rahman SQMA. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya. Di rumah apa
1: sehat,
0: ya? Alhamdulillah, insya Allah sehat juga Ustadz ya. Di rumah apa di mana nih? Kayaknya nuansa rumah burung-burung berkicau udah kedengeran ya.
1: Di rumah. Baru ya? Sampai.
0: Alhamdulillah. Jakarta. Dari Jakarta. Habis dinas juga ya, Ustadz ya.
1: Iya, sampai di Jakarta semalam
0: ya. Baik. Ustaz, berbicara mengenai panggilan keimanan bagian 86, internalisasi asma Allah Ar-Rahman. Ini mungkin dari 99 nama-nama Allah, nah salah satunya adalah Ar-Rahman. Seperti apa yang harus perlu kita pahami mengenai internalisasi asma Allah Ar-Rahman? Tafadhal Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Rafaqina fid din wa 'alim wa ta'awun. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna, bahkan tidak memiliki kekurangan sedikit pun, di mana Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dan juga memiliki nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik Allah ini, ya kita kenal dengan Asmaul Husna, di mana kita akan melihat bagaimana kita akan bisa menginternalisasikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Asmaul Husna yang pertama adalah kita mengambil nama Allah yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya adalah Maha Pengasih, di mana menyerap nilai kasih sayang Allah yang luas tanpa batas. Lalu kalau misalkan kita internalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mempraktikkan sifat kasih sayang itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Cara menginternalisasikan sifat Ar-Rahman dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menyebarkan kasih sayang yang universal kepada sesama manusia, bahkan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneladani Ar-Rahman berarti tidak membeda-bedakan orang lain saat berbuat kebaikan atau saat kita menolong orang lain. Sikap yang harus lahir itu seperti misalkan empati, kemudian juga ramah, ditambah lagi misalkan dengan kepedulian, itu harus diterapkan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Contoh misalkan kalau kita mau buatkan sebuah aksi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti misalkan membantu tetangga kita tanpa memandang agama atau suku, serta tidak mudah menghakimi atau menjustifikasi kesalahan orang lain. Itu yang mungkin bisa kita terapkan yang pertama. Yang kedua, ketika misalkan kita ingin menerapkan sifat Ar-Rahman dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus mampu berbuat baik dan juga harus mampu mengasihi makhluk-makhluk Allah yang lain, yaitu hewan dan juga tentunya lingkungan yang sekarang kita tempati. Misalkan kalau misalnya ada hewan di sekitar kita yang memberi makan hewan tersebut, tidak menyiksa binatang, atau misalkan kalau yang sifatnya lingkungan, ya kita bisa mampu merawat, menjaga lingkungan, misalkan dengan tidak membuang sampah sembarangan, ditambah lagi misalkan tidak membuat kerusakan ekosistem, kemudian juga kalau bisa misalkan merawat tumbuh-tumbuhan, menanam tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, itu merupakan salah satu internalisasi sifat Ar-Rahman dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping itu juga, kita juga harus menjadi hamba-hamba Allah yang mampu menjadi pembawa kedamaian bagi seluruh alam. Di mana kehadiran diri kita sendiri di tengah-tengah masyarakat itu harus bisa menjadi penyejuk, harus bisa menjadi pembawa manfaat, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan pekerjaan kita. Ya, maaf.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, misalkan kalau kita ingin menjadi penyebar rahmah, atau ingin menjadi misalkan pembawa kedamaian rahmatil alamin, ya seharusnya misalkan ketika ada yang konflik, berbagi rezeki, ketika ada yang konflik kita mampu menengahi orang tersebut. Kemudian juga misalkan kita mampu berbagi kepada pada orang lain, baik itu berbagi rezeki, berbagi ilmu, dan tentunya juga yang paling penting adalah kita menjauhi sifat bullying. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua bagaimana ketika misalkan seseorang sudah menerapkan sifat ar-Rahman dalam kehidupan dia sehari-hari, maka dia akan mendapatkan jaminan yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah Ar-Rahman, maka kata Rasulullah, sayangilah yang ada di bumi, maka niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Mungkin itu sebagai pengantar, Bang.
0: Baik, Abang Bo, Cang Cing, Mbak We. Demikian tadi pemaparan perihal tema pagi kita kali ini. Sekali lagi temanya adalah mungkin pas atau Anda mau ngomongin atau bertanya perihal lain boleh. Ya, panggilan keimanan 86, internalisasi asma Allah Ar-Rahman. Ya, silakan 0812 112 4928, WhatsApp dan telepon WhatsApp. Udah ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ya, dan Bang Wawan, ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana definisi maupun interpretasi sifat Ar-Rahman dari asma Allah bagi orang difabel? Apakah ini ujian keimanan bagi keluarga atau orang yang bersedia merawatnya? Dan yang kedua, bagaimana hukumnya melaksanakan salat asar pada 1 jam hingga 30 menit menjelang maghrib? Ini di akhir-akhir mungkin Ustaz. Nah, jika ia memang terhalang uzur syar'i pada awal waktu, berhubung ada hadis Rasulullah SAW tentang tidak ada sholat saat matahari berada di tanduk syaitan. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Ustaz Taufik Rahman, syukran.
1: Baik, terima kasih Mas Orik, luar biasa pertanyaannya. Sebenarnya, kalau misalkan kita melihat bagaimana internalisasi, bagaimana definisi tentang Ar-Rahman sendiri bagi orang-orang yang difabel, misalkan apakah itu sebuah ujian ataukah seperti apa? Kalau misalkan kita melihat kepada sifat Ar-Rahman itu sendiri, tentunya Allah Subhanahu wa taala ingin sekali memberikan satu pendekatan khusus kepada makhluknya. Misalkan Allah ingin memiliki kedekatan melalui tadi itu orang tersebut, misalkan diberikan kekurangan kalau dalam kacamata fisik kita, ya diberikan kekurangan gitu kan, dengan dia tidak sempurna. Tapi di sisi lain Allah pun dengan Ar-Rahman-Nya mencukupi sekaligus memberikan kelebihan kepada orang tersebut. Contoh misalkan orang difabel yang tunanetra, misalkan dia memiliki kekurangan yaitu pandangannya misalkan tidak sempurna. Tapi ada kelebihan yang lain. Kemudian juga contoh difabel misalkan orang yang mohon maaf kurang ya kakinya gitu
0: tidak
1: dan
0: sempurna,
1: sebagainya.
0: Tidak ada.
1: Iya. Tapi di sisi lain Allah akan apa namanya memberikan kelebihan berupa misalkan motivasi hidup yang tinggi dibandingkan orang yang sempurna sehingga misalkan orang tersebut yang difabel tadi itu menjadi contoh bagi orang yang sempurna di dalam motivasi hidupnya. Jadi kalau misalkan dikatakan bagaimana definisi Ar-Rahman bagi orang tersebut, ya itu tadi, pendekatan Allah kepada siapapun itu pasti akan memiliki perbedaan. Kenapa? Karena bagi hambanya, Allah itu selalu memberikan kasih sayangnya. Allah akan mengasihi hambanya, tapi bentuk kasihnya itu memang apa namanya dengan cara yang berbeda. Ada cara misalkan bentuk kasihnya diberikan semua kenikmatan, tapi belum tentu orang yang seperti itu disayang nanti di akhirat. Ada misalkan orang yang dikasihnya misalkan dengan kekurangan, tapi di balik itu ada apa namanya ada keutamaan. Yang kedua terkait masalah pelaksanaan sholat. Di dalam kacamata fikih memang ada yang disebut dengan waktu afdol. Waktu afdol ini adalah waktu paling utama mengerjakan sholat. Di mana waktu afdol ini adalah waktu awal-awal sholat pasca azan. Itu misalkan kalau kita hitungnya di sholat asar, itu waktu afdol sekarang itu misalkan dari jam 3:30 sampai jam 4:15. Nah, di sana ada waktu yang baik. Jadi jam 4:15 sampai jam 4:30 atau misalkan jam 4:30 lah cukup segitu. Kemudian ada waktu yang makruh. Waktu yang makruh itu adalah waktu yang mendekati waktu maghrib. Di mana waktu makruh itu ya di sekitaran jam ya mendekati maghrib lah. Kalau tadi satu jam sebelum maghrib itu waktu yang seperti apa gitu kan? Apakah waktu makruh atau tidak, waktu makruh itu sangat mendekati maghrib. Bukan berarti dibenci sholatnya, tidak. Akan tetapi perilaku yang memundur-mundurkan waktu sholat itulah yang dibenci. Makanya kalau ditanya ada waktu afdol, waktu yang hasan, dan waktu yang makruh dalam pandangan fikih. Seperti itu.
0: Seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan bisa kita pahami ya untuk Mas Orik ya. Baik, dari Jember kita menuju ke Magelang. Sudah siap-siap? Mas Selamat Nursani. Halo, Assalamualaikum. Oh, terputus nampaknya. Tadi sudah masuk. Iya. Oke. Okay. Oh, beliau langsung menyimak dan mengirimkan WhatsApp langsung. Sebentar, mana tadi WhatsApp-nya? Oke. Okay. Iya. Oke, Mas Selamat Nursani 0812-112-4928. Silakan tadi ingin berinteraksi langsung agar supaya nyaman. Nampaknya seperti itu, Ustaz. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Tapi yang Ustaz sampaikan tadi, misalkan Allah kan memberikan cobaan terhadap siapapun pun halnya dengan saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan dari segi fisik, salah satunya yang tadi disampaikan tidak melihat. Ini bagian daripada pilihan juga orang tersebut kah, Ustadz? Sudah siap seperti itu kah? Bisa dibilang?
1: Ya, apa namanya sebetulnya kalau misalkan kita melihat kepada hakikat dari musibah atau hakikat dari cobaan, ya kita melihat bahwa itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Okay. Secara garis besar misalkan cobaan hidup itu dilihat dari dua sudut misalkan. Ada yang disebut sunnatullah, di mana sunnatullah ini misalkan seperti dalam ayat وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami akan menguji manusia dari sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, Itu adalah ujian bagi manusia.
0: Seperti
1: ada ujian juga yang dikaitkan dengan ayat wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah maafkan yang banyak. Contohnya misalkan ya seperti kesehatan karena pola hidup yang kurang baik. Kemudian misalkan akademik atau karir yang kurang bagus karena malas. Bahkan misalkan ya seperti ya banjir karena misalkan hutan dibabat, longsor misalkan sama dengan seperti itu. Maka kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tangan manusia itu biasanya berefek kepada manusia yang lain.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalkan cobaan yang sifatnya individu itu disebutnya kadang-kadang itu sunnatullah.
0: Sunnatullah.
1: Tapi kalau misalkan tadi itu berefeknya kepada orang lain itu karena diakibatkan oleh ulah tangan manusia.
0: Baik, seperti itu ya. Baik, sudah siap untuk WhatsApp dari Mas Slamet Ursani. Assalamualaikum Ustadz dan Bang Wawan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Menerapkan Ar-Rahman sifat menyayang itu gimana ya? Kalau kita dari kita, keluarga kecil, keluarga kita diembat orang. Dan setelah kita bisa sampai di titik ini, mereka juga empat juga oleh orang terdekat dari orang kerabat kita. Ya, bisa dimengerti nih Ustadz.
1: Apa diembat itu?
0: Diembat maksudnya? Kayak bahasanya kita diambil begitu nampaknya.
1: Yang di apa namanya dizolimi lagi.
0: Dizolimi ya? Bisa dibilang seperti itu.
1: Oke. Baik, begini, kalau misalkan kita ya ingin menerapkan sifat Ar-Rahman dalam keluarga, satu keluarga dizolimi orang lain yang memang menjadi ujian yang agak berat. Misalkan kebanyakan seorang yang mengalami kezoliman itu akan memberikan respon kepada orang yang menzalimi, baik itu misalkan dengan adanya marah, dendam, atau bahkan ya keinginan untuk membalas. Kalau misalkan kita ingin meneladani sifat Ar-Rahman, kita pun ya bukan berarti pasrah tanpa rasa keadilan, tapi kalau misalkan kita diembat oleh orang lain atau dizolimi oleh orang lain misalkan, ya kita juga harus mampu memimpin keluarga untuk mengelola rasa sakit hati, tapi dengan prinsip tetap mengedepankan kasih sayang, kemudian juga ketegasan yang bermantabat, dan juga ya apa namanya kerendahan hati dan perlindungan moral seperti itu. Makanya tetap kembali lagi, bukan berarti pasrah itu ketika dizolimi, tapi bagaimana kita memanage hati kita dan keluarga kita agar bisa mencarikan solusi itu kan, supaya tidak salah langkah dalam mengelola amarah yang timbul akibat apa namanya zolim tadi.
0: Seperti itu ya. Baik, 0812-112-4928. Kita berbicara mengenai panggilan keimanan bagian 86, internalisasi asma Allah Ar-Rahman. Sudah ada Kong Dani di Kemayoran. Assalamualaikum Kong Dani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, silakan Kong Dani.
2: Kebetulan saya masih ada di
0: satu tempat ya. Wah, si liburan healing. Oke, langsung Kong Dani boleh, silakan.
2: Baik-baik, mungkin yang saya bertanyakan bisa aja Bang. Untuk kita tetap mempertahankan rasa keimanan, kemudian banyak membacakan asma-asma Allah dan membacakan kebesaran-kebesaran Allah, apakah itu bisa membuat kita mempertahan paling tidak dalam kondisi yang cukup untuk mempertahankan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan cara seperti itu sesuai enggak dengan ajaran atau tuntunan dari keyakinan kita adalah agama Islam? Begitu
0: itu saja ya.
2: Tuhan. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Nani.
2: Berkah.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Silakan Ustaz. Baik.
1: Ya, pertama ya lagi healing Kong Nani.
0: Ngajak-ngajak
1: Bang Awan.
0: Aduh, nggak apa-apa.
1: Sehat-sehat, Kong Nani. Dan keluarga. Ya, kalau misalkan kita tadi itu membaca Asmaul Husna, kemudian juga kondisi kita lagi kurang bagus, baik itu kondisi keimanan maupun misalkan kondisi kehidupan, dengan membaca Asmaul Husna menjadi sebuah bacaan rutin atau yang sering kita dengar dengan wirid misalkan, itu bisa membuat diri kita ya apa namanya terbentuk rasa ketenangan dan juga terbentuk tambahan apa namanya keimanan ketika kita mengulang-ulang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ya bukan hanya sekedar bacaan biasa, akan tetapi bisa menjadi sarana bertawasul kita kepada Allah. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa walillahil asmaul husna fad'uhu bi. Jadi bagi Allah itu ada asmaul husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama itu dulu baru berdoa. Dalam artian bahwa kita diminta oleh Allah untuk memuji Allah dengan asmaul husnanya. Misalkan kita ingin meminta rezeki, kita misalkan sebutkan asmaul husna ya razzaq, ya razzaq, ya razzaq, wahai zat pemberi rezeki, berikanlah kami rezeki yang luas dan berkah. Ya apa, wahai zat yang penyembuh, sembuhkanlah kami dari segala penyakit dan lain sebagainya. Maka kembali lagi bahwa asmaul husna itu memiliki keindahan baik secara makna maupun tadi itu ketika dibaca berulang-ulang akan menjadi obat, akan menjadi pengabul, wasilah terkabulnya doa-doa kita. Seperti itu
0: ya. Baik Ustadz, mungkin apa yang perlu kita fahami kembali agar supaya kita lebih dalam kembali untuk mengetahui bahwa pentingnya internalisasi asma Allah, yaitu salah satunya adalah Ar-Rahman. Silakan Ustaz.
1: Ya, dari pembahasan ini kita ingin terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana Asmaul Husna itu merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik, yang nama tersebut bisa menjadi wasilah terkabulnya doa kita dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengaplikasikan sifat Ar-Rahman, kita harus menjadi penyebar kasih sayang ke seluruh alam tanpa memandang dia siapa, dari mana, sukunya apa, tapi yang kita kedepankan adalah kita memberikan kasih sayang kepada siapapun, termasuk kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita dan juga selalu menuntun kita untuk berada dalam jalan ketaatan kepada seperti itu.
0: Okay, baik. Ustaz Muhammad Taufiq Rahman, syukron pemaparan yang indah berkaitan dengan tema kita kali ini. Cepat sembuh Ustaz, abis ini mungkin sedikit sarapan, istirahat sebentar, biar lebih pulih kembali Ustaz ya.
1: Siap.
0: Sehat untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Abang Po, ajang pencarian bakat tarik suara bintang radio Indonesia 2026 tingkat Satuan Kerja RRI Jakarta telah melahirkan pemenang terbaik. William Wijaya menjadi terbaik satu putra dan Natanya Amanda Monica terbaik satu putri, sekaligus berhak mewakili RRI Jakarta ke tingkat Korwil Jakarta dan Banten. Pengumuman pemenang dilakuin pada malam Grand Final di Auditorium Abdulrahman Saleh, Gedung RRI Jakarta pada Sabtu malam 19 September 2026. Sebanyak 20 finalis sebelumnya tampil ngebawain masing-masing satu lagu di hadapan 3 dewan juri dan para pendukung. Beralih ke berita lainnya, Konsul Jenderal Republik Indonesia, Konjen RI di Cape Town, Afrika Selatan, Tiudiono, menyampaikan bahwa potensi penguatan kemitraan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Afrika Selatan sangat besar berkat kedekatan sejarah dan hubungan antar masyarakat di kedua negara. Tiudiono nyampein bahwa hubungan Indonesia dan Afrika Selatan itu memiliki akar sejarah dan budaya yang kuat sekaligus potensi besar untuk dikembangin menjadi kemitraan yang semakin konkret dan saling menguntungkan. Kedekatan kedua negara disampaikan bahwa telah terbangun selama berabad-abad antara lain melalui kehadiran tokoh-tokoh dari Nusantara di Cape pada masa kolonial, termasuk Syekh Yusuf Al-Makassari, Tuan Guru dan Dia Malela yang ninggalin warisan penting bagi perkembangan masyarakat Cape. Sampai di mari dulu beritanya, Ayo Darmawan Ismail, jumpa lagi di Kabar Berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Apa kabar Abang Po Encang Cingnya Babe? Ya, demen banget rasanya Ayah Bang Wawan dan Mawan Ismail kembali hadir di kesempatan kita kali ini. Ayah kagak sendiri, ada Bang Ridwan, ada Bang Ibrahim, ada Bang siapa lagi? Bang Doni, teman-teman pemancar. Yang pastinya tetap semangat selalu apapun permasalahannya, di balik permasalahan ada hikmah ya. Nah, tema pagi kita kali ini mengenai hikmah di balik masalah. Apa yang perlu kita pelajari sih dari sebuah masalah yang menjadi tanda bahwa masalah tersebut ini menjadi sebuah hikmah buat kita ya. Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 021-350-4510 081-212-1928. Jangan lupa pasportnya Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta ya. Oke, udah ada penelpon melalui mana dulu nih? Oke, yang ini dulu telepon WhatsApp deh. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Oh,
1: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Hikmahku kenapa, Bang?
0: Enggak tahu, hikmahku aja begitu.
1: Oh, hikmahku. Ya,
0: oke. Oke deh. Agak gantung ya.
1: Enggak apa-apa. Agak gantung.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Gantungnya belum jalan, Bang. Nanti
0: belum,
1: kalau udah di
0: jam 10. Iya, masih
1: wahana di... itu akan dibuka. Iye, nanti silakan berkunjung.
0: Boleh. Oke, okay, yang tukang wahana sombong bener.
1: Gak boleh gitu, Bang. Itu ada instansinya.
0: Wahananya banyak-banyak.
1: Yang sana, yang tadi kan yang ada aneka gantung itu tadi.
0: Masya Allah,
1: betul. Bukan aye, Bang.
0: Iya. Okay. Kan ente bosnya, Masya Allah. Yang punya ownernya, amin, gituin aja deh.
1: Amin.
0: Iya, Mas Bayu.
1: Untuk keluarga sendiri.
0: Betul. Lanjut, Mas Bayu. Perihal hikmah di balik masalah, pasti semua orang ya, siapapun itu, pernah mendapatkan masalah atau cobaan lah lebih tepatnya. Pernah nggak sih kita introspeksi kaitan dengan ternyata si misalkan gini, si Wawan begini pernah mendapatkan cobaan sakit karena gini, dia harus introspeksi. Pernah tidak terbayangkan ada something happen di balik permasalahan, hikmah yang ada hikmahnya di balik permasalahan itu. Gimana?
1: Iya, insya Allah kalau kita hidup kan ya, tentu ada permasalahan ada aja, dan kemudian juga benar mending diambil hikmahnya, baik untuk diri sendiri maupun buat keluarga dan lingkungan kali ya. Jadi bermanfaat gitu, contoh yang gitu sih, Bang Wan. Nah, bukan sederhana tapi memang kayaknya itu bentuk dari di kehidupan ya, seperti itu gitu. Terlepas kita sadar nggak bahwa itu sebenarnya ada hikmahnya gitu.
0: Nah,
1: kadang-kadang ngelihatnya kan kok ini mohon maaf musibah gitu ya. Koreksi kalau saya salah ya. Abang Po mungkin pemahamannya beda. Gitu-gitu. Gimana, Bang Wan?
0: Iya. Jadi mungkin di balik permasalahan ini ya, memang ada hikmahnya. Tergantung kadar kita mengintrospeksi. Oh, ternyata gini. Kadang kan setiap manusia juga nggak memahami atau nggak. Oh, ternyata ada loh tujuannya bahwa gue dikasih cobaan begini begitu ya.
1: Mungkin pada saat kejadian belum ngeh ya, tapi pas udah ini lama-lama setelah berapa hari
0: kurang peka atau apa gitu ya.
1: Iya kan, kadang kita yang menjadi mohon maaf istilahnya korbannya begitu, atau dari satu kondisi tertentu begitu kan, belum ngeh, tapi pas sudah lama kita Bang Wan bilang apa? Bersahabah dan atau
0: usahabah ya,
1: kontemplasi gitu, ternyata itu kebenaran gitu, baru tahu sekarang gitu kan. Gitu sih, Bang.
0: Dengan adanya hikmah atau dengan adanya masalah dan kita mendapatkan hikmah, ini bagian daripada fase kita nggak sih, Mas Bayu? Mungkin lebih kita lebih tajam lagi, kelas kita lebih naik kita, lagi seperti itu. Tetapi ada aja mungkin orang, udah deh, gue terima
1: pasrah aja sama keadaan. Paling nggak. Bukankah lebih baik kalau itu bagian dari pembelajaran? Mungkin barangkali ada yang saat ini, saat kejadian kurang, nah nanti next depannya jauh lebih baik lagi, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga dan lingkungan. Gitu sih, Bang Wan. Jadap lagi, kalau aja sih ya tidak, mungkin kalau yang bagian kurang nyamannya, aja yang telan, terus nanti biar bisa untuk contoh buat pihak eksternal yang lain. Tapi kalau buat dari orang lain di luar kita, kita sambil ambil hikmahnya bersama-sama, mudah-mudahan nggak usah
0: itu dia.

0: yang kurang itu
1: betul, betul.
0: Kita jangan sampai terulang kembali, begitu kan, pembelajaran gitu.
1: Jadi misalkan permasalahan dari orang lain, nah kita juga mungkin bisa petik dari permasalahan itu hikmahnya kita ambil, mungkin kita juga lebih mendalami atau lebih mengasah lagi ketajaman perasaan kita, begitu ya Mas Bayu?
0: Setuju,
1: ya
0: Bapak.
1: Oke, baik. Nah, ini ada sapa salam dari Mas Ori. Assalamualaikum Mas Bayu, Ori. Apa kabar? Saya setuju dengan Mas Bayu yang selalu memberikan pencerahan yang indah. Tetap semangat Mas Bayu, jangan lupa sarapan.
0: Amin, coba Mas Ori demikian pula keadaannya ya. Yuk kita sama persiapan sarapan. Atau kok di situ sudah siap dengan rebus-rebusannya?
1: Udah beli juga kayaknya.
0: Lanjut ya, dari program 1 jam sebelumnya tentu sudah siap ya.
1: Baik, Mas Bayu ada Bang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum Bang Wawan, selamat pagi Mas Bayu. Hikmahnya Mas Bayu, semoga tetap sehat ya, selalu dan semangat, begitu.
0: Terima kasih Pak Haris
1: di Kalianyar.
0: Kalianyar, iya. Sama-sama, selamat pagi dan hikmah yang positif semua buat keluarga.
1: Terus ada
0: terima kasih banyak
1: Kakung Jo di Lamandau. Assalamualaikum Mas Bayu, selamat pagi. Hikmah yang solusi yang terbaik dari apa yang disampaikan Mas Bayu, keren.
0: Sama-sama buat Kakung Jo juga demikian keadaannya, sehat-sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Baik. Ya, Mas Bayu mau kirim salam untuk siapa?
0: Buat Abang Pok semua, tetap semangat selalu. Amin, buat ya, Bang Wan, selamat tugas hingga tuntas. Sekarang udah makin menetapkan diri di selalu jam 10 ya. Jadi biar enggak suka membingungkan kapan 12, kapan 10.
1: Mas Bayu, mohon maaf kan kita juga manusia. Kadang kita selalu memberikan pertolongan kepada teman-teman kita lainnya yang misalkan ya udah enggak apa-apa kita syukuri gak jam apa-apa. 12 sesekali.
0: Tidak hanya spesialis yang weekend juga kadang kadang ada yang mau perlukan weekendnya karena besok hari kerjanya lagi nggak bisa. Jadi satunya boleh dicopot, minggunya boleh dicopot. Bisa aja.
1: Dae si bajae
0: pada Bang Wan.
1: Dae jae.
0: Perhatian banget nih sebagai fansnya Bang Wawan gitu ya.
1: Dae jae.
0: Mungkin gitu aja dulu Bang
1: Wan. Mas Bayu mau kirim salam gitu aja.
0: Oh iya, buat saya Bang Wan. Abang Pok semua, selamat berkumpul bersama keluarga, menikmati di hari. Saya pikir ada beberapa yang CFD, ada yang beberapa yang enggak ya. Mungkin karena lokasinya sedang digunakan CFD atau untuk kegiatan yang lain. Atau kalau yang aku tuh suka
1: terhentak
0: ini dikit sama CFD deh kayaknya. Menarik beberapa jalan gitu kalau misalnya kita kayak di ibu kota ya. Terus kemudian juga ada lagi yang pakai sepeda. Menjadi berangkat olahraganya, sepedanya dinaikin kendaraannya dulu, terus nanti kalau udah pulang dinaikin lagi. Jadi betul-betul olahraganya hanya di lokasi CFD saja. Itu juga nggak apa-apa sih, kita hormatin juga
1: iya
0: kan.
1: Sih. Atau bilang nggak merugi, aku di sono aja dah.
0: Kalau menuju ke tempat CFD udah ngos-ngosan.
1: Itu dia bawa sepeda lo lipat kan udah pegel juga, berat tuh ya.
0: Nah kalau yang bicara yang lipat sedikit kan ada transom juga digunakan di situ. Cuma nanti kalau ini juga otokritik buat diri saya sendiri, pas sudah selesai kan naik kendaraan umum yang boleh melintas ya, yang eco green itu, tapi isinya udah semerbak tujuh rupa karena kan baru saja. Untuk nggak apa-apa, itu kan semangatnya dulu ya kan, nanti sebentar juga hilang kembali.
1: Oke kan ini kan ya kaitannya dengan tujuh rupa itu kan memang ini kan public area ya, jadi mohon dimaklumi ya.
0: Public space yang
1: siap.
0: Maksud saya gini, nggak sekalian bawa sampel untuk yang semprot
1: ini duta begitu
0: bukan,
1: maksudnya
0: bukan masalah duta. Masalahnya pasti disalahin orang belum mandi pak, main disemprot lagi malah bukannya tambah tujuh rupa aromanya
1: 10 rupa yang jadinya gitu ya.
0: Oh iya, jadi lebih komplit. Oke deh Bang Wan,
1: ada lagi nih semua. Satu lagi, mohon maaf ini Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Mas Bayu, pagi. Hikmahnya keren banget, sehat selalu ya buat Mas Bayu, semangat dari Uni nih. Uni masih sakit, mohon doanya gitu.
0: Oh iya, amin, insya Allah cepat pulih kembali.
1: Cepat semangat ya Uni, Linda ya.
0: Kembali seperti setia kala.
1: Amin.
0: Kalau harus ada obat yang diminum.
1: Udah ada obatnya, tinggal sarapan nih, obat udah dipotong sama sarapan. Beliau.
0: Dipotong, oke. Cepat pulih kembali Uni bersama keluarga.
1: Baik,
0: oke. Terima kasih banyak.
1: Baik, Mas Bayu. Sehat selalu ya.
0: Itu dulu aja Bang Wan. Makasih banyak. Kita tunggu yang di pesawat yang satunya.
1: Saik.
0: Oh, di sini.
1: Ane pikir Bapak ente yang di situ.
0: Iya, iya. Belum bisa tahu ya, sorry ya.
1: Okay.
0: Itu kan harus ada itunya.
1: Oh, iya, iya. Thank you Mas Bayu ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mas Bayu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu, di belakangnya Mas Bayu. Halo, assalamualaikum.
2: Salam, apa kabar?
1: Bang Wardi, how are you today? Baik, baik, baik. Oke, okay, be hire ya. Masya Allah, terima kasih udah nunggu ya. Masya Allah.
2: Gak apa
1: ya. Kasih pantun dulu, Pak. Bang Wardi.
2: Pantun dulu?
1: Iya dong.
2: Oh, pantunnya begini, Bang.
1: Gimana tuh, Bang Wardi?
2: Biasa. Iya. Bubur sumsum enak dimakan. Enak dimakan di waktu subuh. Hari ini temanya sangat menyenangkan. Temanya adalah hikmahku.
1: Oke. Buah keladi dibawa keponakan. Bertemu lagi dengan Bang Wardi dari Pontian. Enggak ya. Oh iya, kurang satu. Mohon maaf belakangnya. Iya deh, ntar kita bikin lagi deh. Mohon maaf nih. Aduh, nggak apa-apa ya. Yang penting ada usahanya dikit ya. Buah keladi. Apa ya buah keladi? Sebentar.
2: Di bawah si anak.
1: Buah keladi ditumpain anak-anak. Ketemu lagi sama Bang Wardi di Pontianak gitu ya. Halo Bella, hore. Enggak apa-apa ya, cuma satu kerat enggak apa ya. Ya, oke. Iya, yang penting usaha gitu ya. Sehat ya Bang Wardi ya. Oke.
2: Sehat alhamdulillah, Bang.
1: Bang Wardi sudah tahu tema kita kali ini?
2: Iya. Tentang hikmah, Bang, ya.
1: Oke, baik. Pernah tidak Bang Wardi menjadi suatu pelajaran buat Bang Wardi bahwa hikmah di balik masalah yang mungkin pernah Bang Wardi lalui atau yang pernah Bang Wardi dapati ini? Oh, ini kali ternyata gue gini ya. Gue mungkin mainin cewek 10 kali ya. Mainin perasaan cewek 10. Misalkan contoh.
2: Gitu, Bang Wardi. Playboy. Kayak playboy dong, Bang.
1: Enggak. Playboy dalam artian yang positif. Dalam artian
2: yang positif.
1: Banyak fansnya Bang Wardi. Bang Wardi memberikan untuknya 5%. Untuknya 5% ditambah. 5% banyak tuh. 10% gitu. Gimana Bang Wardi?
2: Kemarin pernah saya dapat itu musibah, Bang, ya. Usus buntu kemarin 2018.
1: Oh, Masya Allah.
2: Jadi hikmahnya mungkin saya nggak boleh makan sembarangan.
1: Itu dia, yang pedes-pedes mungkin dikurangi.
2: Yang pedes-pedes gitu ya. Atau kurangi makan.
1: Atau
2: yang
1: mungkin Bang Wardi itu pernah berpikiran kali, aku makan yang ini apa karena ya, apa usus buntu ya, mungkin kali aku cuma ngasih kalau makan yang enak-enak ngasih fotonya doang penyiarnya nggak dikirim langsung gitu kali ya.
2: Lupa nih saya.
1: Oke, baik. Iya, contoh.
2: Yeah. Contoh.
1: Yeah. Gimana?
2: Begitu Bang, buntu sudah 2018 kemarin. Jadi hikmahnya sebenarnya mungkin nggak apa. Mungkin kurangi makan pedas kemauan tadi. Terus kurangi makan yang instan. Jadi saya petik hikmahnya lewat dari situ, Bang. Usus buntu kemarin.
1: Iya, begitu ya. Ada kendalanya kan banyak ya karena ya makan yang tidak efektif ya tadi makanan
2: instan. Yang instan-instan
1: yang pedas-pedas seperti itu.
2: Yang pedas-pedas. Jadi kurangi dulu.
1: Oke, seperti itu ya. Jadi
2: saya petikannya dari situ.
1: Iya, jadi tidak terulang lagi jatuh ke pada lubang yang sama gitu ya, Bang Wardi.
2: Betul, Bang.
1: Masyaallah, siap-siap.
2: Semuanya aduh, saya trauma kayak trauma makan yang instan juga.
1: Oke. Bang Wardi, tapi sudah sarapan ya? Jangan sampai mie instan lagi nih sarapan.
2: Jangan
1: dulu ya.
2: Ini sarapannya SOP lagi dong.
1: SOP lagi, Masya Allah.
2: Kata kemarin saya konsultasi sama dokternya. Boleh, Bang.
1: Tapi jangan kesini.
2: Boleh, tapi nggak boleh itu. Nggak boleh sering katanya. Seminggu sekali, terus minggu sekali boleh yang mie instan. Boleh, katanya. Jadi nggak trauma aja. Traumanya udah hilang deh.
1: Udah hilang ya. Oke. Tapi pendengar-pendengar nggak akan trauma untuk menyapa Bang.
2: Oh iya, ada lagi.
1: Ada Bang Harris. Kaliannya selamat pagi Bang Wardi. Ya gimana kabarnya katanya. Masih banyak ya. Masih banyakkah asap di Pontianak? Semoga Bang Wardi sehat selalu ya.
2: Bang Haris juga alhamdulillah sudah menipis. Ada hujan juga kemarin Bang Haris. Walaupun nggak merata tapi asapnya udah menipis.
1: Asapnya udah menipis ya. Oke. Baik. Terus ada lagi dari Pak Iwan Santoso, assalamualaikum. Ya Bang Wardi, tetap semangat katanya.
2: Waalaikumsalam Pak Iwan. Pak Iwan semangat juga, yeah. Sambut keluarga tercinta.
1: Berikutnya ada Pak Tupar di Yogyakarta. Apa kabarnya Bang Wardi? Wow, keren pantunnya. Sehat selalu ya.
2: Terima kasih Pak Tupar, gitu juga ya, sehat selalu.
1: Iya, gitu ya Pak Tupar ya. Oke. Baik, Bang Wardi mau kirim salam untuk siapa?
2: Buat apa sih tadi kayak Pak Hari. Buat Pak Iwan. Yeah. Pak Tupar juga. Buat ini juga Mang ya, Pak Mukimin dan Bu Yati di Yogyakarta.
1: Masih bobo kayaknya ya beliau ya.
2: Oh masih bobo, tahu aja Bang Mang masih bobo.
1: Iya, karena abis tadi malam abis malam minggu.
2: Iya. Abis malam minggu.
1: Iya. Mantap. Buat mereka
2: buat Bang Bayu juga tadi Mang ya.
1: Ah betul.
2: Terus buat yang di Pontianak semua-semua aja deh kayak iya. Bang Ibeng juga.
1: Bang Ibeng on air saat ini.
2: Mang Ibeng on air besok malam.
1: Oh besok malam, sampai salam ya, sampaikan salam ya.
2: Insya Allah.
1: Okay, siap deh, syukuran.
2: Dan mungkin semua-semua
1: sampai
2: sekali aja Bang Wawan ya.
1: Siap, 87 kalau gitu. Oke.
2: Okay. Bang Wawan tetap semangat.
1: Oke.
2: Okay. Itu aja Bang Wawan
1: siap,
2: ya.
1: Siap, makasih Bang Wardi, sehat selalu.
2: Oke Bang.
1: Ya.
2: Ya.
1: Waalaikumsalam Bang Wardi ya. Oke, sebentar ayo bacain dulu WhatsApp-nya. Ada Pak Ibu Tuwi di Bojonggede, Bogor. Waalaikumsalam, pagi Bang Wawan. Kalau saya masalah itu ada aja, tapi saya bawa happy aja. Spirit Bang Wawan yang selalu ceria. Oke, terima kasih Bu Tuwi ya. Sehat selalu juga untuk Anda. Ada Mas Suparman di Temanggung. Atensi hadir, salam sehat selalu, tetap semangat, banyak rezeki berlimpah buat Abang Po, semoga semuanya. Lagi Olga olahraga nih katanya, jalan kaki, cari keringat di udara pagi Bang Wawan. Oke, siap. Matur nuwun nggih Mas Suparman. Dari Temanggung kita menuju ke Yogyakarta yang pasti memberikan bukti otentik and action. Assalamualaikum. Bang, bakso satu bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membawa pagi isinya Pak Wan.
1: Cakep.
3: Ketemu lagi sama Bang Wawan.
1: Ih mantap, terima kasih dah. Ya Allah, senang banget dah tuh pantun ya, cakep.
3: Iya kan pagi-pagi kan enak makan bakwan yang masih hangat. Iya, sama ngeteh.
1: Terus gini, tidur apa badan sakit, badan tepar. Badan sakit, badan tepar. Enaknya tidur di kereta gitulah ya.
3: Di kamar.
1: Enaknya tidur bersama Tika. Tikar ya, enggak juga sih ya. Udah deh gitu deh, udah deh. Membalas jadi enggak enak gitu deh. Ya udah monggo deh Pak Tupar, pasportnya dulu. Ntar kita balas lagi deh.
3: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Hikmahku.
1: Oke, okay. Hikmahku. Oke. Okay. Pak Tupar, dengan tema kita kali ini apa yang perlu difahami atau kita petik dari permasalahan yang Pak Tupar hadapi? Terus ini apakah bagian daripada kita harus lebih tough lagi atau mungkin introspeksi? Oh seperti ini loh, begini-begini.
3: Ya pernah juga sih sih Bang. Jadi dari masalah kecil ya. Dulu kan pas itu kan pas musim hujan gitu. Kok rasanya kok pengen ke pasar tapi kok males gitu loh. Gak taunya beberapa menit kemudian hujan deras. Sama petir lagi. Wah untung tadi gak jadi berangkat. Coba kalau berangkat pasti di jalan kehujanan kan gitu Bang. Hujannya deres banget. Kalau tadinya kan gak ada apa-apa, tahu-tahu hujan gitu. Apalagi hujannya seharian gak reda-reda. Wah untung tadi gak jadi ke pasar.
1: Masih jadi, untung ya, gitu. Begitu ya. Tapi mungkin kali yang maha kuasa atau apa memberikan tanda-tanda juga kali ya sebelum itu terjadi. Kembali lagi manusia, nobody perfect, harus ada akal pikiran begitu kan?
3: Iya, ini mau ceritanya mau berangkat tuh rasanya males Bang. Kayaknya males. Kayaknya kok besok aja dah kayaknya gitu. Enggak taunya beneran hujan gitu loh.
1: Oke. Seperti itu ya. Oke. Baik.
3: Nah, terus hikmah lain yang tidak begitu menyenangkan. Apa waktu itu? Di jalan kan di jalan itu kan tadinya mau berangkat itu kan kayaknya HTP sama uang sama dompet kan sudah di tas kayaknya lo ya. Tapi ternyata di jalan tuh nggak ada, nggak adanya. Ternyata belum ke bawah, masih di rumah. Tapi kan iya, tapi kan setahu saya udah ke bawah, jadi kayaknya hilang.
1: Ya, itu dia. Ini juga. Nampaknya kurang kejelian kita ya.
3: Makanya itu kan jadi hikmah juga supaya berhati-hati, terus kita harus lebih waspada, lebih inilah dalam persiapan. Misalkan mau berangkat tuh harus benar-benar diingat yang dibawa apa. Terus tadi dibawa apa belum kan gitu, hikmahnya kan di situ, Bang.
1: Siap-siap seperti itu ya. Dan sebelum saya lupa, ke pantun udah saya buat, badan sakit jadi tepar, banyak omong tanpa kata-kata. Ketemu lagi bersama Pak Tupar yang ganteng dari Yogyakarta.
3: Gitu. Oke, terima kasih balasannya.
1: Nyuwun pangapunten nih, kita agak lama dikit ya.
3: Enggak apa-apa
1: ya. Kita sapa-sapa dulu memberikan hikmah terbaik buat pendengar kita semuanya, boleh ya?
3: Silahkan,
1: ada Bang Haris di Kali Anyer tadi juga menyapa Bang Wardi. Selamat pagi Bang Wardi, gimana kabarnya? Masih banyak ya, nggak asap tadi sudah. Dan selamat pagi juga Pak Tupar, tetap sehat selalu pagi ya.
3: Juga Pak Haris, Bang Wardi juga sehat selalu.
1: Terus ada Mas Supatman di Suhatman di Uda Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum Dawan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Tupar, salam kenal ya dari saya.
3: Pagi juga, salam kenal juga. Ya, sehat selalu.
1: Terus lanjut lagi kita menuju CEO Taylor. Siapa ya Pak Tupar? Ayo, siapa?
3: Siapa ya? Bu Tami apa?
1: Iya, bukan dong. Salah dong.
3: Sebentar ya, siapa ya?
1: Yang suka nyeruput, lupa. Yang menyeruput, kalau Pak Tupar suka menyeruput apa? Menyeruput. Ah, ya itu.
3: Oh ayo. iya teh
1: ayo 5, 4, 3 2 1 tet. Oke, Anda gagal. Tepi Ciamas Bogor ya.
3: Tepi ya. Tepi.
1: Pak Tupar, terima kasih pengingatnya. Kalau kemana-mana dipersiapkan sehari-hari sebelumnya biar nggak ada yang tertinggal. Tuh kata Tepi. Iya, siap. Oke, berikutnya kita ya. Tadi udah, terus ada Unilinda. Assalamualaikum Pak Tupar, apa kabar? Tentu sehat-sehat ya.
3: Waalaikumsalam Unilinda. Semoga tadi sakit katanya ya, semoga cepat sembuh.
1: Iya, ati tusiang kapalonyo katanya.
3: Iya, ini karena musim, anakku juga baru pusing kepalanya gitu.
1: Yang tadi yang batuk-batuk tadi itu ya.
3: Demam ya.
1: Cepat mari yo.
3: Iya, terima kasih doanya Bang Mawar.
1: Sopo jenenge Pak Tupar?
3: Nama panjangnya sih Muhammad Yasin.
1: Muhammad Yasin, cepat sembuh ya.
3: Iya, kalau panggilannya Ahmad.
1: Ahmad, gitu. Masya Allah. Mas Ahmad, cepat sembuh yo.
3: Iya. Terima kasih doanya Bang Wawan.
1: Siap, baik. Pak Tupar mau ngirim salam buat siapa nih?
3: Ya, tadi yang sudah masuk ya. Ada narasumber utama ya.
1: Iya.
3: Narasumber utama. Kemarin siang sama Bang Noel masuk loh, Bang Wawan. Aku tahu loh kemarin siang.
1: Tenane.
3: Iya, gitu dong. Dengerin kok kemarin siang itu.
1: Iya, Bang Noel ya. Asik ya.
3: Iya. Alright. Terus kemarin narasumber utama kemarin masuk kemarin siang, tapi ya enggak. Iya.
1: Kayaknya kudu bubur merah putih ya.
3: Pak Muka
1: Pak
3: iya.
1: Pak Muka Dimah ya.
3: Kemarin aku pantau kemarin.
1: Kemarin dia tadi beliau Pak Muka Dimah WA, iya. Mohon maaf Bang Wawan, tadi kemarin enggak bisa ikutan ada bisnis gitu.
3: Jadi masuknya siang hari sama Bang gitu. Noel. Iya. Aku dengerin kemarin.
1: Ada bisnis katanya, kita enggak bisa gitu. Ya Allah.
3: Iya.
1: Kita dapat uang denger kali, dapat bisnis rezeki.
3: Iya Bang Wawan.
1: Iya, baik. Oke, Pak Tupar, itu saja atau mau kirim sapa salam?
3: Buat yang tadi sudah masuk ya, ada Bang Wardi juga ya. Ada yang sudah menyapa-nyapa Teh Epi, Unilinda, Bu Ani. Terus ada Pak Iwan yang enggak pernah fales gitu.
1: Okay.
3: Kak Kongjo, Pak Lutfi, Kang Pak Andang,
1: Andang, baik.
3: Salam kenal Ki Adi. Terus ada lagi siapa ya? Buat semuanya aja deh.
1: Semuanya aja deh ya.
3: Semua rekan-rekan yang dari Pro4 Jakarta, baik. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Dan buat Bang Wawan,
1: saya
3: semoga sukses selalu.
1: Amin ya Roh. Juga gitu. Orderan amin, nyanyinya banyak ya. Amin.
3: Amin amin amin amin.
1: Siap.
3: Gimana ini seruputannya?
1: Oh tentu ending? Dong, otentik dong, oh, monggo
3: boleh.
1: Dong.
3: Boleh.
1: Yo,
3: Bismillah.
1: Bismillah. Masya Allah. Ulala, seperti kayak iklannya. Ada-ada aja dah. Ya udah kagak napa. Syukron ya.
3: Eh, Pak Marwan sama-sama. Ya,
1: siap, terima kasih. Assalamualaikum Pak Tupar.
3: Iya, sama-sama Bang.
1: Iya. Oke, itu Pak Tupar ya. Ditahan dulu untuk yang telepon, kita bacain dulu WhatsApp-nya yang udah hadir di mari. Ya, ada TFB di Ciamas Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sehat walafiat. Semoga Bang Wan juga udah berangsur pulih menuju sembuh. Sehat walafiat. Amin. Ya, terima kasih TFB nuhun ya. Ikutan ah hikmahku. Saat terkejut karena dapat hal yang tidak mengenakan hati, pasti ngedumel dulu. Kalau masalah kalau malah jadi gini, kan aku udah selalu berbuat baik. Istighfar, belajar introspeksi diri, ingat-ingat nih, ingat-ingat lagi nih kita udah berbuat kesalahan apa. Mungkin ini pengingat atas kesalahan yang tidak disadari. Belajar memperbaiki diri, belajar tidak merasa lebih baik dari orang lain, belajar tidak bicara sembarangan, belajar gak nyakitin atau bikin kecewa orang lain. Sering-sering minta maaf bila udah ngobrol dengan siapapun. Terima kasih Bang Wan, sami-sami tehnya. Oke, baik, dari TFP kita menuju ke Pak Dedi Suherman di Sukabuminya. Oke, assalamualaikum Bang Wan. Alhamdulillah, hikmahku jadi pendengar RRI banyak sekali. Hikmahnya macam ragam berita. Awalnya gak tahu. Berkat RRI Perempat, pokoknya RRI hebat. Semoga Bang Wan sehat selalu, banyak hikmahnya jadi pendengar RRI. Terima kasih, atur nuhun Pak Dedi ya. Dan pun halnya tadi juga silakan masih menunggu untuk Anda bisa berpartisipasi. Selanjutnya ada Ibu Mira di Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wan. Ibu Mira nih dari Jakarta Utara. Biasanya ayah baru tahu hikmah dari masalah setelah masalah berlalu, Bang, katanya begitu. Ketika masalah datang, biar gak stres, yang pertama, ayo menghibur diri dengan kata-kata bijak dari alim ulama bahwa pasti ada hikmah di balik masalah nih, ya. Yang kedua, ayah juga coba konsultasi sama orang yang punya kapasitas untuk memecahkan masalah itu. Dan berikut yang ketiga, pasti doa plus nambah sholat malamnya. Yang keempat, usahain nambah sedekah ke orang yang tepat. Kalau yang pertama, kedua, ketiga, keempat dah ayah kerjain. Tinggal tawakal, gak usah terlalu dipikirin. Masalah itu buat diselesaikan, bukan buat dijadiin pikiran. Ntar bisa stres katanya. Karena dinamika hidup itu adalah silih bergantinya. Suka duka dan suka pun kadang tersimpan masalah. Salam-salam sehat selalu, salam bahagia. Itu dia Bu Mira, benar. Di hidup ini adalah dinamika ya. Baik, dan jangan kemana-mana, tetap di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Hikmahku.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Satu lagu dengan judulnya I dari Ebi featuring Zahra Sima. Dan selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta bersama Ayah Bang Wawan sampai dengan jam 10 ya.

0: Kabarnya sih gini nih.
1: Iya, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928 satu WhatsApp telepon WhatsApp jelang kabar berita ya. Ayo bacain dulu WhatsAppnya boleh ya. Bentar aja ya. Ada Ibu Titi Dewi Jembatan Besi ya di Tambora. Ya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan, hikmahku ya. Apa kabar? Baik, Bu Titi juga sehat ya. Kalau ada masalah, saya suka mikir bagaimana sih cara mengatasinya. Terus berpikir apa kesalahannya saya sama orang dengan Allah ya. Tapi setelah itu biasanya ada hikmahnya, karena kita bisa tahu, oh kalau begini saya jadi dapat pengalaman nih yang belum saya tahu sebelumnya. Misalnya kalau saya nggak bisa merubahnya, saya jadi bisa hanyut dalam kesedihan. Saya harus bangkit supaya nggak larut dalam masalah itu ya. Jadi ada waktu, ada aja hikmahnya yang membawa kebaikan. Itu aja Bang Wawan ya. Oke, selamat bertugas sampai tuntas, sukses selalu ya. Sukses juga untuk Ibu Titi DJ Dewi di Jembatan Besi ya. Semangat selalu Bu Titi ya. Oke, berikutnya ada Bang Harry Sekalianyar. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Wawan.
1: Iya Pak, kabarnya TE?
2: Alhamdulillah baik Bang.
1: Baik ya, saik ya. Yoi. Passwordnya dulu loh Be.
2: Perempat FM.
1: Iya.
2: Suara Budaya Jakarta. Hikmahku.
1: Oke, hikmahnya. Apa sih yang perlu kita dengerin dari hikmahnya Bang Haris ya?
2: Ya, kalau menurut saya sih Bang, hikmah itu suatu perjalanan fase yang panjang Bang. Dalam menghadapi kehidupan Bang.
1: Iya, betul.
2: Ya contohnya kayak model Aye. Dulu kan sering ngerokok. Yeah, terus ngumum apa ya kan. Nah jadi ya sekarang pas Aye dapat sakit gini, Aye alhamdulillah bisa ngilangin rokok,
1: menata diri ya, lagi ya, jadi merecovery diri lagi ya.
2: Okay. Bersyukur Allah kita berbuat baikan. Itulah Bang suatu fase dari hikmahnya yang kita ambil itu Bang.
1: Waduh. Jadi di di setel ulang lagi, iya di setel pabrikan.
2: Di balik sakit saya ini Bang, maksudnya saya dapat suatu hikmah lah Bang.
1: Begitu.
2: Untuk berbuat yang tidak baik gitu Bang. Menjalankan sholat lima waktu. Ya dulu kan saya nggak pernah gitu Bang.
1: Iya.
2: Ya, alhamdulillah saya merasa bersyukur Bang.
1: Lebih dekat lagi sama Yang Maha Kuasa. Dan kayaknya istilah katanya nih.
2: Ini Bang.
1: Apa
2: terima
1: itu?
2: Kasih banget nih Bang. Saya dikasih apa hikmah gitu Bang.
1: Alhamdulillah.
2: Ya gitu juga ya. Nih dalam hati nangis sih Bang. Sedih gitu.
1: Enggak apa-apa.
2: Dan nangis gitu Bang.
1: Enggak apa-apa. Kita bersedih bukan apa ya, menetikan air mata bukan suatu kesedihan, tetapi kita merasa bangga bahwa ternyata Bang Haris bisa melalui cobaan ini. Dan istilah katanya Bang Haris tuh kembali lagi ke setelan, kembali ke setelan pabrik. Iya enggak sih? Raganya lebih sehat lagi. Yang tadi yang rokok dikurangi rokoknya. Yang tadinya seharinya bisa satu slot, sekarang cuma satu batang atau enggak sama sekali, itu udah cakep dah tuh.
2: Sama sekali Bang.
1: Alhamdulillah. Aduh, cakep dah tuh. Ya Allah, yang pasti enggak apa-apa. Ya, semangat ya.
2: Kita udah dapat hikmahnya Bang dari yang alami sakit selama ini Bang.
1: Ya, ya kan? Benar.
2: Iya. Kan sholat, puasa,
1: nangis
2: gitu Bang.
1: Alhamdulillah
2: masih.
1: Alhamdulillah ya.
2: Mantap. Ditanya pada Allah aja Bang gitu Bang.
1: Gitu ya, kita senang juga dan enggak apa-apa.
2: Hikmahnya aja Bang.
1: Benar. Pastinya. Yang pastinya pun juga ada dapat hikmahnya dari sapa salam dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Ya, sehat selalu Bang Haris, tetap semangat. Terus ada TEP di Omas Bogor. Assalamualaikum Bang Haris. Nah, tetap semangat, itu dia. Bang Haris enggak apa-apa, nangis wajar, tetap semangat selalu ya katanya.
2: Iya, makasih banyak TEP ya.
1: Iya. Siap. Bang Haris mau kirim salam buat siapa?
2: Ya salamnya untuk yang selama ini sudah banyak berbuat baik sama Aye, terutama untuk Bang Wawan, Pak Tong Bangi, Kak Kungju, Bu Umi,
1: Bu Uma,
2: Bu Dewi, Bang Iman Santoso, Bang Herman Ganesa, Gindin, Bang Ritopan, Mas Supar,
1: iya.
2: Bang Wardi, Pak Lutfi, Mas Bayu.
1: Ada lagi sapa salam nih dari Pak Lutfi di Tajur Halang. Bang Haris, mata penuh dengan cobaan dan mendapat hikmah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ya, katanya gitu.
2: Makasih Pak Lutfi, sama-sama Pak Lutfi, sehat selalu Pak Lutfi.
1: Ya. Terus ada Mas Suparman di Temanggung, tetap semangat ya Mas Haris ya. Oke. Okay.
2: Ya, makasih banyak Mas Farman.
1: Terus ada lagi, ada Eti Rustam Rasyani. Salam sehat selalu Bang Haris yo.
2: Iya, selamat pagi Bu Eti Rustam.
1: Terus ada lagi Uda Suhartman di Pamulang. Semangat ya Bang Haris ya. Perubahan manusia tidak mengenal waktu. Salut buat Bang Haris.
2: Iya betul Bang. Iya, makasih banyak Bang.
1: Oke, itu aja Bang Haris.
2: Ya Bang ya,
1: tetap
2: ya Bang,
1: semangat ya. Sama-sama. Iya, jangan lupa. Jangan lupa nasi mere sama ngejemur dah ya.
2: Oke, okay. Bang.
1: Semangat. Bilang gini dong, coba. Ngomong gini. Ke dalam dirinya Bang Haris. Haris, aku bisa. Coba gitu deh.
2: Haris, aku bisa.
1: Yoi, pasti bisa, ketok palu bisa dah ya. Siap, sehat selalu ya. Bang Haris ya. Oke, okay. Assalamualaikum Bang Haris.
2: Waalaikumsalam Bang Wawan.
1: Oke, okay. Bang Haris di Kalianyar ya. Alright, satu WhatsApp lagi. Selepas itu nanti kita jelang kabar berita pukul 7 ditahan dulu untuk yang nelpon ya. Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor, Prompat FM Suara Budaya Jakarta Hikmako. Masalah adalah kendala. Ketika ada kendala, maka kuncinya kendali. Nah, bila ada cobaan kita cobain, ada mainan kita mainkan. Pasti ada hikmahnya di balik cobaan. Tentunya berlandaskan dengan agamanya atau agama yang kita anut Bang Wawan. Terima kasih. Bang Haris, mata penuh dengan cobaan ya. Oke, terima kasih mendapat hikmah terbaik. Amin ya. Pak Lutfi, kalimat Anda indah sekali ya. Suatu permainan kalimat tetapi inti dari esensi daripada kalimat yang Anda berikan keren banget. Pak Lutfi, siap. Terima kasih. Ya, Abang Poncang Cingnya, Babe, ditunggu nanti. Tetapi kita jeda dulu dengan lagu. Dan jangan kemana-mana. Ya, tema pagi kita kali ini tentang hikmah di balik masalah. Apa yang perlu kita pelajari dari sebuah masalah yang menjadi tanda bahwa masalah tersebut menjadi sebuah hikmah. Tetap di mari di Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Hikmahku.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Cerita Jam 7.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ngajak masyarakat ngelakuin aksi pemadaman lampu serentak selama 60 menit atau yang mulai pukul 20.30 sampai dengan 21.30 pada Sabtu tadi malam dalam rangka membangun kebiasaan hemat energi. Kegiatan itu di sejumlah titik dan gedung di Jakarta ini menjadi bagian dari Hari Ozon Sedunia yang diperingati setiap 16 September, sekaligus mengajak warga mengambil peran dalam menjaga lingkungan. Pemadaman lampu tadi malam dilakuin di sejumlah ruas jalan protokol, arteri, serta berbagai ikon Jakarta. Antara lain Monas Nasional, Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia, Patung Pahlawan, Patung Jenderal Sudirman, dan kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenkraf menghadirkan tayangan sinema rakyat untuk masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang dipusatin di Taman Budaya Negeri Gayo. Dan dijelasin kehadiran kegiatan tersebut tentu kagak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif khususnya subsektor perfilman di daerah. Dan disampaikan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025 ini sangat berdampak terhadap masyarakat dan berbagai sektor kehidupan di Kabupaten Aceh Tengah. Dan menurutnya kehadiran kegiatan sinema rakyat di Takengon itu diharapin dapat menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk kudu terus